ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

pusing maut bersenyap-senyap ke kamera belah rancan dia. Disterian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segunanya jalan.

0: Lagu hari kini huge, Lenyau Siko Seribu Ganti. Ujung ke jam kita 19 minit, udah pukul 8 pagi.
1: Ya, selamat pagi dengan kami lah pendengar. Ya, kami bukan pendengar ke kami ber YFM tau ke kita. Nyangkanya baru aja nge-on ke radio ke di pagi tu. Tune ngagai 101.3 FM pagi tu.
0: Ya, pagi-pagi tu tentu yang kiruah ngerja pengawal di rumah bekau orang Indo, NML.
1: Oh.
0: Macam-macam je pengawal.
1: Pada masa pingai, kini jam kedai tu, Ken, Laban, udah tunggu pagi, udah ngirup pagi, udah nyangka jual anak, tentunya lekak ke dulu, pasti ingki tadi, baru nampung, baru pengawal pagi tu. Sambil ke nganti, garik tu tadi, temu di injin.
0: Rutin ya, Namel?
1: Rutin ya.
0: Nanti di rumah sikit, kenyak me ya?
1: Sikit berkenyak ya, Laban rumah ke panas deh, Laban panas tu, kita nak nemu mayan jam tu, ya panas lagi, tengah hari kenyaknya malik
0: ya. Laban namanya pengawal di rumah tu nanti dia lengkap ketua dia tinggal ketua. Kadang-kadang tanya lu nak ingat di kerja ada nya ni ya.
1: Iya, mak betul.
0: Nya ke ujung ke nya nama kini kita madah tu nah. Nya mayu sama iwah deh.
1: Nanti kita nak kerja nya lagi. Nanti orang buka ya, tetap tua ya, lagi kerja pengawal aja.
0: Baiknya.
1: Lebih lagi orang Indo, okay, nanti mereka orang lelaki. Lagi lah, lagi sanut dan muka agaknya lagi.
0: Bisik kena agak?
1: Bisik. Nanti mereka ingin kami itu, pengawal itu bertampung-tampung. Kayak nama aku nyebut banyak deh. Contoh ya, bakal ya itu tadi, udah nyepray nyamuk itu tadi, nyepray nyamuk. Ambil ya, hari-hari. Tadi spray tadi, spray ya. Yang lekat ke atas meja makai, lagi. Nyodek ke nganjung, ngambil spray kita ada simpan di bawah mari.
0: Oh, nak nemu? Nak nemu bandur?
1: Ya, betul. Kenyap ya pengawal kami baru rumah tu tadi. Kadang-kadang celap kat itu. Kadang-kadang nemu hangat. Nggak mendatai berkenyak.
0: Oh, deh.
1: Ini kita deh. Mesti berkenyak.
0: Ya. But, mesti agak MOU loh ya.
1: MOU deh.
0: Ya, MOU.
1: Mesti MOU.
0: Mesti MOU. Kadang-kadang nanti itu guna.
1: Ya, betul. Okay, saya.
0: Okay, jadi berkongsi berita tu kawal kau sebagai hari pengawal ya ke diatur kita hujung minggu tu ke hujung minggu lah hari lima tu mel pergi lah hari empat iyalah
1: pergi lah hari empat pergi lah
0: hari nyuna nemu hari pengarami yang tikai kawai daya di Lubu Hantu dedien ke diatur rumah Joel dengan San Lubu Hantu berengkah pukul lima lemai apakah kepada kita yang lama tu kita bisa penanyi Joni Aman Linda Simai Ngau Mawat Ngau bala personality YFM kucing Ngau Sri Aman. Jadi guys semua ada di Lubu Hantu datang ibu bala mayuh ngai rumah Joel tu nangasan Lubu Hantu. Lalu mayuh mengkah pengerami bukai ngau ujung minggu tu mel 20 hari bulan hari 6 neh.
1: Ya. Yeah.
0: Hari 6 niti daun gawai daya. Renggat berdua Sarawak diatur ba kucing waterfront.
1: Si kau. Madai.
0: Nanti kau.
1: Di Lubu Hantu.
0: Wow, di Lubu Hantu.
1: Nanti kita di Lubu Hantu, aku di kucing itu, di konti.
0: Nanti konti. Tahu kan nyengok-nyengok Arkia?
1: Oh, kan kita ya ke dekat ngulu pengawal niti daun ujung minggu tu out tentu ke kita meramu dulu pejalai neken
0: yeah.
1: Laban tentu ya jalai kita itu tadi payuh ditutup mayanya ilak out ngarak kita tu tadi parking bando ya ke likun meneh ngambil ke nak ngempang jalai orang mayanya ilak
0: Okay, lagu dari True Force Band ke sekali tu Ba Antara. Berenang kita bak 2 pagi.

0: no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu no Mary.
1: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
0: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk gau kari daging babas, kari daging gau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas gau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Reguang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih reguang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami, YFM Iban.
2: Kemaya rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu, sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
3: Laju mai layan tu neh. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau ben mentua kene. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
4: 5 minit udahnya.
5: Ken, akai PC tu, kan kena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja dari tu? Mayo mah te download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
5: Bedak dinya, leggingnya.
3: Apa siapa ampu pegawai tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang puto hari kami. Bak YFM.
1: Frequency YFM. Di Kapit 94.3 FM.

0: Lagu Ari Ika Kediri aja. Pagi itu kunjung ke jam kita 41 minit dah pukul 8 pagi.
1: Iya, buka aku tadi ka Kediri aja terkenung.
0: Tapi ya.
1: Itu nyuna nemu jam ge ko. Ka terkenung nama aja. Nyame terkenung last minute England score. Kenung gagal di jam na England score tadi to.
0: Ini mu dina.
1: Pemain ini medak ko, aku medak. Oke, tang tajak pian nama-nama jangan pemutus dia ke main nyadi itu tadi akhirnya tadi semina main aja.
0: Ya.
1: Anang emosi anang terpancing gau provokasi kemsi digaga urang. Maya World Cup tu memang balai ke suahgi bempa ke pangan diri cita kami lakinya mel ngai kena nemu. Kami laki tu tanar ku kasar tunai Maya World Cup tu.
0: Oke, match ke Sarito pukul 10 atau lagi megak gitu tidak gitu. Uzbekistan ngau Colombia grup K.
1: Ya. Yeah.
0: Lalu benuang diatur dia tu nya grup L Ghana bersatu ngau Panama.
1: Apakalai dia tu masuk minit ke 80 pemutus dia agi teluk sama teluk cak.
0: Iya. Teluk sama teluk. Tawa gagal mel dengan teluk.
1: Agi kusung-kusung lalu pihak mega estragi mesh kusi diatur Sarito ne cak ke alainya tadi. Situ lagi match ini tadi Portugal nak nemu nama kebuah tau sering ngokunggo
0: ni confident kemarin kan aku dah badah ke dek bola itu telau
1: ya meh aku pagi ngasuk aku temen pajai gica aku udah siap ngomong Portugal tadi aku nanya ko Portugal tak tambahnya udah siap ya tu jai-jai aku tiga kusuang nama tau seri satu sama ni dah first minute udah main udah skor satu gica tak nak muka-muka yang 45 nya alu tanya udahnya terus belacan terus
0: ya.
1: Kecakap ku udah di kemel lalu menemukan tak kecakap cerita-cerita
0: membuat tau kemel nanti nakak dia tu kalau ada benda orang membuat
2: benda-benda bekenya aja
0: benda
2: benda bekenya aja.
1: Oh jadi bak membuat tu aku menanya kita rindu tu demel bak membuat tu nama utai ketuk rule ya ya ketemu deh.
2: Nada nemu karena nanya.
1: Moral udah sorry ya. Ila nanti kita itu nyekap si kang atua main futsal campur laki ino nak. Anak main mel. Anak macam
0: ini bola. Skor rempong lagi.
1: Skor rempong lagi saya.

0: aku cacing di kaki. Kita tanya bola ada ambil ya jari. Ya lu kemain bola bola jari lu kan skor lo jari.
1: Nama lah sukan maya gi sekolah suamnya.
2: Aku suka main squash.
1: Squash.
2: Saya menarik ke ngawur bertanding.
0: Oh, iya ke bol. Malu bol ke dinding ya.
2: Malu bol ke
0: dinding. Ke dinding. Banyak main setiap main ya ke nak kan nak mu ke cak. Aku nak mu nama motif tidak malu ke dinding. Siku dah kenyamal malu ke dinding.
1: Explain ni lah.
2: Aku nak nemu madah ke mina ke main aja. Melawan mainnya, bak poli mainnya deh. Mainnya kami itu tadi main activity sukan angkat maya waktu lepas tu tadi bisi lecture tu mana kan nguci main squash ke aku ya. Senang aja kena raket ku ya kena raket ya deh. Raket itu nanti dia magai ya, ya ukai baka tu magai bebinten ya ya lebih kepada 45 darjah kena ke jari di
0: malu lagi di 45 degree.
2: Ya 45 degree. Nanti dia malu ya ya ukai baka tu malu main bebinten gak deh. Baka kena ke malu tu mimit kena aja ya uliah.
1: Balat.
2: Balat yang melantun ke dinding ya. Rindu gak dia mainnya ke dinding.
0: Oh raketnya lo ke raket bintan lurus ne.
2: Ya. Ya ukai ke baka tenis, ukai ke baka rikit katanya. Ya lain, lain ke ya. Ya, jadi, ya lunsiang ke.
1: Baka penyandak.
2: Katanya tebal ke hari bebinten.
0: Tebal ke.
2: Lunsiang bimbit hari tenis.
0: Jadi, nanti baka malu, tadi itu malu luru, singgitnya.
2: Singgit.
1: Maksudnya, bolnya kini, kini namel. Ika dengan suai balat, namanya kini kita mana.
0: Bouncing,
1: melantun.
2: Ya, melantun.
1: Betah kah bolnya?
2: Ya, mesti cara nanti di, ya baka dinding tadi, ya baka batasnya, ya baruhnya, ya baka bisi lainnya, nanti dikena baruhnya. Ngai kini ke, ngai melantun ke, berduanya. Nanti baruh deh.
0: Mesti main ke bolnya, nanti baru harus suruh ya.
2: Nah, lu terus ngai kebut ke buahnya. Oh, ngai nanti ya batas palu di mimit kenyajak ya sekian lu balat ya maka dek palu dia gay dindingnya dia palu gay dinding ya lu melantun gay cermin ke belakangnya ya nanti dia tanya nya
1: sih lemah itu licak main squash tu
2: cara non salah gay nyadi ya sekian gay nyadi melantun ya
0: aku ingat petua mil jadi malu tadi nato kamil pinter jadinya aku meyakini semua pansap tinggi singiat mudah
1: pansap
0: palu pansap singiat
1: pansap singiat
0: bukan bukan dukung gay palu kenyang mesti singiat kenyang pansap singiat kenyang
1: bakal ngambil di bakal di kamanzuah nak ingat ruas nak ingat buluhnya lah
0: pasap di sini kena saya pasal terluas buluh kena ingat kena lemah tu lagi tunggu uji main squash tentang aku kaya bola nanti main squash bola yang nuju kau jauh anak suku Belanda lemah yang setemu ku main tanya kena main tenaga sama you anak
2: kita mainnya rindu dek tuan rindu hari main badminton aku suka Rino nya te lemai ku main asuba de.
0: Kita bisi.
2: Sagi non na uliah kene ke ngadu ke bonyak melantun agai dinding ke belakang kia. Kira ke baka biar mesti cara yang pu de tun.
1: Atau
2: sebab mesti teknik yang pu. Ya kan kene ke terpantul ari dinding depan tu agai dinding belakang cerminnya ya terpantul kenya de. Ya mesti cara yang pu. Sagi ku non tu dia asuba. Sagi nya ku agi nguji de. Bekedik lawan mesti nembiak siku. Nembiak ari luar sebab lagi saya ku pemberi 4 kenyak ya tubuh yang mit ja tang cara yang malu nya memang ya kena
1: menang
2: teknik yang betul
1: baik tu lagi cak pasal lo bantu mesti mau getah pun getah saja lah ya
0: kau getah apa kapua cak
1: kapua kayak bol ya aku
0: oh bol
1: kena mau getahnya
0: aku mau nak kayak kue pum yang lama orang nangkal gitu getah
1: buah ya aku nak
0: entah mainnya Grino me ora kapsi stamina ya kena stamina buka aku tu saya ko baru kami ngarap ke bala staff ba klinik lu bantu lagi sembah ilmu itu wow.
1: Okey ini kan lagu dari Roslina Biluang tu pedinga kemari ngejang pergi
0: terus sulai sialan kami trio pagi tu.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kurang ngau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tanya mayu macam gelar ya. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau main ke kita ke nurun tuan.
1: Tahu. Lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nak Breeze Walk ke kebuan.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama om ya, berdarat ke kebun.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Lagu-lagu bangsa kita kini di Sinur Bukai. Tentu ya bawa FM.
5: Assalamualaikum kami bawa FM.
1: Ya tentu ya 24 jam sehari nak dengar tu merindang kita semua. Sebenarnya orang ya bertukar
2: nepi amnya. Ya betul. Trio pagi Y pagi tu.
1: Ya. Okey jadi ya nak bersaik kita datang bab pengunjung aku puas ke sebenarnya ke nya make senior Ronaldo jadi belacan sehari tu. Aku ngumbai jadi god sekalinya satu-satu ngokungko.
5: Seri satu sama ne. Lalu ngelansa megap kau ngau jadual match dini hari itu lagi cak.
1: Ya, pergilah.
5: Pergilah. Grup A, Czech Republic satu dengan South Africa dari grup A.
1: Okey, ngan mana siapa menang udah jerak.
5: Sudah temu dah.
1: Sudah temu.
5: Bola itu segala baca.
1: Iya, lalu apa yang megap match ya ke Bukai ya ke dekat di atur ianya tadi grup grup Ernyau.
5: Grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia pukul 3 dini hari.
1: Iya, Switzerland bertemu dengan Bosnia Herzegovina, cak. Lalu apa mega grup B mega tuan rumah Kanada dekat bertemu dengan Qatar. Qatar pemaya mari cak. Tang Kanada menang enggak? Tahu. Oh. Tu kira ya kan tentu ke nanti Kanada menang setengah sikus setengah sikang. Tap tangan cerai yang masuk ngagai round of 32.
5: Ya. Lalu setiap lagi match ianya tu rumah megaca ya. Mexico satu dengan South Korea.
1: Oh, nama
5: hari kita dari Asia tu cak.
1: Lalu pihak megaca setiap lagi pengaruh Asia bersatu dengan tu rumah baru. Ianya dari USA USA. Kau bertemu dengan Australia.
5: Oh, ya Rinam.
1: Rinam.
5: Oh, di negeri Rinam.
1: Ya, jadi reti ya cak. Kita Asia atau si tenggelam tu rumah aja kerja ya.
5: Ya, temu meh kini, kini pemutus selah nah.
1: Ya, sama-sama meh kita nganti jadi terus pada FIFA World Cup 2026 ba RTM longgau pia mega TV okey ngau semua channel RTM kalau bagi RTM Sukan Plus. Dah ya cak.
5: Dah.
1: Sudah bersuara.
5: Okey jadi itu ujung ke trio pagi kita begitu.
1: Ya. Ya. Main-main bos sih kenyanya sih kalau lekat sekeras ini.
2: Eh kita baru kita bawa ke Bukai.
1: Yang punya kami tiga aja urut ke diri.
2: Bye.

perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izzamil Nasir.

0: Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan telah mencarangkan mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan Tatarstan.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
1: They believe in rule-based international trading system. That's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya cabaran utama ketika ini adalah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susah fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus Cik Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairul Nizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
2: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel. So boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging. Kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan tu.
4: Saya satu family memang take beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita memang akan bagi tumbler dekat anak saya akan bagi tumbler. Memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah. Saya akan vitamin C atau saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya dua orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor. So kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan dengan sekarang saya selalu minum air banyak lah. Dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya kalau panas sangat saya takkan balik lah selagi mana tak petang lah macam tu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salah Bianchi muncul wira pasukan bila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya 2 kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Mashwako. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perunding Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan dua letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Ketua itu mencetuskan panik mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tashenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
7: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
8: Doa mohon kesembuhan penyakit.

Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia. Mendadi bertemu semula pada hari ini bersama dengan saya Syah dalam Rentas 97.5 Bintul FM Ceria Bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi tu? Sehatkah hari tu? Hari Khamis hari tu 18 Jun 2026 bersama dengan 3 Muharram 1448 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana juga kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita iaitu Indonesia melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan bagi yang baru saja bangun ya. Mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, baru nak pergi sarapan. Selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada rusak yang hendak diselesaikan pagi tu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita selamat sampai ke destinasi. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintul FM, terima kasih kami ucapkan, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi tu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta konsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan pejabat meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca pada hari Khamis itu. Jadi apa-apa pun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM. Teruskan kesetiaan dan ceria mendengarkan Bintulu FM.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan
1: Jom dengarkan Bintul FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
1: Baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersetia di talian ketika ini, iaitu Wafi dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum Wafi.
2: Waalaikumsalam DJ, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Okey, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu.
2: Baiklah, assalamualaikum, selamat pagi. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini diramalkan hujan berlaku di beberapa tempat. Manakala cuaca pada sebelah petang pula dijangka akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam pula diramalkan hujan berlaku di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari timur tenggara selaju 10 sehingga 20 km sejam. Bagi suhu sepanjang tempoh ramalan dijangka sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu sahaja laporan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu pada hari ini. Kepada semua pendengar Bintulu FM, jangan lupa untuk mendapatkan info cuaca terkini daripada semua media rasmi Malaysia. Sekian saja laporan daripada Pejabat Meteorologi Bintulu.
1: Okey, terima kasih Wafi, selamat bertugas.
2: Selamat bertugas juga.

0: Muntah. Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Iaitu tadi lagu daripada Bruno Mars dengan lagunya The Lazy Song telah membawakan kita 9.46 minit pagi di jam yang kedua. Bagi kita orang yang mendengarkan rentak 97.5 dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah dan fokuslah dengan panduan kita orang. Jangan bermain telefon bimbit ketika memandu, ya. Ingatlah orang yang tersayang. Dan perhatian kepada semua pengguna jalan raya di bahagian Bintulu, dimaklumkan bahawa laluan di Jalan Pantai Tanjung Batu akan ditutup sementara sempena program Bintulu Car Free Morning, yang mana penutupan jalan akan berlangsung pada hari Sabtu 23 Mei 2026 bermula pada pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari bagi memastikan kelancaran program serta keselamatan semua peserta dan pengguna jalan raya. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan untuk merancangkan perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif sepanjang tempoh penutupan tersebut. Dan kerjasama dan perhatian anda dalam mematuhi arahan lalu lintas amatlah dihargai. So, kita orang yang si ada pula apa-apa hari Sabtu tu kelak, bolehlah datang ke program iaitu Bintulu Car Free Morning. Embak sekeluarga datang ramai-ramai ke siar kelak. Okey, ingat hari Sabtu 23 Mei 2026 bermula pada pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, Bintulu Car Free Morning. Okay, baik, itulah sedikit perkongsian untuk anda di jam yang pertama. Teruskan bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

Baik, bagi anda yang sedang mendengarkan kami ketika ini melalui Radio Bintulu FM, kita orang jua boleh ikuti kami melalui live Facebook di RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Yang mana berada di tempat kerja ketika ini, selamat bertugas dan selamat bekerja kami ucapkan. Semoga diberikan kelancaran dengan tugasan-tugasan yang dikerjakan sambil berhibur bersama dengan kami di Rentak 97.5. Baiklah, untuk di tepat saja pada pukul 10 pagi nanti, kami akan bawakan kita orang mendengarkan berita dunia 10 pagi, dan selepas itu kita akan ada segmen Laman Wanita terbitan DJ Zana kita untuk di jam yang kedua, dan di jam yang ketiga kita ada segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu. So bagi kita orang yang belum titipkan kiriman salam kita orang ataupun permintaan lagu kita orang, ya, bolehlah pergi ke laman seseorang kami, iaitu di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pintu FM Ceria Bermaklumat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah memeterai memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan konflik di rantau berkenaan. Pegawai Rumah Putih mengesahkan dokumen itu ditandatangani lebih awal daripada jadual asal. Dahulu, portal berita Axios melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Versailles selepas sidang kemuncak G7. Iran dalam perkara itu terus mengesahkan telah menandatangani perjanjian berkenaan sebagaimana diumum Trump. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, teks memorandum persefahaman Islamabad telah dimuktamadkan dengan tanda tangan para presiden. Proses menandatangani perjanjian dilakukan secara elektronik dan dari jarak jauh oleh kedua-dua presiden. Penandatanganan memorandum persefahaman itu juga menandakan tamatnya perang di Asia Barat bermakna Tehran akan membuka semula Strait Hormuz dengan serta merta. Markas Sekatan Laut Washington terhadap pelabuhan Iran akan ditamatkan segera. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata ia merupakan langkah pertama yang perlu dilaksanakan. Beliau mengesahkan Pakistan dengan sokongan Qatar akan menganjurkan satu majlis di Switzerland esok bagi memperingati detik bersejarah itu serta memulakan rundingan di peringkat teknikal. Iran bagaimanapun mengulangi pendiriannya bahawa bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Strait Hormuz lepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman berkenaan. Ketua Perunding Iran Muhammad Baghir Ghalibaf berkata, selain itu tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Malaysia dan Rusia sedang memperkuat kerjasama strategi termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Komitmen itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut nyataan pejabat Perdana Menteri, kerajaan bertekad untuk terus mengambil langkah strategik dan proaktif bagi memperkuat keterjaminan tenaga negara melalui kerjasama antarabangsa. Dalam pertemuan tersebut, kedua-dua pemimpin telah membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain menerokan bidang baharu yang berpotensi memberi manfaat bersama. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar telah menzahirkan penghargaan kepada Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan. Jelas beliau, sokongan itu termasuk menyediakan platform libat urus antara syarikat petroleum negara Petronas dengan syarikat tenaga bersepadu terbesar Rusia, Rosneft, bagi memajukan sektor berkenaan. Perdana Menteri dalam pada itu telah merakamkan penghargaan kepada Putin atas pendirian konsisten negara itu berhubung isu Gaza dan situasi konflik di Asia Barat. Kita beralih ke sukan Piala Dunia FIFA 2026. Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Caleb Iranki muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan dua gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya dua kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Atu Mashwako.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: Rentak 97.5 bersama saya, DJ Shah di Tulu FM.
1: Yang kembali kekal lagi di Rentak 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM. Dan jangan lupa kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bin Tulu dan juga di aplikasi RTM Click. Yang mana berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutin harian kita orang yang mungkin tengah sibuk di dapur ya. Apakah menu tengah hari kita orang hari itu. Dan yang sedang menguruskan anak-anak di rumah ya, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan Radio Bin Tulu FM. Untuk di jam yang kedua, hari Khamis tu, kita ada segmen Laman Wanita terbitan Suzana Musa dengan tajuk yang apakah yang menarik untuk hari Khamis tu. Teruskan mendengarkan kami di Rentak 97.5 Bin Tulu FM.

0: Laman Wanita, inspirasi anda.
1: Baik, masih menerusi rancangan Laman Wanita pada pagi ini, setiap hari Kamis di jam yang kedua ini dan seterusnya. Untuk perkongsian kedua, apa yang Zana nak kongsikan juga pada pagi ini, iaitu petua mudah untuk mengelakkan mata berair semasa memotong bawang. Ha, jadi memotong bawang ni kadang-kadang menjadi agak mencabar, terutamanya bawang merah, kerana ianya akan menyebabkan mata kita menjadi pedih dan juga berair seakan-akan nak menangis. Ha, jadi sebenarnya ada beberapa cara yang mudah yang dapat anda amalkan untuk mengelakkan perkara ini berlaku. Ha, petua yang pertama yang dapat anda lakukan adalah dengan cara merendam bawang tersebut terlebih dahulu di dalam air ais, air yang sejuk. Ha, dengan cara merendam bawang di dalam air yang sejuk ini sebenarnya dapat mengurangkan pengeluaran bahan kimia semasa memotong. Caranya adalah membuang bahagian lapisan luar bawang, basuh dan rendamkan terlebih dahulu di dalam air yang berisi ais ataupun air sejuk. Ha, setelah itu potong mengikut cara yang anda hendaki. Dan seterusnya, cara seterusnya juga adalah dengan cara meletakkan bawang di dalam peti ais terlebih dahulu. Konsep meletakkan bawang di dalam peti ais ni adalah sama seperti merendam bawang di dalam air ais. Ha, caranya adalah dengan meletakkan bawang yang belum dikupas di dalam peti ais seketika

0: Laman Wanita, inspirasi anda.
1: Baik, terima kasih bagi anda yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi rancangan Laman Wanita di jam yang kedua ini. Dan seterusnya untuk perkongsian terakhir pada pagi ini, apa yang Zana nak kongsikan juga kepada wanita-wanita di luar, iaitu petua mudah untuk menghalau lalat dengan menggunakan barang yang ada di dapur sahaja. Jadi lalat ni merupakan sejenis serangga yang mampu menyebarkan penyakit disebabkan cara pemakanannya dan sifatnya yang sering terbang ke tempat yang kotor seperti di dalam tandas, tempat sampah dan juga sebagainya. Dan lalat ni adalah satu jenis serangga makhluk perosak yang paling mudah dijumpai. Jadi pagi ni apa yang Zana nak kongsikan adalah salah satu petua yang dapat anda amalkan, yang dapat anda lakukan untuk menghalau lalat daripada terus memenuhi rumah anda. Jadi cara yang pertama yang dapat anda lakukan adalah dengan menggunakan bunga cengkeh. Bunga cengkeh ni merupakan salah satu alternatif untuk menghalau lalat dengan cara ambil beberapa kuntum bunga

cengkeh dan letakkan ia ke dalam mangkok ataupun bekas yang berisi air. Dan seterusnya, letakkan di atas meja makan. Jadi, biarkan mangkok ataupun bekas yang berisi bunga cengkeh tadi terdedah begitu sahaja. Dan seterusnya, satu lagi petua yang dapat anda cuba adalah dengan cara menggunakan daun kari. Dengan cara ambil 5 ataupun 6 tangkai daun kari dan biarkan ia terdedah di atas meja makan. Bau kuat daun kari juga sebenarnya boleh menjauhkan lalat daripada makanan anda. Dan akhir sekali adalah dengan cara menggunakan hirisan cili. Ini mudah saja. Letakkan hirisan cili yang telah dibelah 2 di atas meja sewaktu anda sedang menikmati hidangan. Jadi untuk makluman bersama, sifat cili yang pedas ini juga sebenarnya dapat mengganggu dan juga menghalau lalat di kawasan dapur anda. Dan cara-cara ini semuanya dapat membantu anda untuk menghalau lalat dengan mudah di dapur rumah anda. Semoga bermanfaat. Laman Wanita, inspirasi anda.

0: Wanita, inspirasi anda.
1: Baik, sekian perkongsian di Laman Wanita pada pagi ini dengan tiga perkongsian yang telah Zana kongsikan, iaitu mengenai sebab kenapa pakaian baru perlu dibasuh terlebih dahulu sebelum memakainya, diikuti petua untuk mengelakkan mata berair semasa memotong bawang, dan juga petua mudah untuk menghalau lalat dengan menggunakan barang di dapur sahaja. Jadi, apa yang kita harapkan pada pagi ini agar perkongsian ini bermanfaat dan juga boleh menjadi panduan kepada anda semua, terutamanya kepada wanita-wanita di luar. Dan seperti biasa, menerusi rancangan Laman Wanita pada minggu hadapan, pastinya Zana akan bawakan tiga perkongsian seterusnya khas untuk wanita-wanita di luar. Jumpa lagi.

0: Okey, itulah tadi kita dah telah bersama dengan Suzana Musa dalam segmen Laman Wanita. Semoga perkongsian yang telah disampaikan bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang kerana masih bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM. Semoga kita orang terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan untuk pagi itu. Yang bagi kita orang yang mendengarkan Rentak 97.5 di dalam kenderaan, kini itu memandulah dengan berhemah, fokuslah dengan panduan kita orang dan janganlah bermain telefon bimbit apabila sedang memandu. Ya, ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa di jam yang ketiga pula kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu untuk kita orang semua. So jangan tukarkan frekuensi radio kita orang, teruskan kesetiaan kita orang sehingga pukul 12 tengah hari ini nanti. Teruskan bersama kami di Bintulu FM.
1: Kita mahina. Hati-hatilah pemandu angyak kan. Ang maklumlah kan. Angyak masa-masa angyak tambah-tambah dai mina. Ulun anu aksiden nyerap siran. Ada ulun peng mau bahasa ba ulun mina ulun peng angyak. Hati-hati ketika memandu. Pesanan ikhlas dari Bintulu FM.
0: Jom dengarkan Bintulu FM. Mampu 7.5 MHz.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Hai, saya Daus. Kepada orang Mintulu yang tengah memandu, ya. Ha, tali pinggang keledar boh lupa pasang, ah. Jaga-jaga dengan had laju. Ha, jangan sampai kena tangkap polis. Mengkena tangkap polis, nak sama susah? Ha, jawablah sendiri. Jadi, pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya, Daus.

0: Rentak 97.5 bersama saya, DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM dan kami Syah di situ tetap terus menemani kita orang sampailah pukul 12.30 hari. Dan terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami untuk di jam yang ketiga. Kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So bagi anda yang belum titipkan kiriman salam, ya bolehlah pergi ke Facebook kami iaitu di RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Baiklah, kita menyapa rakan-rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau minta lagu Statue buat semua, buat James B, Mak Siti, Mak Rin, Mak Ilum, Fabian, Murad, Marvin, Mumung, Jadam, dengan ucapan semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Terima kasih. Dan juga daripada Sapian Podin, assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam Sapian Podin dan selamat bersiaran dan salam selamat pagi buat semua sahabat pendengar Bintul FM. Semoga sentiasa sehat. Nak request lagu Tiba-tiba Rindu daripada Sharifah Aini buat hiburan kita semua pada pagi itu. Dan daripada Agnes Indai Robin, dan ucapannya selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Agnes Indai Robin, selamat bersiaran menerusi Rentak 97.5 Bintulu FM. Semoga sehat selalu, ceria-ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas. DJ minta putarkan lagu Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih, buat hiburan sendiri sambil duduk mengopi dan juga pendengar Bintulu FM. Dan juga daripada Mary Ubon Martin, selamat pagi. Selamat pagi Mary Ubon Martin, selamat bertugas DJ Syah, terima kasih. Salam dari Pujut Andong Miri, cuaca panas di Miri tu DJ, minta putarkan lagu Kekasih Paksa Rela, khas buat anak-anak menantu dan cucu-cucu di Batu Niah Suai, Kelong Nyaluk serta keluarga Robin Ijot serta keluarga di Bintulu, adik dan kakak-kakak serta keluarga di Nangga Lupis Kenawit, dengan ucapan semoga sentiasa sehat selalu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Andrew Ibid dengan lagunya Statue, dan juga daripada Sapia Pudin dengan lagunya Tiba-tiba Rindu daripada Sharifah Aini. Teruskan bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat

Ya, itulah tadi lagu daripada Hel Husaini dengan lagunya Bintang telah membawakan kita 11.30 minit pagi untuk di jam yang ketiga. Terima kasih kerana mendengarkan kami di rentak 97.5 Bintulu FM. Dan bagi anda yang dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah. Fokuslah dengan panduan kita orang. Jangan bermain telefon bimbit apabila sedang memandu ya. Ya, ingatlah orang yang tersayang. Baiklah, untuk di jam yang ketiga ingin saya kongsikan perhatian kepada semua penduduk di sekitar bahagian Bintulu. Jangan lepaskan peluang berbelanja dengan lebih jimat dalam program Jualan Ramah Madani yang akan berlangsung di MDS Medan pada 19 dan 20 Jun 2026, bermula pada pukul 9 pagi hingga pukul 2 petang, dan pelbagai barangan keperluan asas ditawarkan pada harga yang lebih berpatutan bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Ayuh datang beramai-ramai bersama dengan keluarga, nikmati manfaat Jualan Ramah Madani. Ingat, pada 19 dan 20 Jun 2026 bertempat di MDS Mart Medan pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan juga kepada perhatian kepada semua penduduk sekitar Asia Kirin dan kawasan berhampiran, jangan lepaskan peluang untuk berbelanja dengan lebih jimat melalui program Jualan Ramah Madani Bergerak yang akan diadakan pada hari Sabtu, iaitu pada 20 Jun 2026 bertempat di Pusat Komuniti Asia Kirin Fasa 3 Jalan Melati / Persiaran Kenangan. Dan program bermula pada pukul 9 pagi hingga 2 petang itu sehingga stok habis. Pelbagai barangan keperluan asas ditawarkan pada harga berpatutan bagi membantu meringankan kos sara hidup. Ingat, ayuh bersama-sama dengan keluarga kita orang nikmati dan berbelanja melalui Jualan Ramah Madani Bergerak yang akan berlangsung pada hari Sabtu 20 Jun 2026 bertempat di Pusat Komuniti Asia Kirin Fasa 3 Jalan Melati Persiaran Kenangan. Untuk hiburan, untuk perkongsian kita bersama di jam yang ketiga, teruskan bersama dengan kami. Sebelum itu, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Gadis Kebaya Ungu daripada Arul Rashid untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Yang berasal dari Tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
4: Maksudnya
2: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
6: Info Solat Zon 3 di Bintulu FM.
7: Sekarang disampaikan info solat bagi Zon 3 yang mengumumi kawasan Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu. Waktu solat Zohor 12.31 minit tengah hari.
6: Info solat bagi Zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
8: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 Setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di Fokusi 97.5. Baiklah, untuk anda yang berada di rumah kini itu, mungkin tengah menguruskan rutin harian kita orang, yang tengah sibuk di dapur, ya, apakah menu tengah hari kita orang hari itu, yang sedang menguruskan anak-anak di rumah, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang yang sedang beristirahat, ya. Selamat beristirahat sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook kita, iaitu daripada Dublin K. Baja. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah. Selamat pagi juga dan selamat bertugas juga Dublin K. Baja. Ceria-ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian untuk DJ. Salam buat CMS Pred, Sindawau Idu, Induk Kenawit, Bulan Perindu, Masnah Loso, Biah-Biah Peter Tikau, Poli Mansing, Richard Marikan, Mary Uban, Shasha Amanda, dengan ucapan selamat ceria semua hendaknya. Dan juga daripada Jaiton S, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Jaiton S, selamat bersiaran kembali, semoga sihat sejahtera, terima kasih. Dan juga daripada rakan kita Nicholas, katanya selamat pagi dan selamat mendengarkan Bintulu FM semua, semoga terhibur dengan lagu yang telah diputarkan. Dan juga daripada Nuri Awi Nuri, dengan katanya jauh di mata dekat di hati, selamat pagi. Terima kasih Shasha Amanda, katanya selamat pagi, ada support dari Sibu. Jerry Rahman dari Jimun, selamat bertugas DJ dan selamat sehat, selamat sehat dan ceria selalu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Jessica Itan kita, dengan lagunya Pengrindu Anda Datai Ba Adan, untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

Itulah tadi lagu daripada Nick, Abang Rindu Anda Datai Ba, dan permintaan lagu daripada Jessica Itan telah membawakan kita 11.50 minit pagi. Baiklah, berita baik untuk kita orang yang minat berkarya dan bergiat dalam industri kreatif. Mungkin kita orang ada idea kreatif ya, dan bakat dalam bidang perfilman, itulah peluang yang kita orang perlu rebut. Di mana Kementerian Komunikasi Menerusi FINAS kini membuka permohonan dana pemangkin generasi madani dengan peruntukan sebanyak 5 juta bagi menyokong penghasilan karya kreatif anak muda tempatan, dan permohonan dibuka mulai 1 Jun hingga 30 Jun 2026, dan terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Dan dana ini meliputi penerbitan seperti telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek, animasi. Dan yang apa yang penting, kandungan yang dihasilkan ialah mestilah menekankan nilai positif seperti mengukuhkan jati diri, keharmonia, integriti, perpaduan masyarakat serta menghormati sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan institut diraja. Dan selain itu, dana ini juga turut memperkukuhkan ekosistem belia kreatif melalui pelbagai inisiatif seperti bengkel komuniti filem, program Real Madani Kampus dan juga ikon belia kreatif Madani. Jadi kepada kita orang yang ada idea hebat ya, idea kreatif maupun melangkah lebih jauh dalam dunia kreatif ya, jangan lepas peluang tu, sebab tarikh permohonan dana pemangkin generasi madani itu telah pun dibuka 1 Jun 2026 hingga 30 Jun 2026. Baiklah, jam menunjukkan pukul 11.52. Sedar tak sedar nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintulu MM, dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat tu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat, semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi, bye-bye.

0: Selamat tengah hari peningat bulan ngaku Min Meliza Rayon bab berita tengah hari Saritu hari 4, 18 bulan 6, 2026. Sarawak dekat bisik gelanggang squash kaca keterubah di Borneo tika digagak nak belanja 8 juta ringgit. Sapit Menteri Nembiak lomba ngemain serta pemansang orang dagang Sarawak Datuk Gerard Rentap Jabu madaka projeknya dekat belabuh di Pejalai ke dalam tahun tu bapalan main squash Sarawak di Petrajaya. Projek itu ialah mungkur pengawak tingagak gelanggang bangunan ngau perengka guna penabur berita tikas dunia. Yang maksud ke Jakut tu ngagai pengarang berita bahawa pengrami makai lemai berserimbai ngau pekit squash bergu Asia ketiga tahun 2026 di Kuching. Gelanggangnya tiulih muat kira 800 ikut orang ke datai medak pekit oleh alai ngatu pekit ungkup siku-siku orang ngau pekit bergu. Ia madah ke palannya ialah disadang dekat muka mayu agi peluang ngatur pekit bak tikas antara bangsa serta ngelati ke sektor dagang temuai tiba pelasar ke pengawak lumba ngamain di Sarawak. Berebak ngonya lebih 70 eko atlet hari 9 bangka menua dekat ngau masuk pekit squash bergu Asia ketiga tahun 2026 ngau pekit ASEAN Double Squash tika berengka diatur pegila di Kuching. Dato' Gerald madah ketuk kedua kali pekitnya diatur di Kuching lalu tu endang berguna bendar dikena nyungkak pemansang main squash di menua tu. Ia megak ngarap ke mayu agi pekit renggak junior oleh diatur alai ngigak orang baru ke bisik pengelandia bak mainnya. Sekedar hari menua ke ngau masuk pekit tu ianya Hong Kong, India ngau Thailand. Sekedar jalai ngimbai penentang tebing sungai Kuching dekat ditutup sementara kena hari 5 ngau hari 6 tu, alai meriawak ngagai program Niti Daun berserimbai ngau hari gawai renggat menua Sarawak 2026. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah ke kena hari 5 jalainya dekat ditutup ndur ngatur sesi berlatih berlabuh hari pukul 12 tengah hari nyentuk ke pukul 6 lemai. Kena hari 6 jalainya dekat ditutup berlabuh hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 6 lemai. Jalai ke bisik kena pansak program tu ialah ianya Jalai Java, Jalai Market, Jalai Gambir, Jalai Old Courthouse, Jalai Tun Abang Haji Openg, Jalai Carpenter ngau Jalai Main Bazar. Nyalai orang mayuh udah dilalau ngau jakuk tinggal susida tumuagi merambu pejalai diri serta bertengah ke Jalai Bukai kena nyeliah ke Jalai Ti Dedat. Berebak ngonya bak sebengkah hagi penerang S.C. Alexson Madahka sikut lelaki ke berumur 71 tahun berbadi nyawa bak penusah ke alai sebuah rumah bak lorong setutung baru di Kuching Angus Lemai Ensana. Sidak nerima report pasal penusahnya hari orang periman urung pukul 7.05 minit lemai. Raban ari upis polis Sungai Mawong ngau orang ari upis bomba mega udah dianjung ngagai endur penusahnya ngambil ke meresa serta berjalai ke sebarang atur ke patun. Bak penusah tu api ngangus ke ringkat atas rumahnya lalu mangsa ditemu orang endak ngeledah sebedau ke ditaban berubat ngagai Hospital Besar Sarawak tang ditetap ke lesi urung pukul 8.30 malam. Pansia nadai ngayan ke sebarang pengawak jenayah nyadi lalu ditetap ke nyadi kes mati ngenyen. Kebuah penusa angusnya ketau nyadi agi di pansia. Siko induk rakyat menua tumpu ke umur 21 tahun udah ditanka ngambil ke nyawa polis mansia kes nipu ngena skim duit jalik ke bula. Kepala Polis Pilihan Menua Seratus DSP Matthew Manggi madah ke induknya ditangkap udah polis kenerima report bak upis polis Sungai Mawong di Kuching kena 16 hari bulan 6 tu tadi. Suspek tu dipelabak kurang tip bempu akaun bank ke dikena dalam transaction kes nipunya. Akaunnya direport ke endak dikena agi kenyau hari bulan 4 tu kemari. Pansiak polis ngayan ke duit RM725 bisi masuk ngagai akaunnya ke dalam bulan 3 tu kemarin serta dipelabak ke bisik kawa ngau pengawak kedai akaun. Tajak pihak, induknya madah Kediri nak nemu pasal transaction duitnya. Kesnya di Pansia ngena Section 420 Penal Code. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Hanya di berita tu tadi di Tusun Sharifah Aujawiyah, Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching lalu disalin Jo Nathan Giri. Salam Malaysia Madani. Lagi memberi selamat tengah hari dengan gaya bala kita peninga. Kita dia tu dekat terus bergulai dengan YFM Miri bak ngela tengah hari.
1: Ari radio analog ngaga digital, dunia penyiaran dia tu nyawa jak canggih. Aku, Vanessa Sarawak, kuman Miri ngau kuman Sarawak 2026. Mari kita ninga ke geng 2B bak YSM Miri bak RTM Klik, TikTok, FB Miri FM, YFM segala sejarah.

0: Ya lagu kau tua kali hari Jeffrey nyalui ngepun ke ngelah tengah hari ngau kami geng 2B ke tengah hari itu hanya di 12 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai semua peninga ke diau badunya injau tu nabe ya.
1: Iya betul. Kelebih ke kita berminggu FIFA World Cup tu di Jebana.
0: Nama tu tabin main bola dunia.
1: Iya.
0: Jadi nanti tua berarti ke lagu entah nanti semua anuan debre orang peluang nikah ngagai nama tu utai kelam lama sobat nuan kan nikah kini tapi
1: utai kelama lama sobat nanti aku maya maya gi ambil minyak di Jemana laban mayanya kita impu dunia sampai bisik digital bakal dia tu laban mayanya kita tentunya lebih ngagai ruang masa ngau diri sebilik mayanya laban kita gi biak deh di Jemana tentunya kita kak bermain ngau bala diri sebilik lah. Ya laban mayanya nak stres
0: ya ngagai bala peninggal ke benong medak tu apa ya kabar TikTok tau khabar Facebook Miri FM. Jadi nanti semua kita ada beri peluang nikah ngagai jeman ke Subak.
1: Subak, ya.
0: Ni maya kita dipilih kita nya ke tanya kami dua lagi kami dua nguji macam maya ba interaktif wai.
1: Iya.
0: Jadi sebedau nyingkang ngagai program bukai bakal selama minggu tu temuai minggu tu tu habis menerima penatai temuai dari Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sarawak. Tang keminggu tu ia ukai datai hanya di nama tu siko pemerindang atau kepenanyi nah.
1: Yeah.
0: Tekan mu siapa bagiannya lagi ya.
1: Terus boleh kami lagi.
0: Karena kami tiga bak awak temuai minggu tu pukul 1 tengah hari. Lalu pukul 2 tu habis mega temuai rupis pengerai ti dekat ngenang penyakit tabin dinggi. Lalu kelimparnya mayu info ke bukai dekat dikunci ngau mega lagu-lagu ku dah ditusun dalam playlist dan cukup mana disadang oleh merindang bala kita ngamik ka terus lekat meniang ke YFM Miri ke tengah hari tu. Jadi gayari di Bandar Raya Miri lebih tua ke masuk mana tadi nabi ya.
1: Iya betul.
0: Tantajat pihak tua bisa nerima report dari pegawai Med Malaysia hanya Siti Nur Faizan madah ke muak kelemai tu hari disadang ribut kudik dekatnya di Bas Kedan Nur pihak megak malam di sadang hujan Bas Kedan Nur pergilah di sadang hujan megak Bas Kedan Nur lalu angin timur tenggara berpupuk dengan peneras 10 hingga 20 km sejam ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi lalu tikas pengangat atau ke suhu di Bandar Raya Miri 23 hingga 34 darjah Celsius. Jadi begini aku gaya hari kita akan diterima hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi sudah tak lagi bakal selama bertemu bawa brand Busters B2. Nama anda tanya ke dekat di atau ke kuis ke dekat di kenatai ke teacher atau sama belangan teh. Ngarap ke berkawa ngau pergi main bola.
1: Iya betul. Laban kita bapa malam tu buntau kita. Semua belak menda paket Viva World Cup tu di pilih menua tu di Jebana.
0: Jadi abang awak kita ke bergulai tu lagi kami dua yang uji mega dekat mic ke kita berita ke pemada baru berkawan dengan pekiat main bu dunia atau ke FIFA World Cup 2026.
2: Ke tahun tu World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: lebih merindukati, lebih informatif, serta lebih interaktif. YFM Miri, nintiang hari 2 pukul 6.30 lemai, dengar ke Hello YFM Miri, mai ke kita berita ke pemaduk baru Ari Utara Sarawak.
1: YFM Miri.
0: Lalu ngagai bala kita berintu kangan Seh Runding, nintiang hari 4 pukul 12.20 tengah hari, aneng tinggal mendiang ke Brandbusters, Bitu Begulai Engau Teacher Ata. Program kuis interaktif tu alai nungkak penancam rundian Brenda engkau bana bersatup nyaut pemar kuis pasal sains, geografi, teknologi, sejarah engkau mayu agi ngat sah rundian sambil bertundik. Hello Y Miri FM engkau Brandbusters B2, dua program, dua gaya, sintik frekuensi. YFM Miri, segulai sejalai.

0: Iya, bertemu baru kita minggu top Brain Busters B2.
1: Selamat tengah hari.
0: Berapa minggu kita sudah berehat ni? Dua tiga. Juga sebulan.
2: Teacher, tomo pemesi itu.
0: Tiga. Nyamai mah kita ulang kaji. Okey, minggu tu kita agak warming up dulu mah. Kuis kita main bola.
2: Main bola dunia
0: FIFA. FIFA World Cup 2026. Jadi minggu tu ni mau main dua aja tanya di break keluarga kita. Dua aja. Kena kita merek tanya dulu lah exercise minda kita dulu minda kena ke runding.
1: Dah lama pemisi
0: aku merek ke lain aja. Ya kenemu ya ke minat main bola segi demo lagi. Jadi ada peningkat kita di luar sudah sedia. Nanti sudah sedia aku start dulu. Engau si tanya ke terubah ya Ul ya.
2: Boleh.
0: Okey, jadi tanya ke terubah ya. Ni bagi menua di pemadu mayu menang ba Piala Dunia FIFA yang tua ke dia tau. Bisa orang tujuh. Okey. A Jerman, B Brazil, C Argentina atau ke D France.
1: Brazil. Sigi minat Brazil nemu ya.
2: Benar kami tiga tau sigi ndang. Menyukung tim Brazil. Aku tu dua tim ke Krino aku de England dan Brazil de.
0: Tahu orang asal kita minat Sita.
1: Iya. Kita tu dua ya.
2: Okey, pengerino tengahnya de gade tagar.
1: Lah nanti Perino mesti ke Sita lah dia tak.
2: Tahu ya, minat tak tahu dua.
0: Pengerino ba nama ba main bola. Nanti peribut pengerino ba dunia nyata. Pengerino
2: temukan tahu.
0: Irau gak aku kurunianya.
1: Iya.
0: Okey, semua dua Brazil
2: makannya. Iya.
0: Bala nyawat bala sila deh.
1: Brazil makan sila itu. Sila nyawat B Brazil, Pok Miri, Abang Man, Benny, Tok Mia Mia dan yang Hai pun di sini itu. Jessica Itan pun Brazil, Pok Di Pesipi pun Brazil.
0: Ya, ngai lama aku.
2: Okey, betul.
0: Segitiga aku.
1: Tinggal malam tinggal kami tiga tu tim Brazil.
0: Tim Brazil. Ya, baru apa kuat tim tu. Nah. Okey, tanya hati kedua. Agoi. Sesenang ya, betul. Tang bisa ngasuh pening pala atau sebenarnya yang pala lah. Mimi. Okey, siapa pemaduk mayu gol dalam sejarah Piala Dunia? Okey. A Miroslav Klose ngau Cristiano Ronaldo. B Lionel Messi ngau Miroslav Klose. Odanya C Miroslav Klose ngau Ronaldo Nazario.
1: Aku B.
0: C Lionel Messi ngau Pele. Ngobing ya dulu ngobing.
1: Bukai. Orang bukai pun Will Santa tu nyawut B. Udahnya Hai tepen nyawut B. Boniface Ipiah nyawut B. Jadi kaitan B. Mia-mia B. Abang Man ngopok Miri tu C.
0: Bisa gak nyebut C?
1: Iya, bisa nyawut C.
0: Miroslav Klose ngau Ronaldo Nazario. Okay, ya ke C nya tadi.
1: C salah.
0: Ya ke B nya tadi.
1: Kira apa ke Brazil
0: ni? Asal Brazil pengurang ko. Tapi saya pengurang pada ada kunci kaku tadai. Brazilnya kita semua bulan semua menang nak. Berapa kali ia menang? 5 kali. Piala Dunia. Jadi ni buku kunci kemayuan kita semua bulan nemu.
2: Bukan macam kediri pun.
0: Macam kediri kita. Udah menang kita.
1: Abang mana nyawat si? Nya coba anaknya ko ya.
0: Nenang ngau ngeruhai.
2: Salah.
0: Nemo Patangin
1: na. Iya, tang dong tuh tadi Cici Ata kita bisa perhati ke Brazil. Yeah. Mimit dah ya.
0: Mimit dah kak. Oke, bisa harapannya saya kok. Oke,
2: banyak
0: main tuh. Main tuh nang awal. Iya,
1: harap ke bisa manis-manis meh Brazil
0: tuh. Selalu sampai ke tim kita tiga kita mangga.
1: Iya.
0: Oke, minggunya lah oke tentang Piala Dunia. Baca kitab meh info-info berkawan ke Piala Dunia. Aku nengai madah nama. Nanti kita rajin masca nemu kita sawat ya neh.
1: Iya.
2: Untuk Piala Dunia atau ABS
0: meh.
2: Iya. Sambilnya kita itu kira ke kak. Mai balap peningat terus meneh kelaban kita itu ATM jadi media resmi.
0: Iya, betul. Mesti kena RTM klik pakai baju seluai. Aku dah kena kemarin bajunya.
2: Kami doa yang sama je pada kita.
1: Kenapa kita kena RTM klik tu nak membayar ya percuma.
2: Iya.
0: Okeylah, aku nyuruh ke diri dulu lah bahawa Dato' Seduai pun bisik temuai.
1: Iya.
0: Okey, kita bertemu minggu baru kerja rumah agak FIFA 2026.
1: Betul. Hashtag bye-bye. Brazil.
0: Hashtag Brazil.
3: Tanang gue mindah ke Bukai, Dito' aja mi kita bugulai ngogeng dobi, dini ageng, bawai FM miri mewai.

0: World Cup 2026. Hari 4, 18/6/2026 dalam Grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Bak Grup L, England bersatu dengan Croatia. Boleh dipedak live pukul 4 dini hari bak TV OK. City lagi main dalam Grup L. Ghana melawan Panama. Boleh dipedak di LED bak Sukan Plus pukul 12:30 hari. Dalam Grup K, Uzbekistan melawan Colombia. Boleh dipedak di LED bak TV OK pukul 3:30 ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, terima kasih yang kita ke terus milih Hawaii FM Amerika tengah hari itu. Tuan bisa ninggal promo yang tadi be.
2: Ya, betul.
1: England melawan Croatia.
2: Croatia.
1: Siapa menang?
2: Siapa menang England carinya?
1: 4-2. Pagi tadi pukul 4
2: pagi tadi. Iya, betul.
1: Kita ada perinang Ricky. Ricky Andrewson enggak pengerino segitiga. Lebih bisa enggak balap peninggal kita itu. Ingat aja jelas mimet.
2: Iya,
1: lebih hage kabantu abas reaman nora dan nama sekejap ngena baju
2: England, Korea sekejap ngena Brazil.
1: Kata dia pengerino segi duit ada tim ada
2: tapi inti niti ya kaya ne darah insian tu tadi tip babak ke kita ino mesti kasih teh jangan atau dua.
1: Iya, nya pengerino terbuka nya. Pengerino ngaji tim yang buahnya tahu dua tiga.
2: Tahu dua tiga.
1: Jadi
2: seri magang betul.
1: Tua berengkah macam pesan ke bisa diterima. Jadi pesan berat ke terubah atau datari Ruziana Rampiang. Madah ke apa ya Rampiang anak kedit. Rampiang anak kedit dah nadai kena 17/6/2026. Jadi ini yang terdekat di Intu Balamayuh Barumah Merawi Kampung Guaming. Lalu dekat Dianjung kena 20/6/2026. Jadi pesan tu ditujuk ke semua kebambelayan kengelalan yang Rampiang anak kedit di sebarang lain Nura Diau kelebih lagi di Lacau, Empile, Rapak, Kandis, Empelajau, Karak, Sungai Besai, Selanjan, Sebemban, Punggu, Ran, Gua, Selepung, Engkramun, Kelawah, Nyelam, Melugu, Kucing, semua kebambelayan kengelalah. Jadi penderang kesiliak kita tahu telefon ngagai Raziana kena lumbar 019-9185-366.
2: Pesan kedua tu, pesan rabat ngari hari ngari ke sidak sebilik madah ke pemati jampi anak latan atau ke laki nunduk kena udah nadai kena 17/6 tu tadi. Anya ini yang dekat di Intu Berkampung Bahagia Jaya tengah 1A4 lot 2694 Jalan Teku di Sibu. Jadi ini yang tu dekat di Anjung ngagai pendam Cukan Teku Sibu kena 20/6/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kebambelayan di Sungai Sebedil Batang Igan, Nanga Sepetai Baliah Kapit, Nanga Sepetai Baliah Kapit, Nanga Setekam Baliah Kapit, Ngau Pasai Siung serta semua kebelayan kengelalan yang lalu nolah dirintai di itu. Jadi penerang tersilih atau telefon dengan Willy anak Jambi atau ke Jio berkusung 11-256-37841 atau ke Reni anak Jambi atau ke Merini berkusung 10-564-5742.
1: Lalu pesan ke situ itu ngetah sulit datang dari Sangum Anak Sandal. Sangum Anak Sandai. Madah ke ngetah sulit ni yang apa ya. Enya Sandai Anak Nyambik. Sandai Anak Nyambik. Kena 20/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi pesan itu dituju ngagai kebambelayan di Deluak Ulu, Tapang Punggak Ulu, Taluang Engkrapi, Lubuk Antu, Bengap ngau mega di Engkaras, Deluak Skim, Tapang Punggak Skim, Jelak Telawus Sungai Arak, Kawung Ulu Ngaili, Panggang, Pabuang Ensawang, Uang Panjai ngau Pandak, Skim Sekerang, Lunduk Ngamiri serta kebambelayan ke ngelala Niang Sanai Nenyambi dipinta datai ngagai rumah Nyanggau, Tapang Jarau, Entambah, Jalai Batu Kaya, Lubu Antau. Jadi penerang kesilik tau telepon agai ucuk ni inya cas anak sanggum ngena lumur 011-25-517-425 atau ke Mazuin ngena lumur 011-25-098-331.
2: Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit datai dari Subdikon Leo anak jembu madah ke penguat ngetas ulit ni yang Kathleen Daisy atau ke Ichi anak semua dekat atur kena ke hari 6 tu yang 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Jadi pesan tu dituju dengan semua kemelayan ke ngelala ni yang Kathleen Daisy atau ke Ichi anak semua aku lebih lagi ngagai sidak ke diau di Skayu Batu Linang unup dipinta ratai ngagai rumah sidak empu dipegai tuai rumah bala buntuk kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang untuk di Sri Aman. Jadi penerang ti silia kita tak terus pergi ke Subdikon Leo anak jembu berkawal dengan ngetas ulit ni yang Kathleen Daisy anak Ichi tau ke Ichi anak semua ianya Kathleen Daisy tau ke Ichi anak semua dekat retur kena hari 6 tu 20 hari bulan 6 jam 10 pagi di Batu Lintang untuk di Sri Aman.
1: Ya sebenarnya tu mengawak awak kita yang ngau setiap lagu jadi pesan ke Siti tu sarabat datai dari Jini anak Thomas Cundau ngau Muri Thomas madah ke apa ya Thomas Cundau anak ngelambai tau ke apa Muri udah nadai kena 15 hari bulan 6 ba hospital besar Kuching jadi ini yang dekat di Intu Balamayu ba Chan Pendra Pala Batu Lima Kuching kena malam 17 hari bulan 6 2026 lalu dekat Dianjung 18 hari bulan 6 inya hari 4 jadi pesan dan juga sehari itu udah ngelebus tu nabi. Jadi kita mengawak kita ke sekali itu ngau lagu set lagu baru.

Ya, Siti Lagu Ari Esna Lala diberi nama terpejuah. Jadi terus Nampu Maru pesan ke Bisik Dikirum kami bawa ngelah tengah hari. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetah sulit datang.

0: nyari Regina anak antai tau ke indai pian teka madah ke pungok ngetas ulit indai ya nyak ni yang Agnes jenai anak ngali tau ke indai jerin tau ke bini apai ya nyak ni yang rantai anak lidum. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di Sibu, Mary Kucing Kenawit Tua, Pedai Mapai Bawan, Danga Kabah, Sungai Poi, Ngungun Kapit Suang, Jakau Ngau Sekuau, Ngau kepemelayan ke Bukai Keng Lala, Niang Rantai Anak Lidum. Jadi pengurang atas ulit tu dekat diatur kena 19 hari bulan 6, ianya hari 5 tu pergilah alu serta nguan ulit, ianya 20 hari bulan 6, hari 6 tu ngetas ulit jam 7 pagi ngagai 10 pagi. Jadi pengurang tu dekat diatur di tuai rumah malam dan ngatada di Kenawit. Jadi penerang ti siliat tau bertelepon ngagai indai pian berkusung 13-928-7212 tau ke indai Stella berkusung 19-849-8747.
1: Ya, pesan ke Siti tau datari ya Dominic anak isup tau ke Bilung ngeri ke sida sebilik madah ke pengawak ngeta sulit ni yang ini sida ya inya lunca anak daga tau ke bini ni yang ujan anak kambak. Adakah di intu Balamayuh kena 19 hari bulan 6 2026 hari 5 nguan ulit lalu ngetas ulit dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah Lut Genturung Pelajau Jaya Lorong 3 Jalai Bukit Guram. Jadi pesan tu dituju ke Bamblayan di Skayo Ai Sud Ngabenak Skayo Ai Balih Batarajang, Sungai Menuan, Ngau Sungai Majau serta kebablayan kena alah dirintai ke ngelala ni yang lunca anak daga tau ke bini ni yang ujan anak kambak. Jadi penerang ke siliat tau ditanya ngagai keraja tau ke jemaah anak ujan ngena lumur 011-2565-3406 tau ke ngagai Dominic 017-5201-3084.
0: Pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit megak. Ya, ianya niang Peter Sigi anak ujan serta pengawak muai yang terbalu kena 20 hari bulan 6, ianya hari 6 tu jam 7 malam di Not 19 Lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru di Kota Semerahan. Jadi pesan tu dituju Kaban Belayan di Lucung, Lep Sebu, Sekirau, Rawan, Nanga Jakau Kenawit, Nanga Nirut Kenawit, Nanga Ngungun Kenawit, Sarikai Sibu Bintulu, Miri Brunei, Ketibas Sungai Kabah Kenawit, Kucing Semerahan, Lacau Ngau di Sri Aman, Ngau Kepemelayan Tik Lala Niang, Yanyak Niang Peter Sigi Anak Ujan. Jadi penerang Tik Siliat tau telepon ngagai Koni Sigi berkusung 13-828-4152 atau ke Louis Langgut di kusung 19-828-8743.
1: Ya, pesan ke Siti tu datang dari tangguh anak ikung ngetai ke pesan ngetah sulit Sylvester ikung anak Jawa. Jadi pengawak tu dekat itu kena nguan ulit 19 hari bulan 6 2026 malam hari 5 lalu ulit dekat di kertas 20 hari bulan 6 2026 baru Mahlangan Munggo Tapang Ulu Sebatan Seratua. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah ke Semakai Maya Rabat ngau semua kebabelayan ke ngelala niang di Batang Kerian, Batang Awek, Batang Sebelak, Batang Sebetan di So Awek, Mudung Kucing Sibu Bintulu Ngamiri. Jadi penerang ke silap berkawan ngau pengawak tau tau ditanya ngagai apa ini yang nyak kusung 13-8022-167. Lalu pesan ke penudi tau pesan pemati datari Diana Ana Ijoli tau ke Mid madah ke pelabak ku pesat udah dan juan tu nabi ya.
0: Iya.
1: Jadi hanya nak kita bergulai bawa ngetai ke jaku pesan ke tengah hari itu. Jadi pukul satu tengah hari itu lagi. Tidak ada penangguh. Ninga ke jaku randau kami dua. Bekau ngau program ke dekat diatur di Bandaraya Miri ya. Jadi bisa temui kami dua baru dah datai di studio. Jadi sebenarnya kita menggak awak tu dulu lagu lama Ari Angela Latajua keliang benua. Why from
0: Sekulai Sejak Lain.

0: tarik teh.
1: Okey, jadi buku lagi kita dalam awak program temuai minggu tu ngau kami bawa YFM Amerika tengah hari itu. Jadi menyikok kami dua Brenda tadi bawa kita ke tengah hari itu temuai kami duanya Gabriel Virus Lewis ngau mereka Encik Fred ya hari Jabatan Kebudayaan Negeri Sarawak. Jadi selamat datang dengan guest doai ke tengah hari itu.
2: Ya, semangat hari.
0: Ya, nama berita.
2: Mana? Oh.
0: Ya, tentu orang
2: kenyat. Okay, personality.
0: Okay, ya.
1: Tengah hari itu, engkau ukai penatai Gabriel atau ukai...
0: Ukai program ruai kita ya.
1: Ukai program bekawa ngau industri music atau ke pemerintah tentang penatai ke sekali itu. Lek ke Gabriel pun madah nama program ti dekat dia tu hari ofis hari jabatan kita tu.
2: Okey, okay. Selamat hari semua. Aku Gabriel Ferris Lewis. Bukulang ngabalat tim aku, kebukulang aku dia tu Fred Kame, koreografer di JKKN Sarawak. Kami hari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sarawak. Bisik data kita dekat ngatur pengawak. Nanti dikumbai Pekit Gendang Melayu Sarawak 2026 ngau megak ngagak persembahan Citra Malaysia Colors of Malaysia Pirin Kami berserimbai ngau Visit Malaysia 2026 kena 20 ngau 21 hari bulan 6 tu ba Miri Handicraft Center berserimbai ngau Walkabout Kucing Walk Festival.
0: Oh, Walk Festival.
2: Miri Insiri.
0: Miri. Okay.
1: Jadi, ini tujuh penemuan itu ke penatai sidas buat. Ya. Jadi, oleh madah mimit pasal Pekit Bergendang Melayu Sarawak 2026 itu.
2: Okay, aku madah ke bakal menyukuran sejarah Pekit Gendang Melayu Sarawak itu sudah 13 tahun diatur bak menua kita itu. Minat tahun itu, tahun kedua kami muka ngeremai ke agak Pekit itu bak kata menyebutnya peringkat zone. Tikas zone. Lama tu seminat digagak bak Kuching aja berserimai dengan Sarawak Regatta 2026. Jadi laba kami tu kan ngigak mayuh agak wakil, mayuh agak pengari-ari tiap zone-nya. Jadi kami ngeremai ke kami mampu pengawak tu bak setiap zone.
0: Setiap zone.
2: Ya, ngigak wakil kena dibaik agak Kuching. Berserimai dengan Sarawak Regatta bulan 11 elak.
0: Okey, jadi kira ke tentu ya orang nak sabar nama program ke kelebihan ke kat dikongsi ni Gabriel ni. Jadi tu tadi Gabriel nama batang tujuh ngatur paket tu tadi.
2: Okey, batang tujuh tu kelebihan kita kat ngetan lah. Ngetan ke pengawak warisan Gendang Melayu Sarawak tu. Tajak jadi kumai Gendang Melayu Sarawak tu. Pihak megak kita bangsa Dayak megak bisik
1: boleh
2: ngam masuk waktu pihak megak dekat ngigak waka kita madah katanya punya rebat-rebat baru ngambil sedak ya nemu nama titik di kumai Gendang Melayu Sarawak tu lalu dekat meri nyedia ke katanya punya panggau meri panggau tu ngagai balas sedak kumpulan gendang-gendang Melayu kumpulan gendang bermukun tu buka seminak sedak uliah mengagak persembahannya maya pengerami aja tapi uliah madah ke pengelan yak sedak dalam orang ada bermukun atau kebergendang tu.
1: Lalu nama kebuah seni Gendang Melayu tu berguna di kenangan serta diturun ke ngagen nembi rebak baru dah.
2: Okey, laban nanti kita berkenan ke Sarawak. Kelimpai hari ada atau kau terbukai. Gendang Melayu boleh dikumai kita bakal orang ada identiti menua Sarawak. Dia orang datang ke Sarawak, orang ingat ke Gendang Melayu. Jadi pengawak tau nak tahu nak diturun ke kita ngagai balar rebak baru lah. Ngambil sedak ngambil kita itu bakal kita ke pelaksana atau orang mati pentadbir seni tu untuk ambil tugas kita ngambil pengawak tu okey seminak bala ke tuai aja nemu pengawak tu tapi kita ke orang kebiak maka nemu nama titik dikumbai Gendang Melayu Sarawak. Jadi hari ke pengawak kita jatuh kami tu bak sibu kucian tau kenglamak tu tahun-tahun kedudi mayu megak bala sidak rebat ke baru bisik datang uji uji nasib sidak bertani adalah pekit bertanda pekit bergendang berpantun bahasa Melayunya tapi kengau tu okey saya minta bahasa Melayu aja. Semua pupu
0: bangsa
1: tapi bisik pengelan dia
2: iya betul
0: Oh, jadi tu tadi Gabriel berapa penyampau penyerta diterima ungkup zon Bintulu miri ngau zon Limbang ngau lawas tahun tu.
2: Okey, bakal kenangka tu kami bisa nerima sepemayuh tiga grup dari zon Limbang melawan Seminak. Dari zon Miri kami agak muka nak hari lima pergilah. Lasialah kami agak muka ngagai siapa kekak register laban ketemu kami Miri pun bisik grup mukun yang pu. Bisik grup mukun dengan pu jadi tok orang madah peluang tok ke awak ke mana ngai sedaya lah ngambil saya uliah datang nguji nasib ngau siapa ke boleh nombor lah dekat di baik nanti pengari zon Miri ngau zon Limbang ya duit tek zon ke beda seminak dia tu bab Miri aja.
1: Lalu nama utai ti nyelai tok ke berbeda bab pengawak pemerintah ari bala peserta bab dua bengkas zon tok dah.
2: Okey. Cara orang nukuk gendangnya. Banyak me penyelai ya setiap setiap zon tu ya bisa cara yang po cara orang bertanda bisa cara yang po setiap bakal orang tunggak semerahan lain tunggak kucing lain, tunggak sayama lain bakal kita iban megak me nya cara gajah ke lain apa kenyak megak ngau gendang Melayu Sarawak atau nya me yang po penyelai ngau beda ya lah.
0: Oh, jadi tu tadi kati penyata tahun untuk bisik nambah nanti dibanding ke ngau tahun-tahun ke udah tu Gabriel.
2: Okey, maka kepada Gap tadi Miri tu kira ke baru ya kami anggap Pak Miri sebab tu tahun ini sebab kami anggap Pak Marude. Jadi maka ke tahun tu Miri ngau Limbang sebab dia sekali ke kami. Tahun tu kami di serarak kami meh Miri Kediri zon Limbang lawas Kediri. Jadi baga ketua tadi mereka terima kasih lah dengan tim Limbang lepas dah tim Limbang zon Limbang atau zon lawas dah tiga tim Dianjung sedak ya. Dalam tiga ke Dianjung sedaknya sigi sedak ya boleh lalu boleh ngau pekit sitik mukun bermukun in group sigi ge tanda berpasangan dannya tanda tanda nembiak ngau seh gendang balik untuk ke pengendang ngau berpantuannya. So hari grupnya tadi saya boleh percaya ngau kategori-kategori ke bisa di baik kami lah.
1: Jadi kena ngujung ke randau kita sebuat sebedau nyingkang agak sebengkah agak program ke dekat dia tu nama tu Cetra Warna Malaysia tadi. Jadi nama nak pengarap hati kelebihan ngagai kita ke komite pengatur bak senentang pekit gendang tu dah.
2: Kami ngarap ke mayu lagi grup atau kekumpulan gendang di Miri tu atau ke Limbang atau Lawas boleh datai nyukung pengawak tu laban bakal ke depan gap tadi tu tahun kedua kami ngagak bak tikas zon lah ngalamak tu seminat dia gagak berkucing jadi ngarap saya boleh ambil peluang untuk ngemana laban pihak megak sidak ya boleh jadi pengari zon Miri dan zon Limbang ya lah. Jadi aku kata nyebutnya aku ngangau ke bahasa semua lah kaki payah register boleh register boleh walk in atau ke medak poster kami ke bak fanpage JKKN Sarawak ngambil boleh sama-sama kita ngau pekit tau.
1: Jadi kita belalak nak lama tau Gap kita sudah tau lagi sudah berperindang angin jauh Gabriel pun tau merindang kita
2: uli, lagi ya. Uli,
1: jadi kita ngenang Cetra Warna Malaysia jadi kita berperindang dulu.
3: World Cup 2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12:30 malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedat live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico ngelawan South Korea boleh dipedat live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Hai, aku Bibi Chloe. Kita dia tahu benar mending ke YFM Miri.

0: Ya, kita ada yang ngelah tengah ringo kami bawa wife Miri. Temu hari minggu tu, Gavra baru dah merina kita ngelah lagu Aku Temalu. Ingat ulang tahun berapa lagu tu keluar sebagai?
1: 2000. Dulu apa nih?
0: Ingat.
1: Lagu tu megah. Udah masuk semifinal sebab sebenarnya. Tapi gap narik diri lepas waktunya gap ke Singapura. Masa gap lagi ke Singapura. Nanti boleh
2: Sempenanggul.
1: Nanti boleh ngau semifinal SCSJ.
0: Nanti bisa tika ngagak lagu baru.
1: Bukan ada bisa sebenarnya kena ngemuas kata ajak lah dia tok berlagu kita
2: merindang
1: hati diri aja nak aktif bakal sobat lepas nyu gawak tok dia nak agakkan
0: komitmennya
1: iya betul.
0: Tadi kita udah bercerita pasal Pekit Gendang Melayu Sarawak tok zon Miri ngau mega zon Limbang Lawas tadi ni agak apa zon Miri Bintulu ngau zon Limbang Lawas
1: iya betul.
0: Jadi dia tok ngalih ngagai Color of Malaysia Pirin Kami.
1: Pirin Kami.
0: Pirin Kami.
1: Pirin Kitai.
0: Pirin. Jako namanya.
1: Pirin. Jako Melayu Sarawak.
0: Melayu Sarawak. Baka Pingai Kitai.
1: Pingai Kitai, ya betul.
0: Jadi, siapa bagi sedoa ya Fred boleh berkongsi nama reti Color of Malaysia Pirin Kami?
1: Fred? Angka Fred boleh nerangkan yang reti konsep film kami tu.
0: Mana aja kau Melayu tahu lah Fred.
2: Kalau pak aku balap dengan nemu magang ya.
1: Nemu.
0: Fred tu bebansa bidayu.
2: Bidayu. Mau ubah man kau. Ya aja aku nemu.
0: Selamat tengah undu. Okay Fred.
3: Tentang Colors of Malaysia atau Citra Malaysia Pirin Kami nya pasal persembahan kepelbagaian kaum yang ada di Sarawak lah we focus on Sarawak ethnic but it's about semua tentang makanan. Semua makanan yang mewakili setiap etnik, 6 etnik utama yang ada di Sarawak lah. Saya ada Iban, Melanau, Bidayu, Cina, Melayu. Macam ya.
0: Tu di ni tu diatur ada gap Fred.
1: Okey, pengawal tu udah kalau diatur kami bak si Kuching sekali bak Borneo Culture Museum, kedua ya bak Sibu, Heritage Center. Ketika tu ialah bak Miri Handicraft Center.
0: Miri Handicraft Center.
1: Kami kat mantai ke pemakai kita tu Sarawak tu nengah persembahan bertanda. Kena kalak diatur yang lah.
0: Pihak mana hanya Arab kepala peninggalan yang mulai peluang lah.
2: Iya, betul. Jadi tau tadi nama batang inspiration ngatur pengawak tu
1: Fred, inspirasi pentasan.
3: Inspirasi pasal tanda-tanda tu semua kena aku jenis yang kuat makan. But lagi satu kami orang mau promote makanan-makanan etnik di Sarawak. Banyak orang, ada banyak orang sih tahu pasal linut, penganan jalan, iban, teramuk, bidayu, lumbak layak, lun bawang, kek lapis Sarawak Melayu, dan banyak lagi lah. Jadi itu adalah platform untuk kami memperkenalkan makanan-makanan utama setiap etnik di Sarawak kepada dunia lah.
0: Pementasan tau.
1: Ya,
2: Okey, jadi nama kebuah tema tok tadi Fred jadi tema Pirin Kami yang dipilih jadi identiti pengawak pemandang tok Fred tok ke Gabriel antara dua.
1: Kami milih Pirin Kami tok alaban bakal kerja pada tadi kat mantai ke pemakai kita. Pihak mega pengawal Citra Malaysia Colors of Malaysia Pirin Kami itu mega digagak serta diatur berserimbai ngau visit Malaysia VM 2026. Jadi ukai semina orang mada bakal bangunan aja olehnya di kita tempo identiti tapi pemakai mega uliah narit balas ida pelancong datang ke menua kita lah.
2: Iya betul. Leban ki pemakai kita di Sarawak tu mayu macam ya sebenarnya.
1: Iya betul.
2: Kak diajar dulu ne.
1: Ya.
2: Mesti mau diajar macam ni cara makannya kan Fred.
1: Cara ngagak ya
2: ge. Ngagak.
0: Iya betul. Lalu nama elemen budaya Sarawak ti di kemerat ke dalam persembahan tu dah. Sapas doanya betul.
1: Elemen right. budaya yang bakal kita pajah tadi lah pelbagai etnik sih.
0: Oh.
1: Dunia kebuka lagi dari segi nengah tandanya kami boleh mantai ke jenis pemakai kebisik bak menua kita di itu.
2: Mm-hmm.
1: Jadi kami megak ngenak konsep pentomin. Pengawak pentomin pementasan tu kena konsep pentomin ngau pengawak tu diatur dalam arung masa 45 minit hingga 50 minit non stop. Ya lu non stop pun persembahan lah.
2: Okey. Jadi tu bahkan ni pemerintah tu ngayan ke penyelai bangsa ngau budaya di Sarawak tu.
1: Cuma dia orang memaparkan kelainan. Persembahan ni.
0: Bagaimana persembahan ni mencerminkan kepelbagaian kaum dan budaya Sarawak?
3: By itulah, by persembahan sigi-sigi etnik ya.
0: Mm-hmm.
3: Ya, kita promote setiap 6 etnik. Kemudian dari dalam persembahan tariannya, kami banyak memasukkan elemen bergotong royong. So dia macam dari setiap persembahannya dia ada kesinambungan, bersambung-sambung.
1: Pengawak berduruk
3: betul-betul.
0: Bisa campur elemen main asal dengan modern dalam pengawak pemerintahan tau. Merti yang tadi ini.
1: Ya. Kelimpin hari bertanda, pihak megak dalam programnya, bisa Ramadhan bisa acara selingan lah. Kami bisa mantai ke anak Melissa Francis belagu dengan kami, Roger Grace Wan. Dekat mayanya dekat Merindang Bala Mayuh lah. Habis sekali dengan pengawak kami.
0: Anuan apa belagu?
1: Lepas anak Melissa dia tu ya intern di bawah kami. Jadi kita ngambil peluangnya lah.
2: Iya.
1: Main dengan kami dia tu.
2: Okey. Jadi atuk tadi nama pesan tidak kali di kenatai kenuan dengan komuniti dengan pengawak pemerintang tu Gabriel.
1: Okey, bakal ke gendang tadi lah. Kira ke ngangau bala semualah datang dengan pengawak kami tu. Jadi ngarap kesedak ya boleh medak orang ada kelainan ngau penyelai program kami tu aban ngelamat tu entik ke kami biasa agak tanda-tanda tik mentai ke iban. Tanda Iban berkenya aja. Jadi dia tu kami dengar cara mantai ke pemakai kita dengan cara bertanda. Jadi ngarap kita boleh medak ngau ngadi ke info kita bakal ke tengah hari tu dijangka ke tempo YB Datuk Sri Karim dekat Datai lah. Kena datai pengawak maya Citra Malaysia Colors of Malaysia tu lah.
2: Jadi pengawak Colors of Malaysia Pirin kami tu kena hari bulan berapa tu Gabriel? Dua jam berapa?
1: 20 hari bulan 6 4.5 lemai. 4.5 lemai. Dia berserimbai megak ngau launching Wak Festival. Mudah launching lalu terus bala kami lah perform.
0: Medak kia nang nadai berbayar.
1: Nadai masuk percuma
0: masuk.
1: Ya. Untuk nang kira ke untuk community pengawak tu. Datai aja.
2: Jadi nama pengharap nuan ngambil ke pengawak pemerintahan bakal tu terus nerima sokong dari komuniti kita kelebih di Sarawak tu Gerb.
1: Ngarap ke pengawak berketuk terus nerima sokong hari bala mayu kelebih lagi hari bala rebat-rebat baru kena nemu baka kami tu rebat-rebat pertengahan tu
2: pertengahan nurun ke generasi
1: kami baka ke gap tu jujur sama dia nak kan nemu nak tapi leban ke dalam batang pengawak tu auto pengawak tu
0: belajar
1: nyu aku pun gak belajar jadi nyu bisik gak bak hati tu sama dia okey tu lah aku pun tanggungjawab dia tu sumbangan dengan komuniti aku mantai kota ketuk ngarap ke bala ilak uliah megak bersama lah kita berserakup ngetan ke pengawak-pengawak berkata lah mengikuti seni adat budaya kita lah
2: betul leban program tu nyelai malam peringau leban kita empai kalah benda ngagak kira sinang ngagak tarian tu mantai ke pemakai betul nak nanti kena mu sama ratai kena berapa hari bulan
1: 20 hari bulan
2: di Miri
0: Miri Heritage
1: Miri Handicraft Center
2: Miri Handicraft Center
0: lalu nama kebuah manusia mayu patut datai pada pemerintahan Wana Malaysia Pirin kami Prit mengapa orang ramai perlu hadir untuk menyaksikan persembahan Color of Malaysia Pirin kami
3: persembahan tu nya first di Sarawak lah. Boleh kata apa. sebab tu tarian baru, tapi ini bukan tarian tradisional. Dia macam tarian komersial, kita promote makanan-makanan etnik kepada mm-hmm. masyarakat. Mm-hmm. Ya, specialnya lah sebab orang lain siap demo lah.
2: Yeah. Apa kita orang kelak masak kah sambil menari?
3: Oh tidak.
2: Tidak.
1: Besiklah tadi patah kami.
2: Jadi rahsia.
1: Makan cara agak. Yeah. Salah contoh ya. Contoh. Ini kelimpah ini megak. Kalau seorang Malaysia tu, keterubah ya di gagak luar ke hari kucing. Lama tu bertahun-tahun. Kalau seorang Malaysia, sikit kucing lama. Jadi tahun tu kami ngagak penyelait mimiat, ngagak bersibu. Dia tu buat miri. Kira aku jelajah lah. Jelajah citra Malaysia lah.
0: Roadshow saya.
1: Ya, betul.
0: Jadi, nyo datai bau joran. Kita tu gap, Fred. Jadi nanti pirin kami tu boleh digamar kena Siti Leka Jako. Nama Leka Jako. Leka Jakonya lalu nama kebuah.
1: Okey, maka gap nyelai. Nyelai lah kebuah leban pengok maka daripada Fred tadi. Persembahan tu jarang-jarang digagak. Yeah. Dan kami ngasai ke tu antara first lah bagi kita gagak bahasa Sarawak. Mantai ke pemakai kita menua Sarawak tu dengan persembahan bertandak. Pengawak menari lah.
2: Kira tidak yang bergagak ke pemakainya alu ngagak tarian deh.
1: Yes, betul.
0: Fred, jika firin kami itu dapat digambarkan dalam satu perkataan.
3: Nyamai.
1: Nyamai. Nyamai. Aman, kami dah dua kali ngagak tau. Udah pengudah temu pengawaknya semua orang kedatang melada nyu rapau kami mendak kata. Sudah yang pun ada. Kenapa kami nyu rapau mendak kita ngagak
0: persembahannya lapar.
2: Jadi nyak ke nyelai persembahan tu balam dinga, nanti kita akan nemu keni gaya sidaya ke persembahkan mayanya datai gaya festival wak festival ne.
0: Ya, laban Rana berkata, benda boleh nyukung berkenaik ke pemanah ya, nah,
1: mesti datang
0: yang pun datang yang mata kita pun baru kita utainya betul-betul bisa wow
2: dia. Ni nemu kami no DJ mana pun nyulapal benda
1: datang yang senuai kali 6 tau.
0: Sekali lagi 20 hari bulan 6
1: nya Citra Mesa 4.5 maka ke Gendang tadi 20 dan 21.
0: Oh 20 dan 21.
1: Pagi lemai Gendang.
0: Oh benar ke sama.
1: Benar ke sama.
0: Jadi terima kasih ke awak sedua boleh limpah
1: sama sama. Terima kasih sudah ngalu ke penatai kami kita.
2: Mungkin nanti penang gua kami doi. Hello lah ni hari Minggu tu ni.
1: Mana ada episode baru ya aku kan kai konti hati.
0: Oh benar nak kelalang ngau tanya tahu ke mana tahu.
1: Kelalang.
2: Baru datang gitu.
0: Okey, terima kasih jadi kena ngujung kerana kita itu. Baik, bala pendengar selamat datang ke Sarawak tu game. Nginjau bala Harry S. Rain.

0: Ya, mungkin aku lagu hari Raban Harry S. Rin. Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bandar Raya Miri, Bandar Raya Peranginan. Nabi ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi terima kasih yang kita ke terus berkulai dengan kami bawa ngelah tengah hari itu hanya di tua Mike Pala Peningah Rawun dan lama ke Marudi ngau Telang Usan tu, Nabi ya. Jadi pejabat daerah Telang Usan berkulai ngau Indo Upis Polis Daerah Marudi dekat ngatur pengawal meresa senapang patah atau ke senjata api ungkup sidak ke bisik ngembuan senapang patah ke di register di pelilih menua Telang Usan. Jadi pengawal tu dekat di pejalai ke bakat tu hanya 1 ngagai 2 hari bulan Julai tu ialah hari 3 ngawari 4 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai berpalan bak pejabat daerah Telang Usan. Nyalai semua orang ke ngempus napa patah di pinta mai bob lesen asal ngau senjata api maya pengawal meresa tu lalu orang ke ngempul lesen nak dikemenar ke nganjuang pengari ngari ke sidak. Jadi semua ungkus berjalan ngau ungkus berkawa ngau pengawal meresa tu dan ditanggung kita ke ngempul senjata apinya. Jadi penerang ke silik kita tak telefon dengan pejabat daerah Telang Usan ngena lumur 085 77 9422. Jadi bisa mega siti jaku gerah tu hari upis pengerai tu alat kena macam lah.
1: Iya, jadi itu jaku gerah tu hari jabatan Otorino Laringologi Hospital Miri dengan kerjasama Hospital Besar Sarawak dekat ngatur kem resa pengerai pendiang hidung ngau rekung 2006 buat klinik pengerai Bario. Jadi program tu dekat diatur program tu dekat diatur kena 29 hari bulan 8 ianya hari 6 tu bulan 8 tu ialah jam 9 pagi ngagai 4.30 lemai di klinik pengerai Bario Bandar Bario di Baram. Jadi mensia mayo lebih lagi peranak Bario ngau kandang menua ngelingiknya ditesau sampai datai nguliah ke persa pengerai pendiang hidung ngau rekung nak berbayar. Jadi mensia mayo dipilih menuanya di perangsang datai kena mengujur kagi program ianya program kem resa pengerai pendiang hidung ngau rekung.
0: Ya, jadi ngarap ke orang Bario yang mulai peluangnya boleh melatai ke diri ngagai klinik Bario maya hari bulan kau dah dia gerahnya tadi ya. Jadi seberapa tua mai berita bukai merina bala peningas lagu hari Warrock Kaban Sampai Mati ngelatih ngari
1: YFM Miri.

0: Ya, kapan sampai mati lagu Ari Wardrop? Nanti kita berarti ke dalam tahun 2026 tahun apa ya? Kapan sampai mati itu Siti Ari lagu ke nama itu mana? Oke, seminar ya viral aja dan message dalam lagunya
1: iya,
0: cukup
1: betul.
0: Cukup mana nabe ya?
1: Iya, lemah lebih lagi nanti diperhati ke leka lagu tu tadi di Jepana cukup dalam reti ya leka lagu tu saya ko
0: sebagai ya, kala nego ati.
1: Iya, nego ati penyanyi kita buat rock di pelabak ko.
0: Iya. Jadi tu ngai balakabakaban kita di pilih menua saya tahun ini atau apa ya? Komite Pemansan Son saya ngau niah dekat ngatur pengeraming ilim bidai kena 25 hari bulan 6 telah pukul 6 lemai ba Dewan Terbuka MDS Pupuk Niah beramai ke Jakut segula sejalai. Jadi pengeraminya dekat di penyadi yang rahmat Dato' Hajah Rozi binti Haji Yunus Sapit Menteri Pemansa Orindo anak mit ngau pengelantang komuniti Sarawak. Kelalunya di adun N71 berkenung. Jadi macam program ti dekat diatur malamnya bakal madang ke Menasa nyabut tiket bernasib dengan megak panggau pemerintah begulai ngemawan.
1: Jadi tu kongsi ke Siti program tu dikongsi dari Puan Madam Bros tu tadi di Jepana hanya berkau ngeprogram ke dekat datu hanya marudik klasik 2.0 jadi tu lebih ingin ngagi sidak di marudik dia kita ngagi marudik dah lama
0: nama klasik 2.0 nya
1: iya
0: marudik, pasal namanya
1: iya marudik klasik 2.0 tu ianya berpekit main basikal tu
0: lomba basikal
1: iya lomba basikal. Jadi program tu dekat diatur ke 21 hari bulan 6 2006 di pelabak dekat nyadi platform berguna di kena dagang temuai sukan menua pesisir di Sarawak dengan penyerta urung 148 ikut berlumba dari Sarawak Sabah ngau Brunei Darussalam. Jadi program tu jadi kerjasama strategik antara Opis Pilih Menua Marudik ngau Masterpiece Cycling Club dengan sokong penuh dari Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan Seni Pemerintah Sarawak yang MTCP. Jadi penguat ngatur tu megak boleh kerjasama dari Residen bagi menua miri polis di Raja Malaysia yang PDRM pihak megak Upis Kerja Raya yang JKR Sarawak ngau ke agensi-agensi bukai ke bisik kerjasama ngau program Marudik Klasik 2.0. Jadi lumba tu okay, seminar lumba bersikal aja tang megaknya di tagang temuai TBC berpilih marudik ngagai para pelumba serta mangsa ngagai pengawak di marudik tu ila di Jepana.
0: Kayaknya lumba basikal klasik tu
1: pun. Iya, tahun lepas pun sama
0: dan mujur diatur ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi nyebut pasal marudik tu, nama utai ke dikingat kanuan bak marudik tu. Dari segi pemakai atau ke dagang temuai atau kau tak ke mana di marudik tapi.
1: Nanti aku selalu segi pemakai marudik kuetiau goreng marudik betul lemana kuetiau sidak dia nak sebakar-bakar di miri
0: mayo kedai bak miri di tu nunda menu kuetiau marudik lah nama ya deh
1: iya betul
0: dan, tang ya nanti dibanding ke ngau di marudik nang ke nomor satu tetap di marudik.
1: Tetap di marudik.
0: Selamat tengah hari ngagai malam ninga kita di marudik.
1: Iya, kulbeh ge ngagai Madam Rose kita tentu si ninga tua sari itu.
0: Puan di O kita ya.
1: Iya, betul.
0: Ngau wala pemusai-pemusai di pejabat daerah ngau majelis daerah marudik. Jadi nalama dagi ujung bulan 7 atau nyo capua ga
1: marudik kita ya.
0: Jadi itu Siti AGS Beratuan Merina Bala Peningan PIBG SK Lepung Ajai dekat ngatu pengerami Ngiling Tikai kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bak sebengkau utia ke Tebilang di Bandaraya Miri.
1: Iya, jadi pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri John Siki Anak Tayai ianya Menteri di Jabatan Premier kelalunya di adun N60 Kakus. Jadi penanti silia pekau ngau pengeraminya kita tahu telefon ngagai Lydia berkosong 19802 940 08 tok ke nanti berkosong 14-687-2029.
0: Ya, guru besar Lydia atau bisa madah ngaku hari 60 meja dia tok tinggal 4 meja lagi
1: bedah. Tinggal 4 meja.
0: Sapa ke lawan ana ampen nah kan ngau ngelen tika itu nama ya. Telepon men ngage sedua ya, dia semua kita ngasai ke diri bisa ke ngau orang. Rame-rame main ujung bulan tu lah ya. Jadi
1: ya, munyi kami sebuat tu gawai kita everyday gawai.
0: Ya, kira ke dalam kena sebulan tanda lagi mood gawai ni ya.
1: Betul.
0: Okey, beberina dulu nginya Iva, pambar. Tajak pihak pengerindu kita anang kuai pambar. Terus kengau kami doanya untuk ujung program tu lagi ya.
1: Geng Dolby.
0: Why me?

0: Bapak Datuk Baktikas Dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir Kitai Sejalan. Nyapa ekspresyen bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dengar ke Sarawak Mansang seminat bak YFM Miri.
1: Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anak Unyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalan berlabuh di bangunan Tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 1.2 kilometer. Jadi Niti Tahun tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawal berjalan berbalam ayuh di ke platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak serta mengenanya yang megak ngerapit kage kaul long hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Jadi bala peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pepasa ke kadatai mainnya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Jadi pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kelimpah harinya menghabisin 5 penyertaan dari penghari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak mega dari Kalimantan Indonesia. Jadi pengawal mayanya mega dijangka dekat narit di bala temuai ke misi datai bukan seminat temuai dari menua kita empu wajah dan yang menghabisin mega dari menua luar bisik namuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara kemaya ni program Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Jadi ni abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke komiti tu kengatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi terkesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak kelebih lagi kemega bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai bab

pengawak dekat Niti Daun tahun 2026 tu nya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai kucing atau peran kena 20 hari bulan 6 tu lah. Jadi ngonya nyaja beri pesai terima kasih.

0: Yang jadi sebedau kita nyingkang agai program temuai minggu tau-tau bi ya. Jadi mayuh benar program ke diatur di Bandaraya Miri tadi kita udah ningal karena tu angau Gabriel Virus Lewis ngamga Fred. Ini yeah. Bekawa ngau wak festival tadi nah. Jadi tu War National in War Asia Tapas Competition Exhibition Festival in Seminar 2026 tau ke WhatsApp 2026 berangkat diatur sarito 18-21 hari bulan Jun di pelabak kuliah ngedagap ke penduduk Sarawak jadi palan dagang temuai gastronomi antarabangsa. Jadi Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Persembahan atau Seni Pemerintah Sarawak Dato Sebastian Ting Tiu Chiu Yu madah ke pengeraminya dekang empuruk ke Bala Chef, pakau industri pemakai ngau mega delegation ari mayuh bengkah menua lalu ngau nyak miri hanya di fokus gastronomi Asia.
1: Oh, jadi koya WATCFS 2006 tau ukai seminar peket kulinari aja tangannya di pelasar berguna dikena ngelaku ke pemakai asal budaya ngau produk dagang temuai kenyalai di Sarawak ngagai serta dunia. Jadi penatai penyerta antarabangsa dekat nyawup ngangkat ke nama Miri ngau Sarawak berengat dunia lalu ngau nya merik pangka ngagai penumbuh ekonomi ngau industri dagang temuai di menua tau. Jadi yang maksud ke jakonya baawum pengarang berita ianya World National ngau World Asia Tapas Competition Exhibition Festival and Seminar 2026 di Miri.
0: Ya sebenarnya tua mai bala peningan hingga ke Jakarta ngau pemasai ri opis pengerai di Miri. Nginjau heli ngau lagu Badokiro.
1: Iya.
0: Wifi
1: sekolah sejarah.

0: Ya, sekali lagi kita mulai bawa program Temuai Minggu tu. Jadi tu, Temuai tua ke dua tahun Nabi ya.
1: Ya, betul.
0: Lalu ke pemesai Reupis Pengerai di Miri, Jacqueline anak David, penolong pegawai kesihatan persekitaran Reupis Pengerai di Miri. Selamat datang lagi Nua, Jacqueline.
2: Selamat datang.
0: Nama berita.
2: Mana?
0: Tahun tau. Berdau temu atau situ subau deh kita begulai oh
2: ya tahun untuk baru ya
1: baru ya neh
0: selamat udah gawai ngagen wan
2: okey sama gawai magage sudah DJ
1: bisi pulai gawai sarinya
2: bisi
1: pulai kini
2: pulai ke jauh pantok kin
0: ya kira ke nama ceria ge laban dah cas
2: ya
0: dah cas gawai
1: ya
0: Jadi nama nak perkara atau topik kita tiga tengah hari itu ngalih hari itu Jacqueline.
2: Okey, bakal ke ngalih hari itu aku akan beri mic topik yang demam denggi. So namanya kita tabian
0: tabian denggi
2: tabian denggi kita imban.
0: Jadi lah ke Brenda nanya dulu.
1: Oh jadi tu misi nama penyakit di kumai tabian denggi itu tadi.
2: Okey. So penyakit tabian denggi itu tidak baik virus ke oleh ngelekai lebuh maya di pantang nyamuk Aedes aegypti betina atau ke induk ya ke udah dirampit atau ke bisik ngembuan virus demam denggi.
0: Oh ya nyamuk ya ke lelaki nak nah. Nama tanda atau ke kelai orang kena tabian denggi itu dah.
2: Okey, demam denggi jadi ke hari ketiga ngagai hari ke-14 sepengudah dipantang nyamuk kebisik mai virus demam dengginya tadi. Selalu ya ia akan berengkah engau tabian ngenyit serta balat, pedis palak ke balat, pedis bahagian belakang mata serta pedis tubuh tak ke otot serta sendi. Ruam merah megah oleh nyadi bak kulit, tanda tak ke gejala bukai bakal mual tak ke engkual, muntah. Ciri birit megak dekat nyadi.
1: Oh, jadi nama penyadi intinya mak nak berubat ngau lengkas nyadi bakal ni cara ngubat tabian denggi tu tadi misi.
2: Okey, demam denggi tu bisik dua jenis, ianya demam denggi biasa atau ke demam denggi berdarah kesama oleh naban kenyawa nyemak lau nerima rawatan atau ke berubat. Kedua tu bedau bisik rawatan khas untuk penyakit demam denggi. Penyakit kebisik tanda-tanda engau gejala-gejala demam denggi mesti berubat engau jampat. Bakal ke pesakit dekat dirawat nitih ke tanda engau gejala ya tadi. Bakal contoh dekat diberi ubat demam entik nyemak bisik demam serta diasuh berehat engau dikemeran ke ngirup air.
0: Lalu kan mu mega tabiat nyamuk Aedes tu dah Jack.
2: Okey, selalunya nyamuk Aedes tu biasa ya keluar mantang atau kengisap darah maya pagi serta lemai. Nyamuk Aedes tu megak dekat bertelur baik keciru serta terlindung ari panas tak keterang serta bertelur berdalam rumah engau luar rumah. Kitaran nyamuk tu ngambil masa seminggu ari bertelur nyadi jentik-jentik atau kelungian ku kitai alunya di nyamuk dewasa.
0: Jadi seberau kita tiga nampun ranau kujang kage berkawan dengan tabian denggi itu kita berperindahan dulu nginjau Marina Jarah udah pesan tu lagi.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tak ya ke pemadu nyerau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti tang kita boleh ngubah tren tu berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia suku karbohidrat suku protein setengah sayur ngau buah kurang kengirup air manis lalu pilih air amat lalu ingat ke 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit ananda ingat berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu bah Malaysia aram kita ngetu ke krisis obesiti tu ungkup diring pun diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu hari aku Marina Jara, Ngau.

0: Bujang ulu Sungai Lagu Baru hari Marina Jara. Selamat tinggal ngalih hari ngagai peninggal kita di Marudi Kaban Aba Opis Jabatan Pertanian di Marudi. Bos pertanian di Marudi to ya. Kayaknya Miss Sima Harino kelakuan kayak gawai semua bisa bertemu ngagai Bujang ulu Sungai.
1: Sungai Pak ko au. Au. Mentah mai Bujang ulu Sungai ne.
0: Aku rekomen wan bang kadang ngiga sikoda.
1: Oh, pelamak aku semina orang Bujang Ulu Sungai aja, ti cukup landik ne, ne aja clean.
0: Bah, nampun baru rana kita tiga tau.
1: Iya. Oh, jadi atau tadi Jacqueline nadi katih cara kita nyeliah tau ke nagang penyakit tabien denggi tu nyadi ke nyadi genturung peniau kita.
2: Okay, keterubah ya, luangkan masa dalam 10 minit setiap hari meresahkan dalam rumah diri empu, baik dalam rumah atau keluar rumah, peresa bekas-bekas ke ulih nakung air, tukar air serta basuh bersih, bekas basuh bunga, alas pasu, kolah ataupun kolam mandi, tongcat bekas makanan atau ke minuman mayau, bak sangkar manuk, tempat tangkung air irup manuk, tong simpanan air luar rumah seminggu sekali. Tutup semua bekas kebisi air, nyimpan air, kena nyeliah ke arit nyamuk bertelur. Okey, selepasnya bersih ke teradu atau ke saluran air hujan bak seluruh saluran bumbung, ngai ke nambun air. Tentu kapalan ti ulih nambun air bakar taya jahit, butul, tin kusung, bekas polistirin, pemakai dibuai kena nyeliah ke endo nyamuk Aedes bertelur. Bah dalam rumah peresa bahagian tangki flash jamban ke nak diguna lagi tau ke rusak, baldi bah dapur peresa basuh singki serta baterai basuh pinggai, tray penapis air. Endur tau ke bekas ke disebut aku tadi, suah ditemu bisik ngemuan, jentia-jentia tau ke lelungian, ke ulih ngundan penyakit demam denggi. Kedua, sembuh aerosol serangga kena munuh nyamuk bah dalam rumah, sembur terus ngagai endur nyamuk belalai. Nyamuk biasa yang akan belalai berendur ke petang tau ke teluk bakal belakang amari, baruh meja serta katil. Ketiga, ngenak cara nyapu repelen nyamuk. Repelen nyamuk tu ulih dibeli ari farmasi engau kedai sebaneka. Cara kedua engau ketiga ke disebut aku tadi, mina ulih nyeliah ke kitai ari pantang nyamuk Aedes ajak. Cara kepala yang ngasi ianya buai tau ke persi ke bekas-bekas ke ulih endur nyamuk Aedes berteluk.
0: Lalu nama nak atur ke bisa dipejalai ke kita rupis pengerai kena nagang penyakit atau berampit atau ke ngelekai tu deh Jacqueline.
2: Okey, antara atur ke dipejalai ke kami ari upis pengerai bakal ngagak pemeriksaan pemusnah tempat pembiakan ianya PTP ko kami ngagak sekitar rumah ke bisik dilapor ke kes demam denggi. Bak aktiviti tu, tim ari upis pengerai dekat meresa setiap bulan, setiap dalam enggau luar rumah. Aktiviti bukai bakal ngagak semburan ruang termal, ianya SRT, tok ke fogging megak dekat digagak bak sekitar kawasan ke bisik kes demam denggi. Jadi, minta saub bala peninga bak pelilih miri tok ke dini-dini, merik sukung ngagai kami bak upis pengerai enggau cara muka get, tau ke pintu rumah kita awak ke kami ulih fogging luar engau dalam rumah mayanya serta mayang agak pemusnahan tempat pembiakan.
1: Oh, jadi atuk tadi Jacqueline nama patut digagak nyemak bisik kena tabian denggi tau.
2: Okey, nanti nyemak kita bisik kena demam denggi kita dipinta berubat engau jampat ngagak klinik tau ke hospital ke bisik semak berendur kita diau. Nyemak kita dekat nemu ngau silih agi pasal demam denggi serta penyakit bawaan vektor denggi kita tau bertelepon terus ngagai pejabat kesihatan bagian miri lah.
0: Oh, jadi nyenakak kita tiga bergolai tau ke randau kami dua Brenda ngau Jacqueline bekawa ngau tabin tau ke demam denggi. Ya, terima kasih ke penerangannya tadi ngau awak nuan Jacqueline.
2: Okey, sama-sama ngagai sedua DJ.
0: Ya, bisa main lah. Begulai baru ke kita, yo.
2: Ya.
0: Jadi, ngarap ke penerang hari ini tadi boleh nambah ke penemu mengagai bala peningai kita. Kelebih lagi, meresi kena rumah, ngautai ke, boleh nimbun naiknya. Nanti nak lama nak diperhati ke mesti ke persiu je minggu tu lah nah jaga
2: dah
0: gawai tu main tian tian lagi kena sama dari upis penggerai
1: lagi iya
0: jadi terima kasih sekali lagi jadi udah tu kita mulai bawa interactive way jadi mayu lagu ke ditebah tu lagi lebih lagi ngagai pilih bala peninga tu lah habi ya jadi terus ngok kami ba ngelak tengari way miri
3: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekap bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
4: YFM Miri.

0: Ya, kita baru dah di perindang lelak lagu Ari Richely, seri lagu Kemujo nyingkang agai separuh akhir atau ke semi final anugerah Jata Sapa Juara tapi ya. Lalu nanti kita berarti kalau sino lagu Richard Lee yang kau bisa mengkak bah penghidup ya datang tajap ya bisa berita mana agak nanti kita sama bela nemu nama tu berita kepemadu baru hari Richard Lee mereka bayi puji selamat pengantin baru. Ngarap ke panjai begulanya untuk ke jemahilah
1: iya.
0: Jadi nya mimit mah berita bekawa ngau selebriti di menua kita ini ya.
1: Iya betul.
0: Jadi sebedau tua nyingkang agak interaktif wai. Jadi agak megak berkunci ke mayuh laban mayuh macam program ti dekat diatur di miri di tu. Jadi tadi kita udah ninga karandau tua ngau Gabriel Farus Lewis ngau Fred. Jadi kelimpar kelimparnya mega Rio Oha 2026 pengerami kreatif pemadu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 Julai tuila bak koridor muzik Eastwood Valley Golf and Country Club Miri. Jadi pengerami tu dipelabak dekat mata penatai lebih 30,000 bala temuai dari serata Malaysia ngamga Brunei Darussalam.
1: Iya. Jadi macam aktiviti tikrindo kati nganti bala temuai anyang kaum lebih 20 pengawak pemerintah berpanggau pemegang 60 iku vendor menua tu 20 bengkel kreatif pemandang seni penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif Rio Oha mega dikarap ke uliah nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu hanya alai anang mai peluang tu tanda hari bulan yang 24 ngagai 26 hari bulan 7 lalu ngau kami ngintu Rio Oha 2026 di Miri.
0: Ya berita ke penudi di kunci ngabala peninga bawa kita ke begulai tu sebenarnya tu ngagai interaktif wai hanya di bakal ke ditemu kita tahun setengah kemarin baram regata ditangguh Abdudu Ari Abah atau ke ya kebisiknya di Marudi di Batang Baram jadi ke tahun atau Batang Baram Regata 2026 Marudi ratai baru ya 23 ngagai 26 Julai 2026 itulah tiba ramai kerja ko Peace Unity and Progress.
1: Iya, jadi sekedar lomba ngau pengerami tiada kreator perahu kayuh ngau speedboat tapi mengak bisi peket perahu perais konsert perpaduan
0: perahu berias
1: iya Abrias ngau malam kebriaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2006 ngau berjalai bebala mayuh atau keparakan kemuliaan.
0: Ya. Jadi pekit Ratu Baram Regatta 2026 keni kan dia aku nganjo nuan kak ngau. Uleh hasa kage uleh nuan ngau.
1: Kami tu nada uleh ngau agi tu DJ Bana udah pincen tu mu kami ke darang tu. Pian mega bala pinga kita pun bisi pekit bintang baram regata berdataran Marudi. Jadi pom pekit lomba perahu kayuh ngau speedboat tau diambil berpejabat daerah Marudi.
0: Ya, jadi ingat kari bulannya 23 hingga 26 Julai itu lah kita boleh bertemu memang di dataran Marudi ya. Jadi hanya sekedar berita ke di baik tua bahwa ngelat hari sudah tu lagi tua maca pesan ke udah lama dikirim bala peninggang agak Facebook kita.
1: Iya.
0: Jadi berperinan dulu sudah tu lagi tua maca nabi ya. Nginjau siapa atau pelaba aku bisa lagu tu dah dipinta sidak ba tinya tak ada ini abi.
1: Bala peninga kita iya ya, betul.
0: Lagi tu medak lah siapa dah misik minta lagu laban lebuh mai akan bah lagu tu abi sega scroll scroll bala pesan bala peninga kita.
1: Iya.
0: Jadi kita berperinak nangkam pesan tu.
2: World Cup 2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republik Czech melawan South Africa pukul 12:30 malam live bak Sukan Plus. Bak grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti Agi main dalam grup B, Kanada melawan Qatar, boleh dipedat live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea, boleh dipedat live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: tai orang sabana minta lagu entah dari Arab ke Terperinang nyengkawam sidak ke bukai ke rindu ke lagunya meh Nabi ya.
1: Iya betul.
0: Jadi tua berengkah maca pesan ke udah di kirim bala peninga ba Facebook Mirai FM Alice Spencer selamat lemai genuan panas sidak ba pakus pawah dia tok ko ya. Sepagi bisi nyapa tu di tok Raymond ya.
1: Raymond Step selamat tengari ko ya minta lagu Florence Sai. Kau antara tua, merindang semua malam pinga YFM, ngau kaban Facebook benuninga radio YFM. Dan itu Ari Raymond stop atau Ari Rini sabai selamat tengah hari ngagas tuai ko ya, selamat menjaga ke pengawa baru dah badak hujan di Serikai dia tu. Minta doai main ke lagu terumpang pelebak pengrindu Ari Urai kena merindang semua kita. Jadi tu hari Boniface IP ya, hari Selipin tengah hari tu ko ya minta putar ke lagu Stanley Puak Gerumban Umur dikena merindang ringa sengah. Tuan Rumah Igang Apaimu Guru Besar Daniel Jayan Fran New Solomon Pagang Nuju Rangkeng Lala Aku Tuai Biar Nak Alah Disebut Dito. Jadi ini hari Boniface EP ya. Jadi Sidion Edi selamat tengah hari, selamat berjalan kemawa ngagas tuai out. Terima kasih Sidion Edi. Jadi ku baca di titi tu ni Michael Elmi minta mutar ke lagu Rusak Pengrindu hari Lydia Ricky kena merindang semua kita ke ngalih hari tu. Udahnya tu hari Andrew Ibi pesan nuju kami serumah berumah Jirum Nanga Merit Sangan Tatau ngarap ke gerai berlama. Au, jadi tu hari Luz Lex, selamat galeri DJ. Salam rindu ngagai bala aku di rumah Nyuak Ulu Julau. Mesti orang Julau meniang ninga ke tua sarito ne.
0: Ya, nama berita Rajura.
1: Ya, jadi tu hari bulan pegari, Miss bulan pengrindu ko ya. Minta lagu Ari Anthony Maligai Pengrindu Ari Batunia Bambam kaya kami di Batunia. Jadi tu hari Bunga Libah selamat ngelari ngagai tuai selamat tengari megak ngagai nuan Bunga Libah. Tu hari Kalimin kami di Song agi besar air kuya kami di Song di Tok DJ. Kira kebesar air sidak di
0: kira kebah mesti dah.
1: Bah au. Jadi tu hari Agnes tu kira bala kumpul tu DJ Abana ko ya hi DJ on the way ngagai kucing jadi ngarap ke pejalai jimat. Ya pejalai kita sebuat ngagai tuju yang kucing tu tadi berlubah meh ngemaik kereta dan lalu laju ne. Jadi tu hari Franco Ujau selamat tengah hari ngagai setuai lama dah nak diau di Miri. Kira ke minta mulai baru nemuai ke Miri gitu. Franco Ujau tu.
0: Okey, kita berperindah dulu lagu pada engkau pada datai bab kita lagu kau antara tua Ari Florence High tu.
1: Nah, iya, ya? Betul.
0: Kita japi habis peninga minta lagu Ari Stanley Puang Rumah Umur.
1: Iya.
0: Oh, kita berperindah meh ninga lagu tu ngarap ke belas tidak ke ngerumah
1: umur. Rumah Umur tadi anak rumah.

0: cerita ngerumban umur hari Stanley Pua. Nah, kita ke benua Barantau Jalai, berumban ke datayana tentu berumban ga nabi.
1: Iya betul.
0: Nah, tentu oleh berumban kelebih agente hari bisa hujan jalai licau ngai ke tuanya berumban baban bemalam Barantau Jalai. Jam lubah tumu datai nabi ya.
1: Iya betul.
0: Oke, siapa lagi bisa ngirim pesan dito kepada udah baca tuh.
1: Iya.
0: Fiona Bunga bedau. Selamat lamanya genuan minta tebak lagu Aria Florence High. Kau antara tua kena merindang dirimpu balak abane bingau balak bukai megah pesan ngarap ke teperindang.
1: Iya, jadi tua hari Anita Nawai. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak likun mana hari kami di Pakut Sepauh tu. Hari Anita Nawai. Yeah. Jadi tu hari Flora Deli, selamat lemai balap peningan YFM ko ya. Minta lagu hari Florence Hai. Kau antara tua ke nuju semua peningan YFM Iban. Kabar Facebook ngau grup WhatsApp ko yang ngarap kemuju dalam semua pengawal. Terima kasih ya, sama-sama tu hari Flora Deli.
0: Hillary Jones moga bisa nyapa itu hari Tasik Labuan tu ko ya. Semina madah ke panas hari di Tasik Labuan. Terima kasih pelabak kebenung gawa maya ship gawa kini sambil-sambilnya nyulik telefon kan abe. Terima kasih yang genuan Hillary Jones bulan pegari moga bisa nyapa itu mere semina selamat berjalan ke pengawal aku ya sama megang genuan te benung gawa itu.
1: Jadi tu hari Pauline Edward, selamat berjalan ke pengawal Ali Kun, minta ngau likun minta nembah ke lagu Ari Florence Hai. Kau antara tua megak dituju semua peningan YFM, kaban Facebook, WhatsApp lalu nuju setuai. Terima kasih Pauline Edward. Ke Siti tu hari Mary Nanta, selamat tengah hari panas hari.

0: peti kena merindang bala peninga kebisi ninga ke radio jam ke dia tu selama berjalan ke pengawal selamat atau udah pukul 2 jam lebih
1: 2 jam lebih
0: tadi. Terima kasih angin wan miru bon matin
1: iya
0: au to ke seberat tuan lebih lagu to Jessica Ita to oh Jessica Ita to bisa
1: ngau brandbusters tadi
0: ngau nyawun brandbuster tadi okay yeah. Mah kita to berperinan dulu ke biar
1: iya
0: lagu ke dipinta bala peninga kau antara tua YFM
1: sekolah.

0: Johor Tepulau Bakoh, minta tebah ke lagu Arjun Yaman, minak bepangan aja, kena merindang di rimpung semua bala kabang belayan di Sarawak, menantu ya di Sibu Jaya, Zeliha Hani, Dawa Tengguling, Miri Ubun Matin, Sindaun Idi, Pangkas Unggang, ngau mayuh lagi meh bala kabang ke Bukai.
1: Iya. Oh, jadi tu hari Syasyak Manda tu bisa nyapa tu DJ Bana. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak Suas Dwai. Terima kasih ya Syasyak Manda. Jadi tu hari Roy Kuang, Indo Kenawit pun.
0: Terima kasih.
1: Roy Kuang tu selamat ngelari DJ serta semua pendengar YFM Iban. Selamat berjalan ke pengawak panas kami di Sri Aman jam ke Diato. Robert Ganja, selamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu. Panas kami di Sepauh tengah hari tu DJ Kuyam.
0: Nur Agat hari ni, Nur Agat tu minta tebah ke lagu Rambang Temawai, Temawai Balang hari Galbat Gawang, kena merindang semua bala peningah ke mendiang ke YFM Miri. Kengalih hari itu Arab ke terperindang tucum tucum selalu hari SK Ulu Durin Kiba. Terima kasih Nur Agat.
1: Jadi itu hari Nita Sapir Kandau, selamat berjalan ke pengawak di Konti, panas kami di Seloi Sibuti, minta tebah ke lagu Adi Stella Philip Duruk Pengrinduk. Kena merindang semua bala ke Ngelala nak ngira jauh tau ke Semak. Pesan ngarap ke semua terperindang bakal ke ngalih hari tu DJ. Terima kasih Nita Sapir. Ino Kenawi tu tadi tu ibisi pesan ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Mana hari kami di Kenawi jam ke dia tu. Emilia Sam hari Kenawi minta mutar ke lagu Midang Belalai hari penyanyi kita Alex Wan. Kena merindang semua ke Ngelalaku nuju agis tu Wai Mekau. Terima kasih tu hari Ino Kenawi tadi.
0: Jeffrey Jeb dari Batu Kawa PGA Kuching ko ya. Selamat lemai genuan, minta sedoai nebah lagu Meruan di Hati dari Jimmy Nyayang. Dia tujuh dengan semua kaban ke Ngelala, semua ke mendiang ke wife and Miri. Ngau pesan harap ke terperindang selamat, selamat udah nama tu, selamat udah
1: udah gawa. Begawai.
0: Terima kasih genuan Jeb. Sapa agak bisik agak bisik peluang nak tuan maca Hillary Jones tu bisik ngirum pesan baru ya. Hari tasik lah buat minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson, kena merindang sedas rumah di Jakal Serikai. Ngau nuju seduai mega. Terima kasih agak nuan Hillary Jones hari labuan.
1: Jadi tu hari Dayang Jepak, selamat berjalan. Selamat berjalan ke pengawak Tucum Anang Kurang. Terima kasih ngagai Dayang Jegak. Tu hari Zek Ming hari Minggu di Seratuk, selamat tengah hari DJ ko ya, hari kami di Seratuk tengah hari tu panas. Salam ngagai bala peringa ke Mending Radio bakal ke tengah hari itu. Hanya di Zek Ming
0: hari rumah Minggu,
1: hari rumah Seratuk. Minggu iya.
0: Miri Jamba, selamat lemai genuan, semina madah ke hari sidak di Serikai panas. Terima kasih Miri Jamba. Lalu siko agik tu Serina Senai Jandang bisik nyapa di tu hari hari Seratuk Megak Mamba mari sidak di Seratuk, salam saya nuju semua ke Ngelalang kau sidak sebilia.
1: Iya, jadi tu Bungai Cempaka tu tadi pelabak aku udah baca di Titi tu tadi di Jemana. Ya, jadi kita nguwe ngagai Titi na lama sekedap pesan ke udah dikirim sida bala peninga kita. Selamat lemai hari Kuala Belait Brunei tu hari Ulysses Robert Gindang. Terima kasih orang Brunei udah mending ke kami bakal ke tengah hari tu. Ngali hari tu jadi tu ayat juga. Ditu pun bisi tinggal ke pesan tadi ne. Lemai minta putar ke lagu udah kalak sangkai bati. Dituju ngagai bala peningah ke Ngelala. Tu hari Abang Manto putar lagu Buya Terperasa hari dia Ananda. Pelabak aku lagu barunya. Udahnya tu hari Jawa Saran mutar ke lagu Berkikis Bulu Betis tuju ngagai DJ Julia, DJ Nora Cantik, DJ Suman. Oh, siapa nak DJ tiga ikut
0: ni? Siapa di? DJ Julia? Noranya nemu kuang kaya insin kibuang nama Nora sana.
1: Oh, DJ Nora Cantik ku ya. Kau DJ Suman. Siapa DJ Suman kita? Auto hari looks like selamat gali hari Assalam Rido ngagai balaku di rumah Nyuak Ulu Julau. Amoi orang Julau men yang ketua cerita DJ. Oh, jadi gue yang ngagai Facebook Mir FM baru
0: hari ya, okay, bisa ya kira 40 second tu macam.
1: Kira baca
0: Carolina Chua. Terima kasih hangga Taman Seroja Indah Seratu Mama ya. Mari terima kasih Anderson Sun panas sudah di Pontianak Kalimantan Barat itu. Terima kasih Anderson. Alex Dita Bena Watabarau mega bisa nyapa selamat lemai genuan. Lalu kena tua ngam mega apa indau ya. Terima yeah. kasih apa indau dari Sungai Setengian Ulu Ulu nama tu.
1: Ulu anak tatau. Mai orang tatau men yang ketua
0: cerita. Okey tutup nama ni. Aja cukup jam.
1: Okey, aku terima kasih ngagai bala beringa udah pukulai yang kami dua geng Nubi sare itu jam 12 ngagai pukul 3 ngali hari itu minta ampun segala pesan tidak sempat dibaca tadi kita berhutang dulu minggu baru atau ke terus tinggal kirim pesan kita pukulai ngau kaban kami dua di YFM Iban di Kuching tu lagi. Udahnya kita pukulai ngau DJ ini bukan tau ke Pauline berjam penglu program hari DJ Kayan kita itu lagi. Ya, terus boleh kami di YFM Miri.
0: Bye bye, mumpuk kami di YFM bawa ngelah tengah hari. Terus pengerino kita mendir ke YFM bawa rentak ngelah hari. Udah tu lagi kita tahu milih bagi Kayan gua kenyah nangkan kita lagi.

0: Antiga FM.
1: Kabadi Merinangkita, Ninja Lari.
2: Cus, begulau kami.
3: YFM 101.3.
1: Lentak Nali Hari.

Aram sampal datai ngage pengrami nginang tikai gawai daya peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baruma Joel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Ya, peningat mayu ah. Sebelum ini lepas pukul 3 ngalih hari. Selama ngalih hari ngagai bala kita. Kakek mendiang ke kami ya. Jam ke dia tadi kita bergulai dengan pengelola program kami hari Miri FM. Jadi dia tahu kita dekat bergulai dengan aku 3 jam. Bawa rentak ngalih hari. Kalau aku lagi dekat berkongsi sekedar berita ngau bala peningat kita. Kelimpai harinya bala peningat menenang kita ngau lagu-lagu ke udah dirintai aku. Bah playlist kami sebelum aku tamat konti tadi ya. Yang nama berita kita seritok bala peningat kita ya. Gaya hari kami di Bandaraya Kuching. Bisik mambam. Buat garik ya kita bala peningat. Semua berdau buat-buat ya. Lebih lagi kita kediau di Kuching. Nyangka hujan lagi ya. Jadi apa ringan mayu lah. Lagi kita dekat bergulai dengan Matthew Abu. Lagi yang dekat bercerita atau ke... kita dekat nemu dini no tidak tahu ya. Pergi ke dalam promo tadi. Tidak tahu benuang. Ngagai lubu antu berterimai ngau pengrami ngiling tikai gawai daya renggat riliah menua lubu antu 2026. Begulai ngau wife Miban RTM Kuching ya. Jadi pengeluar-pengeluar program kami sudah mupuak ya. Ke diulu ke ngurus kami Monica Midi. Oh Monica jaga mana tidaknya ya. Anda ngerasa tidak mancal-mancal. Pihak megak pengelola kami Edema Langi. Kita kerinduk lemah berita. Antai ajak tidak berlubu antau. Oh. Bunyau mujab. Pihak megak jabut. Kita bisa Menti Wabu. Melati Badi. Nancy Tamuang. Tanya ngau megak Rajis Bukiang Bujan Sigat kita. Ya, udah tak lagi kita ningat cerita. Hari Matthew Abu ya. Dan sebenarnya aku menang kita ngau lagu ke sekali tu. Ya, bisa penanggul peningat mayu abah sistem kita tangan nak ngawak. Aku nabah baru lagu tau ya ngarap ke sabal bala peningat.

0: Lagu ke disada ke Gwen sanggup aku yang di baru telefon kita ya menung antek Matthew Abu ke udah bersedia ke dekat berkongsi dengan kita berita ke benuang nama kini berita ke dekat di kongsi yang ngau kita. Hello, selamat ngalih hari.
1: Ya, selamat.
0: Okay. Nama pengawal kita dia tanya Matthew.
1: Ah, waktu menua perantau jalan itu, KP. Kira ke gelawak kagai menua lepuan tu, tak ni?
0: Oh, bas ini ya?
1: Itu menua bersimpang lepuan tu.
0: Oh, terang dengar aku di tau. Terus ngau berita anuan dia, au.
1: Okey, terima kasih, KP, di konti YFM di Kuching. Jadi, tu kira ke berita ngelansak jalan kami sekuat ke angkatan Kuching tadi. Jadi, kedatunya sudah bersimpang penama. Besai Pak Lubu Antu itu ya, kira ke kurang dari sejam dekat datang ke rumah Joel Nangasan di Lubu Antu. Jadi perjalanan kami di Kuching tadi kira ke nyangkung di hari kita cukup panas, sudah bisa hujan berperis tidak lama Pak Lubu. Jadi dia tu kira ke belalak dulu sudah nampung perjalanan kami sebagai rumah Joel di Nangasan di Lubu Antu. Jadi menang serentak perjalanan kami sebuah tentu dekat sama gulu program yang tikai gawai pelilih Lubu Antu apa rumah Joel Nangasan ketika diatur pagila kena ke 19 bulan 6 tang ke lemai tu kat ketemu laban tini dia ke tu program 6 lemai tu lagi si pengawal Ria Sol. Jadi pagila tawas hari pagila Pak Ruai Rumah Panjai di si bala kita dari agensi UPI Perintah ketika ngau buka bansal pemandang tidak ya kelimpah berkunci ke sekedar penerang info hari tiap begah agensi ke sama datai pagi lah. Jadi pengawal highlight kita tentu ya muak ke lemahnya pukul 5 lemai hanya program milion tikai kawai pilihan Lubu Antu baru majuel Nangasan dekat pelabuhan. Jadi ya semua di pembahasan atau ketuai pengabang program itu ianya yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Mesin Lamu hanya sapi menteri dagang antarabangsa industri hingga merenak ke pukul Sarawak biar bergak kapan kunsen beri and 34 batang air sama saya datai parila hanya yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi kapan Parlimen P2 3 Lubu Antu. Jadi pada manjuah kembali kita ke datai parila pada pengabang malam parila maka kita piti muka panggau pemerindang kelai tiga ikut artis ke di kangau merindang bala kita malam pergilah kayaknya penyanyi ke terbilang kau lagu kelian temawai Johnny Aman ke dia mengawasi asai hati ngai berserara penyanyi kita Linda Simai ngau dayang bintang mawat ya bala peringa bala manjuh kita ke diau di pelilihan Lubu Antu. Jadi kami nesau sama ngau bila kita jatuh sama datai dengan kait turami program milion dikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 diatur pergilah pukul 5 lemai baru majuel Nangasan di Lubu Antu kena ke hari 5 ya 19 hari bulan 6 berapa aku nyaja berita ngelansak kejalan kami sebuah hari YFM Kuching dan juga hari YFM Triaman. Jadi mungkin penerang peningan manjuh bala kita hari YFM ke BC Datai Lemuai itu petuai ke pengurus Y ianya Cik Monica Midi pengelola kita ianya Edmund Langi bala penyampai radio Ken Michael Stunton James Rajesh Bukin Melati Padi BC Muka Nancy Tambun Tok KEC Kelimpah Hakumpu Medu Abu kira-kira tuan rumah empat yang engkau Jackson Jabut singgau kita hari YFM Seri Aman kita bisi Incien Kibung. Jadi berapa punya aja berita melantak ke lemah itu, Gaby?
0: Oh, okey. Nyak tadi.
1: Terus, boleh baru dengan kainuan bakuan di YFM dalam awak kita rentang hari ini.
0: Ya, terima kasih ya Matthew Abu. Nyak tadi peningan mayuah berita ke dikunci Matthew Abu. Ngarap ke penjalan sinaknya mujul magang ya. Kelebih lagi kita di Lubu Antu. Pelabak aku nak sabar ngantik penatai bala pengeluar program kami ya. Boleh berbungah ngau sidak tu. Ya 22 minit lepas pukul 3 ngal hari. Kita agak berperinang ngau lagu-lagu untuk peningan mayu. Sebenarnya aku ngelansak sekedar agak berita. Lagu hari Kelamayang Band. Nuan Barulah.

Ya, nyata tadi lagu ke di bayi ke lama yang band ngujung ke jam kita ya peringat 29 minit lepas pukul 3 ngali hari akhir segulas jalan kami buat YFM. Ya, nama pengawal kita jam ke Datuk Bala Peningat ya. Ngarap ke Bala Peningat kita gerai-gerai magang. Terbang murang sakit. Yang kah gaya hari ke angat. Sama kadangnya bisa hujan enggak ya? Sama-sama jaga pengerai. Ini kita ke Benuang Belelek jam ke Datuk kelebih lagi ya. Kita akan selalu bertemu dengan Lutul. Pedak dulu temu janji kita dengan Lutul ya. Kelebih lagi maya kita ngambil darah tau ke Megak. Abang ambil kubat tau ke bertemu dengan Lutul. Tiga bengkah tau ke tiga perkaranya. Patut diperhati ke kita. Ni bala kita anak-anak ucuk-ucuk perhati ke bala apa inai kita. Tunggu janji Lutul dengan inai. Apa kita tau ke akik ini kita ya. Ya berkongsi ya berita ngau bala peningat kita eh. Lebih lagi kita ke Diau di Kuching ya. Ambil ke kita nemu ya. Lebih lagi kita ke Udu Bertengah ke Jalai Alun. Sekedar Jalai ngimbai penentang tebing sungai Kuching dekat ditutup sementara. Kena hari 5 ngau hari 6 tau. Kalai merek awak ngagai program Niti Daun Berserimai ngari gawai renggat menua Sarawak 2026. Pihak ko penerang ke dipansut kepala polis pelilih menua Kuching ACP Elezon Naga Cabo madah ke kena hari 5 jalannya dekat ditutup dan ndur ngatur sesi latih ya berlabuh hari pukul 12 tengah hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi kena hari 6 jalannya dekat ditutup berlabuh hari pukul 10 pagi nyentuak ngagai pukul 6 lemai. Ngambil ke bala peringan mu kelebih lagi kita ke deriba ya. Jalai ke bisik kena pansak program tu ilok. Ianya jalai Java, jalai Market, jalai Gambil, jalai Old Court House, jalai Tun Abang Haji Openg. Jalai Carpenter ngau jalai Main Bazaar nyak sekedar jalai ke dekat ditutup atau ke jalai ke bisik kena pansak rabannya ya. Berindik ngenyak kita mayu lah dilalau ngejakau ngambil ke kita tumu lagi merambu pejalai kita serta bertengah ke jalai bukai kena nyelih ke jalai hari dedat ya. Nyak tadi ya Siti gerah ke patut diperhati ke bala peningat kita kelebih lagi kita ke suah berkenak ke jalainya tau ke mansak jalainya jadi bala peningat tau ngeremai berita tu ngagai pangan diri yang ke sekedar hari bala peningat kita nanda ningat radio bakal ke ngalih hari tu tang kita berkongsi berita mana tu ianya berita pengerami Niti Daun ya. Ya, 32 minit lepas pukul 3 ngali hari kita agik berperinang ngau lagu tu peningat ya. Sebenarnya aku berkongsi sekedar agik berita.

Ya peringat bayu gambik ke kita nemu kelebih hagi kita Roman Katolik di Kuching di Tok ya. Kita jakuk gerah. Dengar mana-mana ambil pin ngau kertas ya. Kalai pengerami makai lemai apostolat Iban 2026. Dekat diatur kena 15 hari bulan 8 2026. Ianya hari 6. Belah buah pukul 6 setengah lemai bak Mengkah palan luar makai ke terbilang di Kuching. Jadi sekedar pengawak ke bisik di atul ianya reunion RCIA. Pihak megak nyabut tiket menasib. Pekit megak bisik di atul bakal pekit mandang ke jari induk ngelaki nembiak ke pemadut manah ya. Nyak sekedar hari pengawak ke bisik di atul. Jadi ngagai kita ke dekat ngau pengerami itu. Dekat booking meja kita tahu telefon ngagai Lydia. Semak kita dekat nemu ngau silik agi. Nak lumul 017-743-6602 017-743-6602 atau ke ngagai Viviana. Nak lumur 012-808-5192 012-808-5192 kepunuri kita tahu bertanya ngosili ngagai Eric. Kena lumur 014-783-0928 014-783-0928 yang tadi peringat mayu gerah tau ke semengkah pengalami ke dekat diatur bulan 8 berserimai ngau apostolat Iban enyak makai lemai ya. Ke diatur apostolat Iban kebenar ya kita terus berperindang.

Kaki pengerami ke dekat di atua tu peningat mayu ah. Berserimai ngau Semerahan Food and Cultural Festival SFCF 2026 ke dekat di atua 10 hari berunggu berengkah hari 2.

26 hari bulan 6 yang tu angka 5 hari bulan 7 ah 2026 bak tengah laman Majlis Pembenaran Kota Semarahan MPKS. Jadi sekedar hari atul lah pengawak ke bisik diatul bakal pekit berapi panduak ke ikan bawal ngeundang. Jadi pengawak tu dekat diatul kena 26 hari bulan 6 2006 hari 5 pukul 2 ngalih hari. Lalu pihak mega SFTF Mobile Legend dekat di atul kena 27 hari bulan ngagai 28 hari bulan 6 2026 hari 6 ngari minggu jam pukul 2 ngale hari. Pimpinannya pekir kerem terbuka SFTF 2026 ke di atul kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 8 pagi. Lalu pekit upayak nanas ngau pihak ngias nanas SFTF 2026 kedekat dia tu kena 28 hari bulan 6 2026 hari minggu pukul 2 ngalih hari. Pekit street soccer terbuka dekat di atul kena 30 hari bulan 6 untuk ngagai pu 1 hari bulan 7 2026 hari 2 hari 3 ya. Pakai slingshot kena 4 hari bulan 7 2026 pukul 8 pagi untuk ngagai pukul 4 ngalih hari. Pakai silat tari Liga SFCM 4 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 8 pagi nyentuh anggai pukul 12 setengah hari. Lalu pekit nyurak SFCM 2026 ke dekat diatur kena 4 hari bulan 7 2026 ianya hari 6 pukul 12 setengah hari ngagai 2 ngalih hari. Otoshow competition SFCF dekat datul 5 hari bulan 7 2026 hari minggu pukul 2 ngalih hari ngagai 10 malam. Lalu ke penduri SFCF night run 2026 5 Julai 2026 ianya hari minggu pukul 8 malam untuk ngai pukul 10 malam dan sekedar hari pekit ke titik di atul berserimai gau pengerami Semarahan Food and Cultural Festival. Jadi ya bala peninga kita ke semak gau Kota Semarahan datai bala mayu lah gau ngerami mata ke pengerami tau. Ya, menilang kita ngau lagu-lagu sudah aku ngelansak sekedar agit berita ya.

Ku Yang Berhormat Dato' Yang Pesan Jamil Anak Unyad, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak Neran ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Mungkin jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebiagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai mainnya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang megah bisik megah hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi kawannya, saya jajak. Terima kasih.

Ya, kita nguyen agai semengka pengawak ke dekat diatur bulan tujuh. Kalau ya program Safari Berakit Baliah Kapit 2026 edisi ke-29 dekat diatur kena 17 hingga 19 hari bulan 7. Kalai dekat Mungkul, Lumba Akib, penyawang 42 km dari rumah Jonas, bak sungai Baliah, bak pasar Kapit ya. Jadi ya, itiak ke penang hari pegawai pilih Bukit Mabuang, Jabang Juntan, madah ke program ke diatur nincin tahun tau. Udah nyedia ke prayus ke cukup mana. Agak sidak ke menang ya. Tanya tadi semengka pengawak ke dekat diatur di Kapit kena 17 hingga 19 hari bulan 7 2006. Berserimai dengan Baliah Kapit Kerap Safari tahun 2006. Ya, lagi sekolah jalan dengan kami abang YFM. Ingat-ingat kita ke Benung Hirup lemai itu. Yang ngarap ke nyangkuan kami bawa YFM ya. Benung berhirup ke air kopi. Terus kedaknya Benung bergurian yang kecucu. Lalu bala peningat kita ke bukai kelebih lagi ke Benung Lipat Garik kini. Biteknya bak tengah laman. Lalu di sebarang alai kita temunya bak pasar-pasar besar atau ke bak menua persisir. Lebih lagi kita di lubuk antu ke Benung Antik Penatai Raban Ari YFM. Ya, 8 minit lepas pukul 4 lemai.

dengar tadi lagu di by Youth Andrew. Sitik lagu ke berentak sentimental. Kena melenang balap tinggal kita. Hai kaki mendiang ke YFM ke lemah itu. Yagi berkongsi sekedar berita tu bala peningat. Kalau kita dipinta berjimat ya, hari pengawak nipu ngena iklan ngadu ke rumah ke bisik ayan bak sebelah Facebook. Ke madam bisiknya dia ke pengawak merasa ngau nak berbayar. Pihak ko lalau hari presiden gerempuan pengguna menua Sarawak PPS Dr. Winston Ong Tek Ping madah katuk berduduk hari kes iko induk di Kuching ke diriput ke rugi RM3,000. Dari bakes tu dia dua iko lelaki rakyat Cina diriput ke Mike Singki atau ke ngadu ke Singki ngau nada invoice ke bertulis serta minta bayar kebesai tajapan penangguh singkinya lalu nak terputal. Ini modus operandi bakanya megak ditemu sama bisa nyadi di Sabah ngau megak bak semenanjung Malaysia. Bak kes tu tidak kenipunya diriput ke nyekat mansa hari ke di telefon pengudah tidak tahu nerima bayar ya. Berpun ada report polis ke digagak mansa dia gerempuang pengguna menua Sarawak ngansiak polis ngau upis immigration mansi identity status dokumen ngau lisin dagang tidak ke ngereja pengawaknya yang berjimat bala peningai ya. Laban macam-macam utai nyadi, macam-macam cara orang bambik ulian. Ngakai kita. Ini kita lagi berperinang dengan lagu-lagu. Lemai hari itu kena merinang hati kita. Bukan bisa sekedarnya nak lantang. Tau ketu sati yang irau. Laban kami bisa lagu-lagu. Sudah dirintai kami buat playlist ya. Kita berperinang dulu.

Ya, nyata dia lagu ke Dibai Eddie Kui ya. Ya, kita lagi sekolah sejalan ya, awak rentak ngali hari ngai kita ke baru muka radio. Terima kasih lah memilih YFM station ke merinang hati kita bakal ke lemah itu. Yang ambil ke Balai Peringan Nemu Sarawak International Choral Festival and Symposium dekat atau ke SIC Fest and Sim 2026 dekat diatur. Sudah diatur ke mana ya, berengkah hari cari tahu 18 hingga 21 hari bulan 6. Yang ini ke penerang ke depan Suat Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rasman Hamzah Rahman Hamzah madah ke pengerami edisi ketiganya di sadang oleh mata lebih 2,000 ikut orang hari Mayu Bengkah Menua. Jadi programnya di sadang dekat lepas orang hari menua mereka Thailand, Indonesia, Singapura serta sekedar hari Malaysia ya. Jadi kelima harinya programnya UKI Yasmina jadi ke pelasan dua orang tahu merapit ke kawal serta bersilih ke budaya bak renggat antara bangsa. Jadi program itu megak oleh merik empas ke cukup mana ngagak industri dagang temuai di mana tahu ianya hari penambah aktiviti ke Bukit Kawal ngau hotel pemakai ngau penemuai bala raban hari menua luar ya. Lalu macam pengawal pemerintah ngau pekit dekat diatur bak sekadar palan di Bandar Raya Kuching bak sepemanjai pengelaminya diatur perindiak ngenyak bala peringat laban temuai hari menua luar bisa datai nemuai ngagi menua kita break cucum ke mana lalu pihak bantai adat bahasa-bahasa ngagai tidak kedatari luar ya. Kelebih lagi hari menatas ya ngambil kereta kita sampai ya. Lalu pihak mega seruran buah mulut tidak ke bisa nemuai ngagai menua kita lalu pulai mai berita ke cukup mana ya. Ya, 31 minit lepas pukul 4 lemai. Kita ingat ke lagu hari Rameless Water. Puntan, lalu ditampung ngau lagu hari Lucy M. Merap, Merap Bulan.

Ia peringat mayu atau sitai gerah ya. Kelebih lagi bala peringat kita ke Bedau Batisa dalam Roman Katolik. Tau ke siapa-siapa antara kita laki, tau ke bini, dekat nitiah ke bini, tau ke laki kita bak gereja Katolik ya. Jadi kelas bisa dibuka ungkup tahun tau banyak bulan tujuh lah. Jadi sedia ke pin kita peringat, ngamik ke kita ngamik lumur telefon tau. Lebih lagi kita dekat bertanya ngau silia agai berkabur ngau perkara tau ya. Dekat kita lemai tau bisa hati dekat mitiah bini tau ke laki kita. Bak gereja ke sama Roman Katolik. Ke ngasih-ngasih ke diri Bedau Batisa. Jadi itu peningat bisik dua sesi. Sesi dalam bahasa Iban atau Melayu bisik juga ya. Jadi dalam Iban, kelas Iban ya. Bisa tahu bertanya ngagai Catherine. Ngenak lumur 013-355-0437 Tau ke nanti semua kita bangsa bukai bidayu kayaan kenyah. Tau ke bangsa bukai ke dekat belajar dalam bahasa Melayu megak bisik. Kalau kita bisik kelas bahasa Malaysia tentu Bible bahasa Malaysia megak ya. Kita tau ngigak Cikgu Selimun hari Minggu ya seluruhan bisik bak gereja. Siapa Cikgu Selimun ialah bak gereja kita tahu bertanya ngagai siapa-siapa dia ya. Hanya tadi sitik gerah ke patut diperhati ke bala peningat kita lebih lagi kita ke ngelamak tau ngigak berkeni cara nitiah laki tau ke bini kita masuk RC tau ke megak kita kempai batisa lagi. Tau ke penerang-penerang kebuka ya. Sidak tau ngonakak uliah balik penerang ngagai kita. Abang sidak tau sikit orang gereja ya. Jadi 44 minit lepas pukul 4 lemai. Kita lagi bisik lagu-lagu kena merindang malam peringat kita.

Pukul 6 dalam Grup K, Portugal melawan Congo pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulah dipedak live pukul 4 dini hari. Bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup L. Ghana melawan Panama. Ulah dipedak di LED Bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam Grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Ulah dipedak di LED Bak TV OK pukul 3 tengah ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ianya tadi lagu ke di bayi Kat Jelma. Jadi pukul 5 atau lagi kita dekat mendiang ke berita nasional di Palang Bilik Berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak pukul 5.30 kita dekat linga ke Plaza Lejurai. Tahu kita bergulai dengan program kami hari Limbang FM. Dan sebenarnya meninang kita dengan lagu akan dipinta peninga kita Teresa Button, Kunci Hati.

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penjanjian itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister, Norway, and he was very apologetic. No, it is important. I want security. What? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement and we have paid on the part. We have strongly protested and it's not going to end, you know. And this will influence our decision.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Syarida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjangka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna to the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point, kan, maksudnya di situ. Jadi, kalau kita tengok F-18 1996 for example, dah, by 2035 dah berapa puluh tahun itu. Ada jangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
3: Okay, to be frank, currently tidak mencukupi. Tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. MSA CN-35 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat angka. Dia pun boleh buat MSA. MSA function ISR, intelligence, surveillance and reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus meletakkan kedaulatan negara yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fatlina Sidik mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
5: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap universiti awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Smith dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia Rosaviatsiya memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
7: Jerana, jerita lama Sarawak.
8: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 orang hari 12 bagian turun pendiau di Petra Jaya ngunduk seminar ke dikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati-hati raban bangsa serentang menjaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke puan penata pemisi sida ke diau bak kandang genturung pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih berjakut maya nyuak ke setepikit ngakai sedak ke masuk seminar tu mada keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerabat ke pihak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
7: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, peningat maiwan, nak kata aja aku bulan kita bawa rentak ngalih hari. Buku nama kita dekat bulan ngau pengelola program kami hari Sadar Mai. Bak Sadar Mai, bulan ngau pengelola program hari Limbang FM. Ngau tu mumpuk adalah aku. Bye-bye.

0: Jadi inti secara logik ya, job tu nak patut dalam penguji ke peketo ni ya. Laban nama ke buah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di muat Tuhan tang tai tu datai. Laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak ke nguji job. Laban medak pengarap ya teguh, medak pengarap ya tu utuh. Tangnya meh pengujung ya, awak ke job tu labuah. Lalu job tu ninggal ke Tuhan tang. Job nak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke suku penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Semua mensia nak boleh lari ariti betapi ngau penguji bak penghidup. Penguji tok datai bak mayu macam sukut, sekali kanya bak pengerai kitai, penyuntuk belanja bak ruang bilik, penekua bak pengawak di kerja, serta mayu agi kebukai. Bak rabat Kristian, sikok orang ke bernama Job, enang ditemu semua orang. Job sikok tokoh kebisik disebut dalam ajar kitai, kebetapi ngau penguji kecukup besai. Tajak penlenyau reta tengkira serta sakit raya, Job tetap ngasi ke Tuhan. Lalu ia nadai sekali-kali nyalah ke Tuhan bak semua perkara kenuntung ia. Bak program perasa jurai 6.35 ke minggu tok bala peninga, kitai dekat berjurai ke perkara berkawa ngau Job tok bak topik dituntung penguji, teladan pengharap Job. Terus bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kitai. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu bak program Pelasa Jurai 6.35. Terima kasih bala peninga ngagai semua kita ke nak lejuk bergulai ngau kami di YFM. Jadi ngau maya tu jam aku datang baru bergulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 6.35. Sampai aku ngarap ke semua kita ngemuan berita ke mana lantang-lantang hati serta semua ngemuan pengerai ke mana ke minggu tu. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke penatai temui kita ke bisik gulai dengan aku ba studio ke sekali tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Meyer ke ulih datai bergulai dengan kita berjurai ke topik dituntun penguji teladan pengarat Job ba topik ke dekat di perjurai ke kita dengan tu aku ngelalu ke penatai Nuan Pastor. Shalom, nama berita Nuan Pastor.
1: Berita aku mana ya, shalom, shalom. Terima kasih ya, udah lalu kaku datai ke studio gitu. Lalu kita berarti ati gaga ianya ubat ti bisa ti mai pengelantai ngake kita. Udah pasti kita mesti bisi pengaga labannya ubat ti bisa mai pengelantai ngake setiap ikut kita.
0: Amin, puji Tuhan. Ya, ngake kita ke ngemuan nyangka nak tentu pengerai kini sarito nak tentu lantang ati. Ingat ubat ti bisa ianya ati ti lantang. Anang iga ubat bukai au. Okey, jadi bala peninga. Bapak pun tadi aku dah madah ke kita udah nyebut topik ke dekat di pejurai ke kita sarito dituntung penguji teladan pengarap Job. Jadi pastor sebenau tua ke ujung lagi bak ranau bak topik ke dekat di pejurai ke kita ungkup ke minggu tu keterubah tu aku minta Nuan berkunci dulu meh berkunci mimin penerang berkawa ngau orang ke bernama Job tu pastor.
1: Okey, terima kasih. Aku dekat macam bak Job satu genteran ke satu ngagai keempatnya bisa bercerita mimin pasal penghidup Job kita medak bak dia dulu menya bisi orang siko bernama Job. Ia dia di menua Us, ia betuai serta nyemah Allah Taala siko aja. Lalu nitih ke semua atulia. Job tu orang ti manah ulah serta nangi ngerja macam penyai. Ia bisi 7 iko anak lelaki ngau 3 iko anak indo. Ia nupe 7,000 iko bedus, 3,000 ikut unta, 1,000 ikut sapi, ngau 500 ikut keledai. Nambah kanya, ia megak mayuh bendal kuli. Ia tu meh orang ti pamadu kaya, buat menua adab ke timur mayanya. Nanti kita berarti ke latar belakang Job tu, atau ke background Job tu, Job tu ianya siku orang ti kaya, buat adab ke timur mayanya subah. Lalu Job tu megak, orang ti ngasi, orang ti nangi kalah tala, lalu hidup kudus bak mua Tuhan. Ya, nyak meh latar belakang mimit pasal Job tu tadi Puan Pening.
0: Oh, okay, jadi bala peninga nyak tadi mimit penerang berkawa ngau orang ke nama Job tu tadi. Jadi aku percaya ngagai semua kita pelabak aku nang nemu penghidup pasal Job tu. Jadi pastor nanti kita berarti ke cerita Job kebisik dilansak dengan limitnya lalu ke ditemu kita megak eh Tuhan ngemena ke penguji bak penghidup kita bakal yati ngemena ke penghidup Job megak diuji Job diuji lebih ya amis lenyau reta tengkira serta lebih ya ke kena sakit raya. Aba kita mensia ke penuh ngau pengelami serta pengurang to pastor berat aman utai tik nuntung penghidup Job to deh. Lalu to uli ngasuh kita tekuing runding nyalah ke Tuhan laban ngemenal ke pengujinya tadi nyadi bak penghidup kita. Katanya aku pastor, nanti kita betapi ngau penguji nak ngira meh nama bangsa penguji akan untung kita. Bahkan ni kita orang ti Arab respon perkara tok de pastor.
1: Ah, mana yang tanya? Bahkan ni kita respon ngaji kita ke Arab ya. Keterubah ya kita mesti berarti ke penguji itu ukai datai ari Tuhan. Au, nama kuah aku nyebut menyitu. Laban ti kita meda penghidup Job laban ya orang ti kudus, orang ti ngasi, orang kenangi kalah tala. Dia setan minta pemenal nguji Job. Awak ke Job tu tadi ngelengkak ke Tuhan. Nya kebuah yang nguji Job. Ajaran bagi kita orang Kristian, kita nak nganggap penguji itu datai ari Tuhan. Kumpul 100% penguji ke dia sai ke kitanya, ianya datai ari setan. Tau ke datai ari pengingin dunia ketempo. Jadi keterubah ya kita nak tahu nak selalu berterima kasih ya di dalam apapun utai tik nyadi buat penghidup kita. Nama kebuah kita selalu berterima kasih ya nyak nanda ke kita Arab, nyak nanda ke kita bisik Tuhan nol kita berpangai. Laban ti orang nak nemu Tuhan puan peni, dia ia selalu mucau, dia ia selalu nyalah ke Tuhan, dia ia selalu nyalah ke dirimpu ya. Laban ia nda meda nama utai kenyadi. Kadang-kadang utai kenyadi bagi kita Tuhan dekat meda pengharap kita. Lalu tiga cara Tuhan nyangut sampai kita puan peni ya. Keterubah ya Tuhan ninga ke sampai kita tekalanya antik kita dalam penusah dalam penguji ya nyawut lalu ya nolong kita tekalanya. Lalu kedua Tuhan selalu ngelak tau ke nak ninga ke sampai kita engka bisi kebuah menya nak merti ya kedua tu tadi ya. Sampai kita itu tadi nyuasai ke jauh Tuhan ya tadi nyunak didinga Tuhan labang kanya bisi kebuah Tuhan ya tadi dekat meda berkeni ke respon tuanya tadi pak perkara itu. Lalu ketiga cara Tuhan yang sampai kita ianya nganti dulu nama kebuah nganti dulu engka bisi kebuah menya yang ngasuh kita nganti dulu ngasuh kita respon berarti ya mayu mensia tu tadi nanti bisi penanggul nanti ya bisi bisi ngasai ke penusah baru sidak kak ngigak Tuhan puan pini jadi utai tu nantu betul laban kita mensia tu mesti ngigak Tuhan sepanjai penghidup kita lebuah kita ngepun ke pengawa lebuah kita dini-dini alai kita kita mesti ngenuluk ke Tuhan dalam sampi kita. Aku kena ingat ke kita anang kita ngumai penguji itu datang dari sitan. Contoh ya Job sitan pu minta pemenar ari Tuhan awak ke ya nguji Job awak ke Job tu melengkak ke pengarap dinga bala peninga engka penguji kena sai ke kitanya nyak cara sitan dekat ngurugak pengarap kita awak ke kita melengkak ke Tuhan anang melengkak ke Tuhan laban bisik tolong Tuhan laban Tuhan kita berkuasa di dunia ngur di surga.
0: Ianya tadi sahut pastor tanya kita kedua tadi bala peningah kami ke sama-sama diperhatikan kita yang bunyi ke disebut pastornya tadi nanti maya kita bersampi Tuhannya tadi nak ninga ke sampi kita atau ke Tuhannya tadi ngasuh kita ngantik dulu KIV dulu utai ke disampi kita anang kita ngeransi out dan kita terus bersabar, terus bersampi laban bak maya ting keman Tuhan pasti dekat nyangut sampi kita. Tuan terus karena bak topik Job tu megak de pastor. Nanti kita nyurungkai ngau dalam lagi tujah penghidup Job. Ari orang ti beberita nama, orang kebisik utai serta di pepasa. Atang udahnya ia dikelesai ke semua orang. Ina, nanti kita maca cerita Job tu tadi. Bala miak-miak pun nemu ngelesai ke Job tu. Ya pihak mega Job dikelawung ke kaban belayan ngau bala pangan ya. Pengudah semua reta tengkira. Ia lenyau, lebuh ia sakit raya. ianya lebih ya kena pisak ketumbuh malut bertumbuh ya ne pasal hari tapak kaki nyentuk ke punjung pala ya abak penemu nuan tu pastor abakan ni kisah atau ketujuh penghidup Job ulih jadi inspirasi bak penghidup kita kelebih lagi lebih tua terlebak bak atas orang yang kadah merenung tua atang nak muka-muka udah nyak tua di baru hari somebody lalu jadi nobody.
1: Ya, mana hemat tanya-nya puan pini baku laban nama kebuah hutai tu nyata bak dunia kamaya hari tau lebuah kita nyak bisi utai lebuah kita nya tadi mansang lebuah kita nya tadi mujur lebuah kita nya kaya raja dalam semua tai nak nyala-nyala pakai job to to job to mayuh kaban belayan rindu kia lalu ya to dikelingi kaban belayan ya lalu ya to tadi orang ka lurus jadi inti secara logik ya job to nak patut dalam penguji ke peto ne ya laban nama kebuah, laban job tu tadi ngasi ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak kan uji job laban medak pengarap ya teguh medak pengarap ya tu utuh tang nyak meh pengujung ya awak ke job tu labuah lalu job tu ninggal ke Tuhan tang job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala menyadi ya. Jadi bak dunia nyata tu munyi kaku tadi enti tua bisi utai orang sigi rindu ke kita. Orang tadi sigi lantang hati ke kita. Tang bisi megat sebagian minsia enti tua nyata tadi bisi utai enti tua muju ngeja pengawak, enti tua mansang dalam pengawak bisi megat minsia jilis puan pini. Bisi megat minsia nak senang hati. Lalu bisi megat minsia pedis hati. Lalu pian megat enti tua nyak labuh bakal job tu tadi. Contoh tu, bisi mega orang ketawa ke kita. Bisi mega orang yang tadi spek saya, sah saya suka kaya mai suka ya. Jadi orang ti ngasi ke Tuhan yang dia tu pedak mai pergi hidup ya labuah ya dia tu. Semua tayan ada lagi, semua kersaya udah dirampas. Reti ya begitu. Mia puan penial, tapi jadi ke inspirasi kita, jadi ke siti perancang agak kita. Jadi orang Kristian ti bisi Tuhan tu. Dalam setiap pejalai kita, kita mesti bisa jatuh labuh terap tertingkap kini. Tangnya ukai pengujung penghidup kita. Nyak nak ngujung ke penghidup kita sehingga pengujung kalah tala ngelengkak ke kita. Tau kempiak ke kita nak balamnya deh. Angkat kita. Maju terus kita. Mansang kita dalam Tuhan. Lalu aneh merendiang kibak kanan. Laban tuju kita ianya garis bak adan din laban bak garis din bak adan din bisi upah kemuliaan bisi upah mekuta kehidupan penghidup ti kekar jadi utai kecepedak kita ukai utai kecepedak mata kita utai kendak depedak kita ianya utai kedadang kita laban buap kudus madah utai kecepedak kita nyak nak tan lama nyak segi lenyau utai kendak depedak kita penyelamat sudah dijanji ke Tuhan pasti laban Tuhan madah aku majalai pemandangan penghidup. Nah risiko orang boleh datang ngegi apai. Nanti nak nengah aku. Pihak aku Tuhan. Jadi kita ke bisik pengarap. Tajak pen kita dalam penguji kini. Dalam penusah kini. Kita percaya kita bisik Tuhan. Ti nulung. Lalu ngelepas kita renyak. Lalu penghidup kita pasti diberkat. Bak pengujung ya. Bakal orang ke Belanda. Nanti kita udah tai badan. Kita mesti bisik hadiah. Puan Penny.
0: Ya, ya tadi utai kau dia diperhati ke kita. Tak kau lihat diambil kita kisah penghidup job tu bala peninga tajak penjob tu tadi atau kalanya di orang ti di pebasa orang ti mayu utai nang sigi ada dunia lebuh kita di atas orang sigi nang kadah muda kita dan nak buka muka lebuh kita di baru sigi mayu mempenguji utai ke didinga kita tang nanti kita ngasai kutai tu kita kini kau anak putus asa kita ini laban bisi ajalai bukai disedia ke Tuhan ngagai kita ini
1: ya bisi ajalai bukai lo Tuhan pasti buka pintu ngagai kita saat pintu tertutup artinya Tuhan meh jalai semua penusah kita. Ya meh penolong dalam semua penusah kita.
0: Ya pangai ke semua, lempai ke semua, utai ti asai ke kita, mak ti berat bebau kita, lempai ke semua ngagai Tuhan Jesus, laban dia dekat meri jalai ngagai kita. Jadi bala peningat kita ngetu nak lama, udah kita ngangkat ke sitik lagu, kita nampung baru, ajurai batopik dituntung penguji, teladan pengarap Job. Tetap ke pengerinduk kita terus mengelego kami ba Plaza Jurai 635.

0: ni boleh ngok kami ba Plaza Jurai 635 Sarito Bejurai ke topik dituntung penguji teladan pengharap job. Lalu agi boleh ngok kita di studio ke sekali tu Reverend Pastor Tony Mayer. Tuan Ampung baru rana tu pastor. Nanti kita meda respon job ke nadai mood-mood ke nadai ngeransi tajak pun lenyau pengeraja ngau anak kelimpah ya putih sakit raya ngayang ke kita mensia tu diajar ngambil terus sabar serta tan hati maya betapi penangguh bak perkara duit lebih kita kena penyakit raya ngau penusah-penusah besai ke nuntung penghidup kita bak mensia ke penuh ngau pengurang tu nama pemuntik ulih merik pengadang ngagai kita ngami oleh niru tau ke naladan pengharap job pastor.
1: Nama teladan ti patut diambil kita ba penghidup job tu. Dalam penusah dalam penguji job nomor satu ti kerja job ia nak pelita ke pengharap yang ngau Tuhan. Ia tetap nyaga kau ia ngau Allah Taala. Tajak pun munyi kaku pun tadi mayuh kaban ti semak ngau ya. Dia job nak ninga ke utai ke depada ke orang ting ngelingi ya. Kelebih lagi lebuah ya nyau semua utai lebuah ya sakit dia bini ya madah ngagai job nama kebuah nuan agi megak percaya Allah Taala nama kebuah nuan nak nyumpah Allah Taala lalu parai nuan mana lagi hari nuan ngetat ke pemedias pihak ku bini ya. Oh, jadi job tu tadi nak ia tetap ngagak kawa ya ngau Tuhan indah sebenar ya labuh tau ke bak penyakit ke dasai kia tu job cukup berarti ke kawa ya ngau Tuhan indah henti bala anak ya au ngagak pengerami henti kita berarti ke udah orangnya habis pengerami dia job merik piring penyalah merik kambing domba jadi ke pengampun penyalah ka me bala anak ya tu tadi bisi berpenyalah dalam pengeraminya nya di dalam perjanjian lama tang ba perjanjian baru kita nak berguna kenyagi ya nya Jesus jadi ke piring penebus dosa kita jadi ba utai ke diperhati ke kita itu ya nya job tetap tan dalam semua penguji job nak merniang penusah job nak merniang pengujinya dan job medak pemesai Tuhan lebuah yang medak pemesai Tuhan dia yang boleh mengatasi penusah dia yang boleh mengatasi penguji ke dasai kia jadi kita berarti ke penusah ngau penguji ke dasai ke job tu nyangka kita nak boleh berarti ke tu ngau utai kepada kita nyangka kita nak boleh pakar pengharap job tang nyak kebuah kita belajar awak ke pengharap kita sekurang-kurangnya kita ulih merniang ulih medak ulih belajar hari pengharap job tajak penjob kena penusah kena penguji sakit raya dan job tetap bapangai ngelempai bapengharap ba Allah Taala siku aja
0: nyak tadi pemuan ke ulih di perhati ke kita ngamik ke kita ulih niru tau ke naladan pengharap job apalah peningah nyau nak berasai awak kita itu cemburu amat tang sebenarnya aku bisik Siti Siti lagi tanya apa topik tu atau de pastor kisah penghidup jok temuga nanti kita medak bisik bersangkut paut ngau penghidup kita mensia kemaya arito kebenaya de pastor nanti kita berarti jakut dawa sitan ukai semina dituju ke ia ngagai jok lebuh sitan madah ke maya nyawa sikuk-sikuk orang dalam bahaya dia mensia tentu nak berlampung hati sanggup mengorbankan semua perkara ngambil ke ulih terus hidup reti ya tadi sitan percaya nadai sikuk orang dekat terus nangi ngasih ke Tuhan tang kempang hati ningau ke Tuhan ketegal dekat nyelamat ke nyawa direpu komen wan pastor.
1: Ya nang segi amat nanti kita berarti ke penusah penguji ke dasai ke job tu kita segi kini ku kita nganunya segi teguran nanti kita segi kita nya tadi berani kempang kita ninggal ke Tuhan lapan kita nganggap Tuhan tu nyon ada lagi mabak penghidup kita sehingga utai tu nyadi pak penghidup job nanti mensia kebiasa tu tak ngagai kita orang Kristian kita medak contoh-contoh kabak dalam Bob Kudus. Nanti kita berarti ke Judas Iskariot. Ia begulai ngau Tuhan, ia nemiak Tuhan, ia jadi murid Tuhan pengelama 3 tahun setengah. Ia sama-sama melayani ngau Tuhan. Tangbak pengujung penghidup Judas Iskariot, ia nyual Tuhan Yesus ngau 30 keping perak. Awak ke Yesus tu ditangkap bala pemesai mayanya subah. Jadi lebuah kita medak uteto, kita anang baka Judas Iskariot. Mudah kita nyual pengharap kita, mudah kita teguran hati lalu ninggal ke Allah Ta'ala, ninggal ke Yesus Kristus.

0: ang kita bisik pengeriang batuhan lebuah Jesus diuji lebuah ya ba padangguruan ba pasa dia setan nguji Jesus tiga hal penguji datai ba Jesus nanti kita perhatikan apa tu Jesus diuji tang ya diuji tajak pen ya Tuhan kesatu setan madah ngagai Jesus nanti nuan amat anak Allah Taala asuh batu tu jadi ruti jadi nama ku jaku Tuhan dia ku ya mensia nak oleh hidup ngau ruti aja tang berhidup hari leka jaku Tuhan lalu pian lebuah Jesus diuji mega lebuah ya dibaik ngagai munggu ti tinggi mega dia kita berarti ke nanti nuan nyemah aku aku dekat merik semua dunia tu ngagai nuan ku sitan ngagai Tuhan Jesus tang Tuhan Jesus madah sembah meh Tuhan Allah Ta'ala nuan ketiga kita madah penguji mega lebuah sitan nguji Tuhan Jesus ngasuh ya terjun ari atap rumes miang ti pemadu tinggi ku sitan madah ngaya ti nuan terjun ari bumbung tu ari atap tu melikat deka nyambut kaki nuan awak ke kaki nuan nak terentu batas batu etang Tuhan Jesus ngai ninggal ke jakut sitan tu jadi ku ya anang sekali-kali nuan nguji Allah Ta'ala lalu sembah ya si kuaca jadi bak pelajaran tu Puan Penny kita meda lebuah kita dalam penguji lebuah kita nya tadi dekat limpang hati kini kita meda contoh-contoh di dalam Bible tu bisik ngajal kita. Aku dah meri contoh ianya Tuhan Jesus mpu pun diuji tang bak pengujung penghidup ia ia menang atas pengujinya. Sapa lagi kita ke Mesia tu, kita ke hidup badunya tu nak boleh lari. Ari penguji kadasai ke kita. Kita nak boleh terlepas ari penguji tau ke penusah dilalui kita laban sepanjang kita hidup pada dunia tu kita bisik maya kita gagal bisik maya kita ketawa bisik maya kita tusah bisik maya kita sinu hati nepiak Puan Penny jadi nak nyadi ke penghalang nak nyadi ke skat ngagai kita ke terus ba Arab ba pangai ba Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus.
1: Okay, terima kasih Pastor ke sawat nuan bak tanya kita ke penudi tadi. Ya, sama-sama meh kita nuan aku bala peninga berarti ke sawatnya tadi. Jadi tu Pastor aku meri awak tu sekali lagi ngagai nuan nuan ngerawap ke semua perkara kau udah dipijurai ketua abak topik kita kasar itu dituntut penguji teladan pengarap Job.
0: Kena aku nyimpul ke tai ke disebut kita nya pasal penghidup Job tu. Ianya cukup-cukup nyadi ke contoh, nyadi ke cuan, nyadi ke teladan kita, kelebih lagi kita orang Kristian, awak ketuk nyadi ke pelajar dalam kehidupan kita. Kita medak, penghidup Job, tajak ia dalam penusah, dalam penguji, harta ia ambis, anak yang mati habis, lalu harta ia pun lenyau, lalu nama tek misik ia lenyau. Nyentuk ke mega Job tu, nyau sakit di cukup raya. Tek ngujung ke bini ya ngasuh Job nyumpah Allah Ta'ala lalu mati aja meh nuan pia ko bini Job tang Job jadi teladan jadi kecuan jadi ke contoh bagi kita Job nak ngerinsa Job nak ngelayak Tuhan Job nak peperang ngau Tuhan tang ia tadi unsuru sendawa di mua Tuhan minta sawab Tuhan tajak pen Job dikelingi balah kabannya tang Job nak ulih dipengaruhi balah kabannya tang ia merenung ngagai Tuhan. Bekenya mega dalam pengharap kita menjadi mungkin kaban kengimbai kita, mungkin kaban kespiak kita nya tadi engka mebisi. Ia ka merik nasihat ke maneh lebuh tua dalam penguji. Yang ka bisi mega merik nasihat kena maneh baka bini Job tu tadi ti ngujung ke Job mega nak ninga ka utai ka negatif tang ia terus merenung ngagai Allah Ta'ala ti ngagak dunia. Dengar bala peninga kita nak tahu nak tanati, nak tahu nak pepanggai setia ngai Tuhan, laban bisik janji Tuhan. Kita minta Job, tajak pia dalam penusah, tangbak pengujung ya, ia menang atas penguji, ia menang atas penusah, lalu penghidup Job diberkat dua kali lipat. Hari utai kudah dikemisi ya, ia diberkat Tuhan.
1: Okay, terima kasih Pastor ke simpul nuan habat topik kita ke sarito. Pulai baru ngagai nuan, anutup kita sampai penutup.
0: Apai kami tadi surga, Tuhan ti ngagak langit ngau dunia, Tuhan ti berkuasa atas semua utai. Tuhan kami merik terima kasih, merik puji, merik hati kami, tubuh kami, roh kami, ngau

0: penuh ya. Ngagai nuan Tuhan Jesus, awak ke kami terus berpangai, belempai, arap, lalu bertuai ke nuan si kuaca dalam penghidup kami. Nyalai Tuhan Jesus, nama pun utai kedasai ke kami, ngus semua bala peninga, keninga, pegrem, pelasa jurai 635 tu, awak ke nuan merkat, awak ke nuan ngelepas, awak ke nuan merik pemayak, lalu awak ke nuan Tuhan, merik pengaga, lalu merik pemenang, lalu merik kami berkat ti berlipat bahkan nuan ti berkat pak penghidup job kau dah dipelajar ke kami tu. Kami ngasai ke nuan Tuhan selalu ngau kami lalu selalu nyertai kami. Terima kasih ke pemaneh nuan, terima kasih ke pengerinduk nuan nak puntan dalam kehidupan kami. Terima kasih Jesus tu sampai ke pintak kami seminak di dalam nama Tuhan Jesus kami udah bersampai. Amin.
1: Amin, amin. Jadi ngau tu nyanaka program pelasa jurai 635 ungkup kami ngau tu. Terima kasih ngaga kita kuda boleh ngau kami ari pun.

Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Nama kebuah kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program jatuh sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program rendau pengerai ingau sahup hari upis pengerai lima. Minting hari empat pukul 6.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru pendengar semua. Lemai itu gulai dengan aku, bahasa dari Limbang, nyentuh hari berlabuh hari dia tu, nyentuh ke pukul 9 malam, hari 4, 18, 9, 6, 2026.

Ya, bekas selama peningat semua huruf pukul 6.15 tu lagi kita bisa hello Y Bintulo. Sebenarnya kita bisa program randau pengerai bergulai dengan Encik Bennett Mambang Anak Tarang. Ianya penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Lalu ditangkan ke pukul 7 lemai kita bisa program Jaku Sempama. Lalu danya ditangkan ke randau ngau pengerusi sedia pampang Limbang berkawal ngau pengerami Pesta Beramit 2026. Bergulai ngau Encik Jerry Serai hanya pengerusi sedia pampang Limbang. Hanya ketusun program kita di Sadahari Limbang.

0: 9 malam. Seminar di YFM Limbang. Dina meh sadari Limbang. Nintang aring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam. Seminar di YFM Limbang.
1: Dame unger.
2: Anke.
1: Unger.
2: Anke. Anke.
1: Unger.
2: Anke.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jatuh sempama.
3: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program randau pengarai hingga saup hari upis pengarai lima. Minting hari 4 pukul 6 lemah.

0: Jadi munyi kako hari pun program tu tadi kita terus ninga ke Hello Y Bin dulu begulai ngau DJ Ruth atau ke DJ Perencing di Bin dulu atau ke YFM Bin dulu.
1: Selamat malam ai peninga. Jadi temu baru kita ba awak Hello Y hari Bin dulu ke lemai tu ya. Jadi begulai ngaku DJ Perencing, jadi berita ke dekat dikongsi ke aku ianya bisa tiga perkara. Lalu keterubah tu ianya berkawal dengan positif program ke dekat diatur kena hari 6, 20 hari bulan 6 tu ianya siti program untuk pengawal ke dekumai penyerahan program bantuan lesen memandu kelas B2 tahun 2026. Jadi program tu diatur sidak dari Parlimen P217 Bintulu lalu dekat berengkah pukul 10 pagi diatur toko palan ya Bak City Hotel Bak Pasar Bintulu itu ya. Jadi temui ke di sadang dekat datai ngulu program tu Rinam tu ialah ianya yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing Menteri Dagang Temui Art Ngau Daya Hidup Malaysia kemagaknya di Kaban Parlimen P217 Bintulu. Lalu ke siti tu ianya siti program ke dekat diatur hari Minggu 21 hari bulan 6. Ya, program tu dekat diatur berdewan suara Bintulu ya. Jadi program tu dikumai program Inspire iTalent 2026 ke diatur sida ari Upis Nembia Lombok Ngomain Sarawak. Jadi peringkat bagian Bintulu program tu dekat diatur munyika kota di hari Minggu 21 hari bulan 6 hari pukul 8 pagi ngakai pukul 5 lemai ya. Nyalai nyangka bala nak tentu terang berkaul ngunama reti program Inspire iTalent 2026. Jadi program tu kebenarnya siti program ke dikenal ngika orang ke bisik ngembuan pengelandi penau atau kasida ya bisik pengerindu ba lumba ngau main dikenal ngika bala ke oleh nyadi nerus ke lumba ngau main kita Sarawak. Lalu tu ungkup ya kebenar ungkup sida ke orang ke timpang peniau atau ke dikenak ngika pelapis atlet para ya. Jadi raban OKU ke uliah ngau masuk program tu ianya sida ya ke timpang peniau tubuh lalu bisi berkawal ngau penanggul bak mata nak medak nak lansia kini tau ke sida ke mega berkena ke kerusi ruda ngau bisi penanggul penimpang bak belajar atau ke pelajar sekolah ya nyak bagi kategori OKU nyalai sida tu atau ke program tu diungkup ngakai sida ya dikena ngika sida ke uliah nganti atau ke terus ke lumbok ngemain bak kategori atlet para ya. Nyala yang kebala kita ke Bintulu painai bala kita tidak tahu nganjung anak kita ke bak kategori OKU tu ngakai program Inspire iTalent 2026 ketik kita berarti ke sidaya bisik pengandi pengerindu bak pengawal lomba ngau main. Jadi umur hari umur 13 tahun ngakai 35 tahun lalu semina ya ungkup ngakai 30 iku aja nyala siapa jampat siapa dulu nyak boleh ya semina laban kota ke 30 iku aja ya. Nyala ya nyak ke berita kedua lalu ke penulis tu nyak kawal ngau program ke diatur sari tu ya 18 hari bulan 6 pukul 11 pagi tadi bisa diatur sisi libat urus laporan hala tuju matlamat pembangunan mampan dan voluntary local review lembaga kemajuan Bintulu Bak City Hotel ketebilang di Bintulu itu lalu dahnya pukul 3 ngalih hari tadi 3 lemai tadi bisa diatur program pemantapan jati diri calon SDPM 2026 SMK Bintulu ya. Nyalai ngau berita tiga perkara tadi teko empat tadi nyak meh ngucuang ke awak Hello Y ke lemai tu Ari Bintulu.
0: Ya, terima kasih agai DJ Perencing ti udah nusui sekedar berita ke bisiknya di Bintulu Bahilo Wife Bintulu. Jadi kita sebelum kita mendiang ke program Randa Pengerai kita ningat ke lagu ke sekali itu.

0: aku Icah Hanausor, jurutawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Pelimbang. Lemai tu aku kak berkongsi dengan bala peningau pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik tau ke maya ngandung.
1: Bakal tajuk kita yang kelemai tu, yang saya aku tungkus dengan you lah. Hanya di tungkus dengan you tu, atau ke dikumbai kita buah pinggang tu, ianya siti ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mesti yang membuat sepasang tungkus dengan you lah. Sepama saya genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari tu, aku lebih ke agak ngerang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
3: Aku Dan Keski Anang Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai.

0: Jadi bunyi kaku hari pun program tu tadi peningat semua dia tu kita bergulai dalam program randau pengerai. Jadi kelemai tu aku nak kediri bagai selama. Jadi ingat kita ke BC Medak live Facebook Limbang FM. Dia tu menung live ya. Jadi ke dia tu aku bergulai engkau Encik Bennett Mambang anak tarang yang penolong pegawai kesihatan kesekitaran ya. Upis pengerai bagi menua Limbang. Selamat datang ngagai nuan tuan.
1: Oh, selamat lumai tuan.
0: Jadi nama berita lumai tu?
1: Mana?
0: Mana ne? Yeah. Jadi ba nyon nanya tu tuan ah, ba kawal ngau orang ke berbuat ke mangkuak dunia atau ke piala dunia FIFA tu. Tiap nama atau ke negara ni ke cukong nan.
1: England lah, nak sikit
0: England. England. Yeah. Nah, England tu main ke mana ni?
1: England.
0: Oh.
1: Main maksudnya?
0: Bermain berlaban.
1: Berlaban.
0: Berdau ni?
1: Terubah berdau.
0: Berdau ni?
1: Terubah dah.
0: Oh.
1: Lepas. Oh. Menang 4-2.
0: Ah, 4-2. Nah, jadi kena kita menggal program mana? Laban dia tu menung bunyi kurang menung menung semua tu di kerandau ke jam kedai tu bala dunia atau kemangkuk dunia. Jadi sekali lagi selamat datang ke konti tu tuan. Hanya jadi ambil ketua tu tadi terus ngau topik tu kelemai tu. Oh, nama kini topik tua ke atau ke topik di kerandau ke lemai tu.
1: Oh, terubah aku beri selamat lemai. Lepas dah ngau bagai kelemai tu lah pengumat kelemai tu randau radio. Randau tika di baik aku bakal kelma itu ianya bisa bersangkut ngau hari keselamatan makanan sedunia lah.
0: Hari keselamatan tok hari penglikon pemakai sedunia, yeah. Serata dunia.
1: Yeah.
0: Tik kira kerja ku iban menya. Ya.
1: Yeah.
0: Oh, jadi awak ke nuan tu tadi terus nyebut nama kini utai ke dekat disebut nuan bakal ngau topik tu.
1: Oh, aku teruskan eh.
0: Hmm.
1: Oh. Tuju ke narari kesempatan makanan sedunia tu diintu ianya kena merik kesedaran engau galak ke ulah kita ngambil ulian agang nyidia serta ngurus ke risiko penyakit tidak baik utai dempak tu serta kena ingat ketika kena ningkat ke tikas pengerai kita mensia. Hari keselamatan makanan sedunia tu mega diintu tiap 7 Jun lah tiap tahun lah. Okay, tiap ikut kita mensia sigit bisik pernah dirimpu bisiknya bertanam proses ngangkut nyimpan nyual meli serta nyedia atau kengidang ke pemakai. Nyalai pengelikuan bak pemakai terpanggai bak kita impu lah. Okay, United Nations udah numbuh hari keselamatan makanan sedunia tu bak tahun 2018 kena ningkat ke penemu senentang penglikun bak pemakai. Tiap tahun kita bedak mayuh udah inisiatif hari keselamatan makanan sedunia kena mantu ningkat ke penemu orang mayuh senentang penglikun bak pemakai. Nya sitik tanda pencapaian ti mana. Kita perlu terus ke pengawal kita kena memastikan tren tu berterusan ngau pinta bala mayuh turut serta bak kempen dari keselamatan makanan sedunia tu lah.
0: Ya ke di intu atau ke disambut 7 hari bulan 6 Jun ya.
1: Jun.
0: Jadi nama kini tema atau ke rambai jakuk dikena nyambut hari penglikuan pemakai atau hari keselamatan pemakai sedunia tu.
1: Tema semutan hari keselamatan makanan sedunia beka ketahuan tu ianya jakur putih from burden to solution. Safe food everywhere. Toka dalam cukup bahasa Melayu daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua. Tema tu nekan ke penggunaan data ngau bukti tiku kuah oleh mantu dalam nyelesai ke punca masalah ngau cara kita ngatur ya ngau cara ti berkesan ngambil oleh nama tu ngambil utai dempak tu tadi selamat ngau oleh dempak lah. Okey, tiada empat titik selamat. Salah titik hari penjamian ia ketik kritikal untuk pengerai kita. Untuk slogan dia tahun tu ianya food safety is everyone business. Tau ke keselamatan makanan urusan semua orang. Jadi maksud setiap ikut kita bertanggungjawab kena jaga ngau kekal ke pengelikun bak pemakai. Slogan tu ngingat ke kita semua memainkan peranan masing-masing bak pengawak jaga pengelikun bak pemakai. Kita patut merik keutamaan jaga pengelikun bak pemakai tu. Ianya seluruh rantaian bekalan nak kisahlah ya bumai
0: bumai
1: atau pembekal pengusaha makanan atau ke pengguna laban semua boleh ngambil peranan lah dalam menjaga pengikun sentang pemakai itu lah.
0: Ya tadi senentang tema atau keramai jako dikena nyambut hari pengerait hari keselamatan makanan nah hari pengelikun pemakai. Jadi betul tuan oleh nuan berkunci ke penemu ngau bala peningas tentang pengelikun atau ke keselamatan makanan tok.
1: Keselamatan makanan tok maksud utai dempak ti bersih, bebas dari kuman, ti berbahaya, beracun, toksin. Engau bebas dari najis atau ketai lah menyukai kita iban eh. Engau bahan buangan ti bukai laban kita itu pengguna setara makai pemakai ti selamat. Nama kebuah laban penyakit ti baik pemakai itu bisi mayu macam. Penyakit ti ndak serius, nyentuk ke serius. Bisi mega uliah ngejuang ke nyawa atau ke mati. Mayu kita mensia sakit setiap tahun setegal ngambil pemakai ti ndak selamat. Nitiah kepansia World Health Organization WHO penyakit diarrhea munuh hampir 1.5 juta nembiak setiap tahun temui lagi ke Tegal utai dempak atau ke air irup atau dah tercemar. Mayuah utanya di te berkait ngau keselamatan makanan atau muka mata kita mensia lah. Mayuah te nuntut bala perintah kita ngambil lebih serius dalam memastikan penjualan utai dempak bak pasar tempatan. Termasuk barang makai yang ke diimport adalah selamat lah. Mayuh cara sudah diambil perintah dalam usaha jaga kualiti ngau pengelikun pemakai sama ada ya bak peringkat pengusaha industri ataukah peringkat premis pemakai. Kena makai lah tadi ni. Okay, pengawak tu boleh memastikan agar penghasilan utai dempak selamat. Tanpa ngecau pengerai serta boleh meri pilihan premis makanan. Yati bersih lah, ngau selamat, ngegai pengguna. Tajak penpiak, tahap kawalan pengelikun pemakai berumah mesti dah ambil kira. Nyalai aspek keselamatan makanan, ukas minat berpengai ngegai usaha perintah, kena ngawal dan perlu mega hari kita sebagai pengguna laban pencemaran tu boleh nyadi tiap peringkat. Ngau proses ya tip melibat ke pemakai. Nyalai penemu kita serentang pengelikuan bak pemakai patut ditingkat dari program pendidikan amalan kebersihan diri dan sanitasi makanan tip manah lah.
0: Jadi yang tadi berkawal ke penemu serentang pengelikuan atau keselamatan makanan tadi. Kelebih lagi semua punya kenuan tadi hari orang dia pemakai ngau orang tibu main lah.
1: Ya.
0: Kelebih lagi orang ke mesti pengrami.
1: Tanya hari ladang sampai ke meja makai lah tanya.
0: Dia tahu nang segi hari nama tu nanti utainya bakal orang berjual tadi. Bakal kita tadi segi bisik mersau tanya lah.
1: Bisik. Nanya segi bisik lah pengawal.
0: Jadi batuk tuan boleh nerang ke berkini bala mayuh boleh ngamal ke pengelikun ke keselamatan makanan tu.
1: Okey, tahun 2001 World Health Organization WHO sudah memperkenalkan 5 kunci keselamatan makanan kena jamin utai dempak ke disumai tu bersih serta selamat lah. Okey, keterubah ya jaga pembersih tu ke keep clean. Salah satu cara kena nyaga pembersih ianya ngamal 7 langkah nuci tangan lah, nuci jari lah. Sekurang-kurangnya 40 ngagai 60 saat lah. Okey, seterusnya cuci rengka pemakai sebedau ngunaya baka sida pinggai, periu. Okey, tanya jaga kawasan dapur ngau pemakai ari serangga perosak baka ciet, lalat serta serangga ti uliah mai ti tau mencemar ke pemakai lah. Okey, kedua, singkan makanan ti bedau mansau ngau ke udah mansau. atau ke separate row and cook. Okay, cara nyimpan pemakai bab tires perlu betul.
0: Out.
1: Ngambil ke nak jadi penyebaran pencemaran silang lah untuk kami lah. Oh, ya nak tahu lihat bergulai ya, tiba ke daging, daging tiba ke manuk, manuk tiba ke ikan, ikan.
0: Tiba ke daging, manuk, manuk aja. Oh. Bergulai engkau jani.
1: Ya.
0: Oh, nanti bergulai. Namanya ya.
1: Nah? Oh, namanya boleh tiba kagip darah lagi boleh mencemarkan makanan buka
0: air. Aja pada bapak peti peti air.
1: Iya, iya, iya.
0: Nanti bersayur, sayur aja nah.
1: Oh, sayur aja.
0: Limparinya tuan lagi.
1: Oh. Cara nyimpan pemakai bak petayas tu perlu betul lah. Bakal kepada aku tadi lah, kami kena jadi penyimpanan pencemaran silang lah.
0: Tapi okay. Bakal selalu tu tadi tuan lah.
1: Oh.
0: Bakal kumpul. Dan ada bergawa, bergulai dah magang lah.
1: Oh. Jadi, ya lah, biasa boleh, kita berumah nak segi bergulai.
0: Bergulai magang. Tapi maya gawai mah itu, maya itu lebihnya.
1: Tapi bakal kami bialai ke pengawak tadi, ngecek kedai. Petayas anak saya decek kami lah. Mungkin ini cara sedang nyimpan semua.
0: Segi, kita segi tanggup pengawak kita ngecek.
1: Tapi bakal ya bisa... salah lah tanya. Ya tadi kami ulah ngukum orang pun kedainya lah.
0: Nanti bakal kita ke bakal balimbang tompo. Kita bisa jadual atau jadual kini mencik orang berkedai ke berjual ni?
1: Kami sikit bisa jadual kami pun. Kadang retai ulah tengenyat ke kadang orang kedai tu atau tengenyat ke mudah kami tu retai.
0: Bagi ni ke hari segi kenuan ke udah gawak di limbang tu. Pembersih orang kampung kedainya.
1: Bisik ke bersih, bisik ke tenyalah sida anggap kebersihan pemakai itu ambil ringan deh. Kadang anang saruk kita tim da nama tu ba kedainya beluar beluar tu ya mana bersih. Sekali kita masuk ke dapur mudah tadi dia mahkamah.
0: Ya. Makini ganti nanti semua kita terpeda atau temu ke orang ke berjual, orang ke berdagang, empu kedai tadi. Bisik compound ke siapa ke compound ni kita ampo ke bisa upis
1: pakai? Oh bisa nyak nasi kami impul lah okey akta kami punya akta nama tu PPKM kami nak PPKM lah 2009 kena kami harinya kami merujuk nama kesalahannya merujuk hari aktanya tadi lalu enggak bisa rega penyalah yang tadi lah harinya kita boleh ngecas tidak ialah tidak patuh lah.
0: Oh, jadi awak ke nuan tu tadi nerang ke kebuka itu tuan. Yang nyelimpang banyak segi segi berpersa nama tu ngecek pemakai itu tadi nak guna benar lah.
1: Ya ya ya. Okey, aku teruskan. Okey, asing kan makanan mentah bakal manuk ikan ngau daging bakal ke depan aku tadi lah. Okey, ngau ke utai rempak ke udah dimasak lah. Anda tahu segulai lah ni. Okey, simpan utai dempak bak bekas ke bak penutup. Teuliah tu kami selalu sarankan lagi sida kedai lah baka daging manuk engkah basite bekas ikan basite bekas. Okey, ngambil yang nak bergulai dah.
0: Bergulai lah ban sida ke jual deh. Tanggungjawab sida ya
1: menjaga pegerai nah. Ya. Okey, ketiga, sumai engau betul, cook truly. Okey, sumai utai dempak engau sempurna atau ke masak sepenuhnya. Okey, semua yang terdempak ke bersuap sampai ia mendidih. Okey, angkat kutai dempak tu engkau sempurna. Okey, suhu 75 darjah Celsius selama 2 minit. Okey, kutai dempak tu, simpan terdempak engkau suhu meruan lah.
0: Oh.
1: Okey, yang keempat lah tu. Okey, simpan pemakai ti jempat jahit bak petayas bak suhu baru 5 darjah Celsius. Dan ya, anda nyimpan pemakai lebih hari 3 hari lah. Okey, engkau kunci ke ti kelima ke penudia. Okey, kena air engkau bahan mentah ti bersih. Use safe water and raw material. Okey, bak kunci kelima tu guna air ti bersih engkau terawat lah. Okey, elak pemakai ti tamat tempo. Okey, pilih bahan mentah, tik segar, engkau selamat lah.
0: Jadi sebenarnya ujung keranda tuan, engkau bisa peninggal tu tadi engkau nak benda nyentawak kini, nanti nak merate itu tu nyentuh bekal engkau penglikuan pemakai atau engkau nama kini pesan lah kagai peninggal kita di luar.
1: Awak bala peninggal ya ke bisu TK ditanya tahu telefon atau menghubungi pejabat kesihatan bagi Limbang Bak Tali Yerus 085-211-046 atau ke bala peninggal boleh melalui laman sesawang fsq.moh.gov.my untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan keselamatan makanan lah, atau ke melayari laman sesawang moh.spab.gov.my nanti bisa sebarang aduan lah.
0: Awalnya okay. Tadi laman web lah.
1: Iya, iya, iya.
0: Kelimpah hari ke bisi nama tu tadi aduan bisi nama bisi dekat aduan tu tadi. Tahu telefon gaya nombor ke sebut dia tadi nah.
1: Aw tahu tangga mana lagi sida datai ke PS lah. Aw mana sida bisi ngisi borang nah. Si borang aduan aw ya detail nama adu nama tu detail aduannya tadi. Ambil nyamai ke kami ngadu ke sesetan deh.
0: Ambil ke contoh ni temu ke makai tertemu ke bawa kita bagi jalan eh. Boleh bagi jalan eh.
1: Ah boleh boleh boleh.
0: Terima kasih tuan leban dah limpang ke Kunti ke lemai tu berkawan dengan randau kita ke sekali tu hari keselamatan makanan sedunia 2026. Jadi harap ke tuan boleh bertemu baru topik-topik ke bukai. Terima kasih tuan sekali lagi. Hanya tadi peninggal semua program Randau Pengerai bergulai dengan Encik Bennett Mambang Anak Tarang yang menolong pegawai kesihatan persekitaran hari upis kesihatan bagian Limbang bah unit keselamatan dengan kualiti makanan UKKM. Jadi harap kita boleh penerang berkawal dengan Randau kami duanya tadi. Kita terus bergulai di YFM Limbang bakal ke sekali itu.

0: aku Ijah Hana Usul, jurutawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang. Lepas itu aku kak berkongsi dengan bala peninggal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau maya ngandung.
1: Bakal tajuk kita yang kelemai tu, yang saya aku tungkus dengan lah. Hanya di tungkus dengan awak tu, atau ke dikumbai kita buah pinggang tu, ianya siti hari ganti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mesti yang membuat sepasang tungkus dengan awak lah. Sepama saya genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari tu, aku lebih ke agak menerang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
3: Aku Dan Keski Anang Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai

Jadi sebentar tai bukai peningan semua, sebentar aku ngenatai ke program Jakut Sempama, aku dekat maca sekedar pesan berat ke besi dianjurkan kita di YFM. Jadi pesan ke terubah pesan pemati datairi Raziana anak Rampiang, madakah mati apa ya Rampiang anak Kedit ke udah nadai kena 17/6/2026. Jadi niang dekat di Singgai ba rumah Merawi Kampung Gua Ming lalu dekat Dianjung kena 20 hari bulan 6 tu. Jadi pesan menuju Kabam Melayan Kenglala Nia Ramping anak Kedit di Sebarandur ke diau, diau lebih lagi sedati diau di Lacau Empili Rapak Kandis Empelajau Karak Sungai Besai Selanjan Sebemban Punggu Ran Gua Selepung, Engkeramut, Kelawah, Nyelam, Melugu, Kucing, Gau, Kabam Belayan, ke Ngelala. Jadi penerang kasih lihat kita tahu bertanya ke Gai Lumur 019-918-5366 Gai Puan Raziana. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan berat ngari ke Sidak Sebilim ada ke pemati apa istaya. Ianya jampi yang nalatan tau ke laki nunduk kena 17/6/2026 hari 3. Jadi ni yang dekat di Sengai Kampung Bahagia Jalai Tekuk Sibu Sarawak. Jadi ni yang tu dekat di Anjung ngegai pendam Cukan Tekuk Sibu kena 20/6/2026. Jadi pesan nuju Kabam Belayan Sungai Sebedil Batang Ikan Nanga Sepetai Balih Kapit Nanga Sepetai Balih Kapit Nanga Setekam Balih Kapit Pasai Siung Engau Kabam Belayan Kenglalan yang lalu nda boleh dirintai dituk kita dipinta datai sama ngangusah penusah sedatuk ba penerang kesiliak kita tahu telefon ngagai Willy anak Jampi tau ke Ciwa 011-2563-7841 tau ke Rini anak Jampi Merini 010-5647-45742. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan getah sulit datang dari Sanggum anak Sandai dekat madaka getah sulit ni apa ya ianya Sandai anak nyambe ke kena 20/6/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan getah sulit dituju ke bala Badelok Ulu Tapang Pungga Ulu Talung Engkari Lebu Antu Benggap Engkaras Delok Skim Tapang Pungga Skim Jela Telawas Sungai Arah

ka wong ulu ngau ili panggang pabuang an sawang wong panjai ngau pandak skim sekarang lundo miri sedekah bambelayan kengelalan yang sandai anak nyambe ke dipinta datai ngegai ke rumah nyanggau tapang jarau antabah jalai batu kaya lubu antu. Jadi perang kesilia kita telefon ngegai Ucu Charles anak sanggum 011-2551-7425. Nah kata dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Lalu peningan semua mayuh mega bengkah program tau ke pengerami ke dekat diatur di Limbang. Jadi sekitar hari tau siti hari pengerami ke dekat. Jadi berlabur pergi lah peningan semua. Ianya Pesta Medamit 2026. Jadi hari pagi nyentuk agai malam. Jadi lemai pergilah 2.5 lemai diatur pekit karaoke lagu-lagu Iban. Jadi batuk tadi bisik 10 peserta atau ke 10 ekor orang ke nguluk pekit karaoke lagu-lagu Iban. Jadi ngagai kita aku dah register ngagai baku kita tahu datai sebedar 2.5 lemai. Jadi paraya sekemana nganti kita ianya hari nombor 1 Tauka Johan RM500 trofi ngau sijil penyertaan. Lalu nombor 2 RM400 trofi ngau sijil penyertaan. Lalu nombor 3 RM300 ngau trofi serta sijil penyertaan. Lalu Saguati ba nombor 4 nyentuh ke 10 RM50 ngau sijil penyertaan. Nya tadi hadiah kita ke menang berbuat ke trofi atau ke mata duit RM500. Inya Johan kedua 400, ketiga RM300. Sama-sama kita medak bagilah urup pukul 2.5 lemai di Bedamit Limbang. Okey, bisik 10 ikut peserta ke nganjung nama. Jadi kita yang agaknya sampai lemai untuk ke final ke penudi. Jadi orang ke boleh nombor 1, 2, 3 dekat agak persembahan lemai pergilah bergulai dengan penyanyi ke udah di kangal ke merindang pergilah bergulai dengan Adrian Awin ya.

0: Nyako sempama tu ne. Ni ni mana ke tu pula pak ko? Ah, mana nyako sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ringindikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nadai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai Tu Peningan Semua Bar segmen Jaku Sempama Ungkop kita ke Minggu tu hari 4/18/2026. Jaku Sempama kita ke Terubah Peningan. Ianya cari labuang batik ganti labuang betawi, pecah periuk tanah ganti periuk petani, parai orang ketuai ganti tubuh kami. Jadi erti Sempama tu nyemak ngagai kita kemayar itu agi niti nali adat ngau pengarap sidak ketuai dulu kelia. Ambil kebanding baka adat Melah Pinang, lebuah gawai ari agi bepiring, lebuah bumai agi berguna keburung ngau semua adat orang tuai dulu subak ditampung kita. Jadi jalai genak Jaku Sempama tu baka kita kena biak anang nak ingat ke asal penatai diri lalu nampuang senampuang pengawak aki ini kelia ngambil kadat ngau pengarap ke diturun ke sidaya ndak puntan baka menasan jalai jelu ndak labah baka buah melanjau ulu. Hanya tadi Jaku Sempama kita ke Terubah lalu kita terus berperindah ngelagu ke ditusun aku ke Lemai Tu Peningan.

0: nyako sempama tu ne. Ni ni menang ke tu belapak ko. Ah mana nyako sempama tu? Nak murid rakau. Reti nak murid rakau dikena madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Anai, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyimetek agi Nuan hingga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

0: Ya Gib, Saiman jakut sempama kedua tu peninggal. Jadi jakut sempama kita ke dua ianya baka ke medak bala antua. Jakut sempama tu erti ya bandi yang agak kita bebala mayuah ngerja pengawak kita itu tadi sama bela belelak pangan diri lalu tanya nak dikerja dia orang lalu berjakut baka kemedak balan tua nya basuh-asuh kerja utai. Jadi jalan ngena jakut sempama tu lapa kita tu alu ndak besawok kerja utai. Baka kemedak balan tua anang nejuk pengan diri ngambil ke jampat tembok jampat kita bado. Nya tadi tu sun kedua jakut sempama kita ke di pekunsi kaku ke lemai tu ba jakut sempama. Jadi bertemu baru minggu baru ba jakut sempama kita ke minggu baru ke di Giga Aku. Kita terus berperintang peninga semua.
1: Ramai kita semangansar ke kaki. Lala hei, lala hei.

0: says bye bye, tata, pipi, tutu. Anak apa, I love you. Anak apa, sayang ke semua kita. Dari itu kita akan mengangau ke Riong Sipang.
1: Ianya tadi peningat semua lagu lelah Peter John. Ya, hujung ke jam kita pukul 7.16 minit lemai lagi mengkang bergulai dengan aku di Sadari Limbang Belabuh hari pukul 6 nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi.

Yang kelima, hari pengerami pesta menamit kedeka diatur belabuh hari pegila hari lima. Nyentuh ngega hari minggu, siti agi pengerami kedeka diatur di lawas peningah. Ianya hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Ianya bak waterfront di lawas kebenaran belabuh 17 hari bulan nyentuh 21 hari bulan. 6 2026 nya Beyond Wave Dance Rhythm berkulai tau ke pengerami ke bisi diatur di lawas ya. Jadi jadi pengotuilah dekat di penyadi ke hari 6 20 hari bulan 6 2026 serta di penyadi ke tau ke di Guluk Yang Berhormat Dato' Andri Somagong yang kaban parlimen P22 lawas.

0: dingameh sadari limbang nitangaring ngaring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Tujuh setengah lemai itu lagi ya, kita dekat mendengar berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching.

Selamat malam, Maip. Ingat itu kami nak buat ke berita lemai 18 hari bulan 6 tahun 2026. Sarawak akan negap ke kaul kerjasama kuasa hijau ngau United Kingdom. Pemutus persah STPM 2025 Sarawak bisinikik ngagai PNGK 2.75. Stolpot merudik ngolong banga berguna benar ngagai sistem communication bak kandang menua ulu di Baram. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Ngenak kaul kerjasama strategik ngau United Kingdom, Sarawak udah majak negap ke penduduk diri yang dimenua kenyulut bak sektor kuasa hijau. Sabit Menteri Kuasa ngau Pemeruan Rampak Menua Dato' Dr. Hazlan Abang Hibni pada kekaul kerjasama nyak mujur mungkur bidang kuasa tip meruan transformation digital enggau pemansang bakat. Sarawak Mega udah niti pasar ke cukup tegap di kenap jalan ke ungkup diri bak pengawak ting uji mutar ke ubah iklim serta nyaga penglikun sektor kuasa. Ia madah ke Sarawak udah mantai ke agenda ti nyerangkum kuasa kemeruan, dekarbonisasi, pemansang hidrogen hijau ngau inisiatif hub kurang karbon pian megak kluster perindustrian peralihan TIC Sarawak. Ia mereka Sarawak Megat dekat nyual kuasa karan ngagai Kalimantan ngau Sabah, lalu bisik langgur dekat nyual kuasa karan ngagai Singapura ngau Semenanjung Malaysia nengah kabel Baruh Tasik. Purata nilai grade keseluruhan tau ke PNGK Persa Pumnam tau ke STPM 2025 ke bagi menua Sarawak ke bisik nikik ngagai 2.75 enti dibanding ke ngau 2.68 dalam tahun 2024 subak. Lebuh tingari ke Direktur UPIS Pelajar Menua Sarawak, Sapi Direktur Kebagi Sektor Perguruan Sekolah, Dr. Les Matt Lebuh madah ke 2.19% tak ke 115 ikut nembiak, udah boleh PNGK 4.00, retinya bisa nambah, nanti dibanding ke ngau 92 ikut nembiak ajak, ke direkod dalam tahun kedulu agi arinya. Ia marah kedua ikut nembiak kengambil 5 melata pelajar udah boleh mutus 5A, lalu pemayun nembiak keboleh 4A muka, sama bisik nambah. Hari 5,299 ikut nembiak kengambil persanya, 99.96% sidaknya udah boleh setifikat STPM 2025, lalu pemutus pas penuh 4% muka, sama udah nambah ngagai 98.71%. Kelimpah harinya 14 buah sekolah udah tulis ke PNGK 3.00, tau ke mana lagi harinya. Lalu 52 hari 79 buah sekolah megak, sama boleh pemutus ke mana lagi hari pemutus dalam tahun sebenarnya. Dua institut pelajar di Sarawak Megak udah nerima pengiktirafan bak renggat nasional, ianya College POM 6 Seratuk, ngau College, ngau sekolah SMK Sacred Heart di Sibuk. Infrastruktur penerbangan bilion muap sisir di Sarawak dekat gagak mana lagi kena ngada ke rengka communication ti lebih likun serta mana lagi. Sabit Menteri Bak UPIS Premier Sarawak Dato' Jerawat Dala madah ke projek ngangkat ke pemanah serta nambah ke pemanjai jalan bilion bak padang bilion pandak tau ke stolpot merudik ngau stolpot Long Banga meruan berguna ngagai rakyat kediau di Menua Ulu kelebih lagi di kena rakyat pindah tau ke nganjong barang guna nintiang hari. Ia marah ke tajapan sistem jalan alun yang dekat majak digagak manah kagi tang penerbai bilon meruan berguna benar ngagi orang kedia bak ndur tik mar dekat dilawak nengah jalan darat. Ia marah ke penghok tik nambah ke perengkah guna bak dua bengkas tolpotnya megak cukup guna dikena ngangkat ke pengelikun ngau pengelantang orang kelimpah hari tik nentu ke pemanah servis tik di pejalai ka. Batu kawah diadang dekat bisik palandur beli ke barang ti besai lebuh ratai bak tahun 2030 jinilak sertanya di genturung pansang ti nyulut di Kuching. Sabit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian merah ke langgur tu endangnya di ke inisiatif strategik di kena angkat ke batu kawahnya di kandang menua ti maju serta di kemansang ke ngau cara ti berurun. Palan dagangnya olehnya menyukung pengap pemansang ti benun di pejalai kerja tu kelimpah hari tingangkat ke penuduk ekonomi ke pemanah kandang menuanya. Dato' Amat Dr. Sim Mansur Kejako tu bak pengerami rumah terbuka bala tuai ruan bangsa ngau tuai komuniti Zon Batu Kawah di Kuching. Kita dia tu benung dia ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Rintai nama bala atlet lumba ngemain Malaysia Taka Sukma Selangor 2026 ungkup kontijen Sarawak dekat diputuskan dalam ujung bulan tu. Sapit Menteri Nembiak Lumba Ngemain serta Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Jerentap Cabu, madakan kontijen Sarawak dekat mungkur 953 ikut atlet. Tidak akan ambil bagi 434 acara, ngau 37 bansa lumba engau main. Udah rintai namanya ditetapkan di kem pematih kontijen dekat diatur sebelum menira kontijen diserah ngagai Premier Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tun Openg ke ditagak kreatur dalam bulan 8. Ya mansur ke Jakarta ngagai pengarah berita bak pengerami makin lemai kreatur berserimai ngepekit main squash bergu Asia ketiga 2026 di Kuching. Ya madah kata japan bala atlet endang udah nyedia kediri tanpa mar kerita pi sidaknya ianya tambang bilon tip majak mar ngeungkus pengangkut tip majak besai. Perintah menua megak benung berundian ke dekat ngada ke penerbai bilon khas ngena Air Borneo. Sarawak bisi benar pengarap hati diri oleh semekih setangatan kegelar champion bak pengerami sukma ke sekali itu. Mengkang ngeberita lumbak ngemain, Kuching yang dekatnya dipalan ke ditapat bala atlet kesama ngemasuk pekit squash bergu Asia ketiga 2026 ngau pekit ASEAN double squash. Lebih 70 ikut atlet alih 9 bengkah menua dekat bersatu bak pekitnya ke berengkah diatur Sarito nyentuk kari minggu tu ilak bak palan main squash Sarawak di Petra Jaya Kuching. Datuk Jerem madah ketuk kedua kali pekitnya diatur di Kuching lalu tuk perkara kecukup guna dikenak ngangkat ke pemain squash di menua tu. Menua kesama bising yang masuk pekit tu nyengkam Hong Kong, India, engkau Thailand. Seraku pengajar Bumi Putra Sarawak KGBS madah ke pengawak ti numbuh ke Tribunal Anti-Bully Ari Baruh Akta Anti-Bully 2026-nya endang singkang ke betul benar. Berjakuk ngagai RTM, Presiden KGBS Zulkifli Sabri madah ke atur bakanya endang patut benar dikerembai ngagai bala pengajar ti sama nyadi mansa Jakub Petenah kacau cyber tak kedipcai bak pengawak ke dikerja. Ia menajam kediatuk bala pengajar endang nadai ngembuan pelasar di Ingkeman dikenak nyaga serta ngetan kediri di tahun ujung sidak tu tusut runding lalu nama sidak megak kamah. Zulkifli mansur kejaku tu lubuh ia kengenang pasal pengawak ti nerit ke Akta Anti-Bully 2026 berdalama tu kudah. Ia menajam ke tribunalnya ukai semina uliah nyaga urang ti nyadi mansa buli tak megak nyawap negak ke accountability semua raban dalam kes buli. Polis Seratuk sudah nangkap dua ikut lelaki rakyat Nua Tumpu di pelabak ke Nyual Dadah lepas operasi meresah ngenyit kedip jalai ke bak sebuah rumah tindak belumur bak kampung Tanjung Lemai kemari. Dua bungkus plastik kengundan utai ti di pelabak ke Dadah Syabu, duit RM1,310 ngodoi ti telefon bincang megak sudah dirampas. Kepala Polis Pilihan Menua Seratuk DSP Matthew Manggi mereka seduanya berumur 45 hingga 48 tahun lalu bersaik kemik ngayan ke siko aris duanya positif dadah. Dadah ti di pelabak ke bulian 14.83 gram pemeratnya di pelabak ke berga RM1,631. Kes tu dipansut ngenak Seksyen 39A, Bracket 1, Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 15, Bracket 1, Bracket A, Akta Kesebakar. Pansik mengagit hidup jalai ke dikenak berhati ke sindiket ke bisik kaul ngau kes tu. Dikenak ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Sarawak dengan negap ke kaul kerjasama kuasa hijau engkau United Kingdom. Pemutus persa STPM 2025 Sarawak bisinikik ngagai PNGK 2.75. Stolpot merudik ngau Long Banga berguna benar ngagai sistem communication bak kandang menua ulu di Beram. Yang agak kami mai kita mending ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: Apo ini namanya bisi kudanya ini, kenapan kuda aku, kenapan kuda?
1: Heh, den tuh nanti rong, ini disangau nyok kian kita remde, nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau, mujab, ayak deh mujabnya, nyok ukai kudanya namo dek, kerbau, kerbau, ada namo kerbau mu kuda dek, mbak menua limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipenyang ke kita, 104.9 MHz, YFM begulai sejalan.
3: Okey, peningat soal lemai. Jadi kita diatuk terus boleh sejalan dengan YFM Limbang bawa Sada Ari Limbang.
4: Terima kasih Rolana Gilbert sudah macam berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Diatuk kita mulai baru di Sada Ari Limbang.

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026.

0: Oh, jadi selamat datang ke Kunti Lemah Itu. Terima kasih laban dah limpang Lemah Itu begulai gau YFM limbang nih. Jadi nama berita Lemah Itu nih.
1: Manah dom.
0: Manah nih.
1: Terubah yang meri besar terima kasih ke doan dah meri awak ngaji aku datang ke Kunti laban dang dekat madah ke program tekad datur kami ujung minggu tu lah hari 5 hari 6 hari minggu. Kira kena sahur.
0: Pergi lah belabuannya. Cuan namanya.
1: Kira pihaknya.
0: Oh, jadi awak ke Nuan tu tadi terus laban ngambil ke peningah medak nemu program tu boleh didengar kelimpah hari beradio boleh dipedak bak page Limbang FM agar kita ke bisi like, medak Facebook kita atau medak Facebook Limbang FM menung live dia tu medak gamal kami dua yang buat konting nih. Jadi awak kan nama tu Encik Jerry nama tu madah ke pengrami ke dekat diatur belabah pergilah tu.
1: Iya. Andang tiap tahun kami bisi ngadu ke Pesta Menamit. Kau dah ingat berapa tahun tu dah Pesta Menamit dia du ke dalam kadang-kadang bulan 5
0: untuknya
1: bulan 6. Jadi sekali itu kami ngadu kaya mulai pergilah lah 19 hari bulan ngagai 21 hari bulan bulan tu. Jadi kami ngadu kena bergulai dengan sida SIDS lalu dibantu oleh agensi kerjaan. Lalu kementerian te membantu kami mayuh ya sida kementerian pelancongan MTCP. Sida te mayuh lagi meri kami sumbangan. Jadi di antara aktiviti kediatur kami maka main futsal, tarik tali, lomba perahu atau ke bot laju.
0: Bot laju ni.
1: Pekit bertabuh, lalu acara tidak-tidak orang ianya pekit kumang.
0: Pekit kumang tu dekat di adu ke hari berapa?
1: Malam hari 6.
0: Malam hari 6. Jadi awak kan Nuan tadi nyebut program ke pergila tu.
1: Jadi pergila ya nyamam jadi pergila kami mula berengkah ngau program motivasi hanya pemantapan JKK hari rumah panjai.
0: Pagi tu ne? Kini.
1: Hari pagi sampai lemai.
0: Pukul berapa belabuh ne pergila?
1: Kira ke 8:30
0: bekerja. Tumuh menya. Kira ke
1: 8:30 leban lah. Mayuh ketika ada adu ngau sida di rumah panjai lah. Lalu nya buat tempat siti jadi ya ti bukai program bukainya mega diteruskan beka pertandingan bukai jadi. Bisi dia adu diteruskan lah. Menyertaku aku tadi memang programnya tadi.
0: Jadi ke bak tu tadi bak motivasi tu tadi siapa kini tu tadi ungkap
1: ya kini kini. Jadi Serambau ngau Pesta Menamit tu kami mesti ngadu ke motivasi pemantapan JKK kami ngangau ketua rumah lalu ya mai sekretaria setiausaha ngau benari tiga ikut sehari sebuah rumah panjai.
0: Oh, semua rumah panjai di Limbang ne?
1: Semua rumah panjai Iban.
0: Iban.
1: Tu ke program sedia jadi kami ngau ke rumah panjai Iban lah bisik rumah panjai bukai mungkinnya kaum bukai nak di ngau kami sedia.
0: Jadi siapa ke orang meri motivasi tak pergi lah.
1: Kami ngangau ke Residen dari Kapit, Tuan Residen, Tuan Elvis Didit. Ia sebab bekas timbalan Residen di Limbang. Jadi seraya ke nemuai kita, jadi kami ngangau ke Merit Motivasi itu. Pihak menggabisi kaban dari sedia kami, hanya Dr. Ngumbang, hanya pensyarah bak maktab perguruan di Miri, yang menggabisi ngau Elvis Didit.
0: Jadi nyak tadi berita ke mana kelebih lagi ngagai J3K. Jadi kelimpah hari nyak tu tadi. Pekit nyak pagi, nyak pengok pagi. Muak kelemai nyak nama lagi program atau ke pekit ke bisidat. Tuan laban nanti tahun-tahun keudah nyak tadi

0: kalau ya ngau aku bakundai tu tadi. Inya encik jangan. Jadi tahun-tahun juga lain kena mana. Jadi au ah laban tiap-tiap tahun bunyi kena tadi pesta limbah tu nan sigi dia ada ke di benamet nah.
1: Kita biasa program batak tali ke apa tidak salah batak tali program karaoke biasa diatur bagilah lalu mau ke malam paket bertabuh
0: paket bertabuh ni
1: sekali itu aku dengar mana ke respon dari sida rumah payai ngau paket bertabuhnya tak buka terlepas tahun lepas dari sekali itu kami beri hadiah kerana mana mimin lah nyakanya kena sida ya kak ngau
0: paket bertabuh tu di ada ke pergi lah pukul 7:30 malam ni
1: iya iya.
0: Oh, jadi ini dia ke nama tu
1: program.
0: Program ne. Dia atau ke prize ke mana ke satu, kedua, ketiga. Ke satu tadi RM600 pada aku itu ne.
1: Ya, ya.
0: Jadi engka nak kira tau kena berapa tim sudah nganyo nama.
1: Tidak salah ingat ku bisi 5 tim sudah.
0: Oh, kira ke mana punya ne?
1: Mungkin sida kebukai bedau nemu atau ke begini dari Arab ke nganjo nama lah kita hari rumah bukai berpikir bertabuh lah banyak damai asal kita.
0: Jadi kelimpah hari berpikir bertabuh malamnya nama kini pengawak ke bukai itu tadi.
1: Malamnya kita bisi persembahan baka ngajat atau tarian-tarian dari kaum bukai bisa dikangau ke kita lah malamnya yang berkasih dari Lun Bawang dari sida Tagal bisa dikangau ke kita tanda nemu begini sida bisa datai kena
0: oh jadinya tadi berkawal dengan malam pergila tu majlis malam kebudayaan eh
1: ya ya
0: bisa main ke pesta ya, ya. Malam menang ke main asal
1: pergila
0: kelebih hari kelebih lagi bangsa Lubawang ya ke bisa di Limbang eh ya. Jadi menamit kelebih lagi nah. Di bangsa Lubawang
1: kawasan menamit
0: jadi bisa nanti ni ke program lemai pergila siapa kini temuai ke dibuasa ke menjadi ke program tu malam pergila tu.
1: Iya, malam pergila programnya diresmikan oleh yang berhormat Dato' Ajaz B. bin Habibullah yang timbalan Menteri Pengangkutan merangkap Ahli Parlimen Limbang lah 221 Limbang.
0: Jadi kelimpah hari nya tadi pengawak mandang ke tanda asal atau ke miasal atau ke malam kudayan. Bisa lagi utai ke berguna benar kelebih lagi ungkup demiak kemujur ba pelajar ba SPM gau STPM tu.
1: Ya ya. Bisa. Dan bakal ke program biasa kami dan tiap tahun bisa mari insentif atau ke pemberi ngagai demiak temujur dalam persa SPM ke STPM jadi tahun tu kami beri sidak tu dah mujur dalam tahun 2025 lah. Result di mana lagi ya.
0: Jadi bak tu tadi kau bisi nuan data bapa ikut kini orang ke boleh atau ke nerima tu malam pergi lah ke boleh SPM ke mujur atau STPM tu pengurusi sedia.
1: Hari SPM masa aku bisa 28 diku. Lalu STPM lebihnya 2 tahun. Tahun 2024 ke 2025. Lepas sebab result tahun keluar. Jadi kami berdua meri. Jadi tahun tu meri 24 ke 25 bisa lebih 10 iku. Lalu tahun dudi tu tadi 25 bisa 10 iku sudah hati mujur. Di mana result lah.
0: Jadi ya kelimpah hari kita aja tadi ngadu ke pengawak mandang ke Minasa berlagu dan nembiak ke nyulut bak pengawak pelajar kita ipan tu tadi kita bangsa tu tadi dan sigi bisi ungkup meya nya nah
1: ya ya ya
0: jadi engka okay, engka laban pergila pun bisi penyanyi ke dekat bisi di kangau ke merindang jadi siapa kini penyanyi malam pergila tu pergi
1: Aku nak ingat kena mana tapi mesti dia tertemu aku ya, malam kedua Lucy M.
0: Malam kedua Lucy M, malam pergilaknya Adrian, Adrian Awin. Adrian Awin. Siko Ari penyanyi Ari, Ari kapiat kah? Asaiko lah. Sudah aku nebah lagu tadi.
1: Sudah tentu.
0: Oh, jadi ingat tadi program ke diatur sehari hari pergilak ya, hari pagi atau ya, ya, malam lalu.
1: Ya.
0: Hari 6 tu pengurusi?
1: Hari 6 pengawal terbesar lagi ianya ba Aiden ya, tapi yang Aiden kita bisi kemerebut laju lalu penyertaan di mana?
0: Ya.
1: Hari mungkin hari miri bisa datang
0: hari miri.
1: Itu hari betulu miri si datang berminat berlomba bot lajunya
0: nanti niti akan tawan-tawannya kemarin lapan ku bisa engkau encik jangan ba Aiden hari temuru hari Brunei segi bisa magang
1: hari Brunei hari orang Brunei dan segi kak main mainnya si dah ya segi datang pergi lah nyalai si dah Kementerian Pelancongan gagal nanti lebentuk pesta tu satu tarikan pelancong datang ngage menua kita di Limbang ni tau. Ya sida ya ka belum buat lajunya.
0: Oh jadi kelimpah ri buat laju tu pengerusi nama ge tiket ke bukai mayo tu tadi yang tini ke disebut akalban ko bisik. Tu tadi ba bena tu tadi ni.
1: Jadi adap ke siang hari dua hari nya mendai ingat sebut ko tadi bisik demo. Ngagak
0: cara
1: ngagak kuih lalu jual kuih sidak ya ngau ngagak kraft tangan bakal ngagak bakul ngagak manik tapi kena lalu dijual sidak ya jadi di adu ke sidak ya hari 5 ngore 6
0: jadi nya terbuka gai mensem ayo ke di namiatnya begini
1: dipilih lawan susah gengi kan bisik sekedar nemu utang malu gagak utang malu
0: malu
1: malu nyale udah dipilih lah sidanya oleh kira oleh umur
0: oleh umur oleh mujawab sidanya
1: ke
0: kebenar mai nyuak sidai to tapi nya minta dai nan nemu nama kebuang kenya
1: ya ndak semua kak ngau
0: ya lepeng ke bisik pengau bukai ke kini nan nemu kita ini
1: ya
0: oh nyadi nya tadi kelimpah harinya bisik pekin nama tai batat tali nah
1: aw betul tali bisa nyumpit pun bisa
0: nyumpit kelimpah hari nyumpit bisa futsal
1: futsal bisa futsal nyari 6 tadi ha?
0: Hari
1: 6 satu hari sudah hari 6
0: kelimpah harinya mayuh tu tadi nah pengawak tu kepikit ke bisa dia tu lalu malamnya mega oleh nu nyebut kawan ngau majlis perasmian malam hari 6 tu
1: okey jadi adap ke malamnya YB tidak tai nya YB Datuk Palos Palu Gumbang ya ti rasmi ke pesta ni lah adap ke malam. Lalu kita bisi pengawal nama pertandingan Kumang. Ya sikit dan cantik orang pertandingan Kumangnya. Tang pi tahun tu aku bedal nemu berapa ya tu dah temu aku baru berpikuk aja dah tai 3 ikut 4 ikut pia bisi terbuka yang tadi seminat nanya-nanya aja tang
0: oh nang anyo
1: yang punya ketua tadi punya malu
0: engkau bala lapan kita di Limbang tu tadi mayo ya ke ngau pekek Kumang kanya sida tadi nyo
1: ada di tau
0: ada di tau nyo school ba beno bukai na
1: ya,
0: sekolah
1: leban di tu nade sekolah tinggi nama ya. Sida ya udah habis PUM 6 lalu melanjut pelajaran universiti ya. Apa ngi tempat bukai na ni ndak mulai ke diri kita jadi nyak kekak sida ti bisi di tu menya tadi
0: leban ni motor ke di tau nya habis ke negeri na ke sekolah leban di tau nya bukai musim cuti deh
1: ya ya
0: udah limpas gawai jadi bisa pergi Kumang mayanya na.
1: Iya, bisa pergi Kumang.
0: Oh, jadi nuan tu nyebut tu pengurusi program peresmian tu malam hari 6 tu. Nama kini pengawak malam ba majlis peresmian pesta menamiat malam hari 6.
1: Orang belagu dah sikit bisa menje kumada tadi Lucy M lalu bisa pengawak uh, pengawak bukai lah mesti malamnya bekal. Miriam masa aku dari 6 kata.
0: Ya.
1: Dari 6 mesti Miriam yang dah berkenyak lah.
0: Lalu bisik megaknya meraih sijil nah sijil penghargaan.
1: Penghargaan juga ibu bapa ya.
0: Bapa unggul.
1: Bapa unggul.
0: Hari 6 nya nah.
1: Hari 6.
0: Jadi kita ke milih nama tu milih ibu bapa unggul tu. Kini ke kriteria.
1: Oh. Laban ibu bapa, ibu bapa.
0: Orang tidak mujur nyunggul kanak menya nah.
1: Ibu bapa.
0: Oh.
1: Wujud dah nyunggul kanak okay, sebenarnya piaja anak dah bekerja kena kami merik penghargaan lah gagai sidang nyak teribu indah ingo rapai daya
0: oh. Jadi nyak tadi berkawal ngau pengawal perasmian kelimpah hari pengawal paginya tadi bisa diatur bunyi kaku tadi bunyi ketua kelimpah hari kita ini benda orang bermain sukan bisa je demo ngaga pemakai asal mandang ke tanah asal mayo ngi program beka nama tu pergi kumang meri penghargaan ngaga apa indai tidak mujur ngaga anak tidak mujur semuanya nyangkau mata nyerangkung sekali ba pesta namiat ne
1: iya
0: iya jadi tu pengerusi nama kini pengarap nuan ba pesta namiat tu pergilah kadekak diatur kelebih lagi gagai orang kejuang gagai orang mensemanya kelatai gagai bala kita ke pergila ngatai ke dari segi mayuah segi penuah ndak pakai yang berkeni tak ke bala rela bala polis berkeni pengarap nuan ba pengrami tak pergila
1: aku ngarap kari mana
0: ya
1: bisi laban tahun-tahun ti subak leban hari bisi hujan jadi orang hari jauh bisi jong terpukul nak boleh menatai ke diri tang pergi lah Arab kari hujan tapi kami dari segi keselamatan tapi kenyak kami bisi dibantu oleh polis ngau rela jaga tempat oleh parking ngau jaga mensia mayuh lah tadi dia tadi berkenyak lah
0: jadi nama kini pesan tuan ngagai mensemayuh ke datai perilak engkanya bisi pesan ngagai lama tu orang ke kelebih lagi berlomba buat laju orang Brunei kini begini ke pesan tuan ngagai sidak
1: Laban aku tanda untuk terlibat ngok komitinya tapi aku harap ke sidak ya boleh ngatai ke diri laban baka tempatnya ada alai sudah belum mak air tu tadi mana itu cukup besar lalu fasiliti dan kira sudah disedia ke kami di bawah dia nanti yang sungai dan baka sudah jamban atau yang dah sedia
0: dia
1: magang tu bisa kemah adakah anak kira dari segi security kita ti hari menua bukai okey lah kami selamat kami di Limbang itu nah di bandang tempat bukai
0: jadi anda ingat nama tu majlis daerah tu tadi estek ya pesta tanpa sampah jadi di dinding dua laban kita itu tadi nagang tu nagang mensia mayo tu terbuai sampah atau keuras Singapura nah ngai ke lagi kita ke pada orang kamah lagi nah jadi terima kasih agai pengurusi sedia Pampa Limbang ingin Encik Jerry Serayana Rantai itu sudah ngatai ke diri atau ke bercerita berkawal pengrami ke cukup besar di Limbang ingin Pesta Beramit 2026 jadi bertemu kita pergilah di Beramit itu pengurusi sedia
1: ok terima kasih
0: selamat malam
1: selamat malam
0: hanya tadi pendengar semua, Jaku Randau aku bergulai dengan pengerusi sedia Pampa Liman Cik Jerry Seraya Narantai berkawal dengan pesta berdamit ke dekat diatur pergilak untuk ngagai hari Minggu. Kita terus berperindah dengan lagu ke bisik disediakan aku di YFM Limbang ke Lemai Tau.

0: meh sadari limbang lintang aring 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Ya begini meh tadi peningat semua jaku randau ku begulai engkau chairman atau ke pengurusi sedia Pampang Limbang berkaun ke pesta menamit mayuh kebenar ya pekit-pekit ke visi diatur belabur hari pergila nyentuh hari minggu ngagi kita ke kak ngau nyumpit pun bisi sedia nyendia ke pekit nyumpit tau lalu mayuh lagi bunyi ke pengurusi tadi bisi diatur demo ngagi kita kelan dia ngagak penganan kini tau datai mainnya tau beda mainnya ialah kelebih lagi kayak kita ke dekengah futsal pekit batat tali pekit macam-macam pekit pekit kumang ke benar ya pekit kumang mega diatur malam hari 6 lalu pekit karaoke belabu ada diatur pergila lemai pergila lalu pengawal berjual yang nak bisik jadi kita ke nguluknya pergila ngarap ke kita terus nama tu ngerami atau ke ngericah kaget pesta mendamit ba pekit ke bisi diatur ba pekit-pekit ke bisi diatur ianya munyi ke disebut tadi pekit ke mayuh nerima sambut di mana ngagai mensia mayuh ke ukai ajak di Limbang tu tadi rakyat Brunei atau ke rakyat Bamiri ianya buat laju ba sungai Limbang ba baruh dien jadi ba pentasnya orang ke belagu-belagu orang ke petabuh-petabuh punya dia ba aid dien nasigi rami orang ke bedak lumba buat laju. Jadi sama-sama mengetai datai belabuh hari pagi lah pagi nyentuh agai hari Minggu. Thank you.

Ya, terima kasih Mama Yong. Kita kaki mengkam mulai kami di Sada hari Limbang ke Lemai itu. Lemai hari 4/18/96/2026. Jadi PM mengaku dekat Merindang kita ngau Siti Lagu hari penyanyi ke dekat Merindang kita Bapak Istam Namit Malarina menya Lucy M.

Hanya tadi pendengar semua, lagu hari Lusiam Ngai Tundi Di. Ngujung ke jam kita pukul 8.24 minit malam. Jadi Lusiam tu dekat merindang kita di Pesta Bernamit malam hari 6 tu ialah. Jadi agak kita kediau di Limbang, di Bernamit, di Brunei, di Dinidinindor ke oleh Limbang. Agak Limbang tau datai ke Pesta Limbang berlabuh hari pergila. Untuk hari Minggu laban mayuh program atau ke paket ke besi di atur ya. Jadi ambil membagi kita ke dekat berami ke lebih lagi bak Pesta Bernamit Limbang. Okey, kita terus berperindang peningat semua ngau lagu ke besi di ditusun aku ke malam tu lagu dari Richard Lee Terpadam Mimpi.

0: ame sadari limbam nintang arim pat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Hanya tadi peningan semua lagu hari Freddy Line Leo tebak ansiban. Nah, jam kita pukul 8.34 minit malam. Jadi aku lagi maca Siti cakup pesan. Jadi pesan pemati hari Edward Matthew nuju siapa-siapa kengelala Matthew Ain Ana Norman deka madah kapai ya Matthew Ain Ana Numan udah nadai kena 18 hari bulan 6 2026 sehari tau. Jadi ini yang dekat di Sengai St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 18 hingga 19 hari bulan 6 7.5 lemai. Jadi ini yang dekat di Semayang Federal Service St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 20 bulan 6 2026 pukul 9 pagi. Udahnya dekat dianjung ke Perutan Anglican Cemetery Siburan. Petang kesilia kita tahu tanya Guy Edward Balumo 0198792190. Jadi PM ke ya, kita ke benuang di rantau Jalai kelebih lagi bandar-bandar besar yang ada ke berjiman ke kita nyata di benuang meda TV ke menung meda ramen bol kini. Jadi terus ke bergulayung kami di sada hari Limbang. Jadi lagu ke sekali itu dikena merindang semua kita ke rindu ke lagu lama Siti lagu lama hari Ricky L lama kita dan nak dengar lagu hari Ricky L Berambu Isan.

Ya, lagu hari Gwen Sanggup Aku ya. Jadi terima kasih Mama Yoh kita ke Bisi Mengkang Bulai Ngaku Bisi Bala Peninga tu tadi ke Ulai Ninga ke hari ATM Klik ya. Jadi dia tu Peninga Ulih mendiang ke kami kelimpah hari radio kita ulih ninga ke kami ba ATM Klik pia mega ATM Klik dia mayuh macam radio mayuh macam TV RTM oleh di pedak kita TV 1 TV 2 ngau sukan bisi mega ba ATM Klik jadi ke berguna benar ATM Klik tu free ya nadai berbayar ha dini-dini indoor kita ke berguna atau ke penting kita mesti bisi lah internet lah nanti kita ke meda ATM Klik dan ada lain dengannya ada igian lah lamanya menggunakan data magang lah jadi kita ke engkanya tadi bersekut-sekut ngau bala nak meda TV kini tau download ATM Klik ngau nadai berbayar ini dinindur kita boleh meda nama kini TV ATM ke dekat di pedak kita ya ngau secara tau ke nadai bayar.

Ya, 10 minit lagi kita mengkang bergulai ngau aku di Sada Hari Limbang. Ya, di bekas selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke utama 9 atau ke berita utama ke di panjang ke terus hari Radio Agasa Puri Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pemerintah malam di UFM di Kuching. Jadi sebenarnya pendengar semua, bisi Siti lagu ke bisi dipinta pendengar kita, lagu lama hari Johnny Aman.

Keterjaminan tenaga, makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allow us to talk through the tough issues of the day. In such uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lubnan serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno Sidang Kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baru yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatankuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan kementerian bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
3: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Ivan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Montere Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil. Sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan Pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeteranya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 1896 dalam tahun 1990 lebih 150 kurang hari 12 buah genturung pendiau di Petra Jaya ngulu seminar jadi kumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati-hati raban bangsa serentang nyaga penerai hingga pemakai ti betul tuju bukai program tu ianya kena ngangkat ke puan penatai pemisi sida ke diau bak kandang genturung pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur rupis pemansang raban bangsa kemas bergulai ngau sekedar upis-upis perintah nyengkawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih berjakuk maya nyuak ke setepikit ngakai sedak ke masuk seminar tu mana keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerabat ke pihak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

Okey, lagu hari orang yang lelak bunga FM Rindu kena mongkau WiFM Pemerintah Malam kita Seritu. Pemerintah Malam Seritu ianya kena malam hari 4. Kita bergelai bahawa malam hari 4, 18/6/2026. Bergelai dengan aku Daniel Stephen untuk ngagai pukul 12:30 hari terlagi. Okey, terus merindang kita semua. Sekali itu tinggal ke Duna, merindang kita semampai laku.

Serami, lagu ke The Break Nama Selalu. Okey, World Cup 2026 pagi tadi, Mayuh tim Kebelaban serta Megah Mayuh tim tu di Kerindau Korang. Kenyengkau Portugal ngau Megah England. Okey, Portugal ngau England bisa berlaban nurun pagi tadi bermain ke Terubah Renggat Group. Kalah England udah ngalah ke Croatia 4-2. Gol England tu dipasuk ke Harry Kane, Siti penalti, Sitinya tadi Ukai penalti. Jude Bellingham Megah bisa skor serta Marcus Rashford. Lalu gol Croatia dari Martin Baturina ngau Ripeta Musa. Ya, untuk England tu dah ngalah ke Croatia 4-2. Okey, bah main ke Bukai tadi, main orang Arab ke Portugal tu tadi menang ngelaban Kongo tang. Portugal sebina seri ajak ngelaban Kongo. Okey, orang nyangka Portugal tu menang laban nama laban BC Cristiano Ronaldo dia tang. Portugal sebina seri satu sama bersatu ngau Kongo. João Neves skor bak minit ke-6, lalu bak penghujung first half Yohan Wisa udah skor gol. Okey, ni untuk Portugal tip bersatu dengan Kongo. Tunggu pagi lagi tau ke pukul 12 tengah hari, pukul 12 tengah hari, pukul 12 tengah malam tergi mengga bisi tim kedekat bersatu ke boleh daripada kita ba RTM, boleh daripada kita ba RTM klik. Okey, tim kedekat berlaban mayu aneh gak dini hari serta tengah malam tergi Republik Czech dekat bersatu dengan South Africa pukul 12 tengah malam tergi. Udah dia tadi Switzerland ngelaban Bosnia and Herzegovina. Udahnya Kanada dekat ngelaban Qatar pukul 6 pagi. Tuk sebelah kita nurun gawak boleh main benda-benda dulu. Siti lagi main ting rindu kat di grup A. Ianya Mexico bersatu dengan South Africa. Okey, tu semua ya main kedua dalam renggat grup Bak World Cup 2026. Okey, berkini gaya ya. Tim di kerindu ke kita, berkini ke saya, BC Uliah kini masuk ngegai renggat round of 32. Sama-sama mai kita nganti. Oh. Okey, terus ke lagu kami Bak YFM. Lagu kita ke sekali itu, lagu Ari Alexander Peter. Lagu ke, dia beri nama anda Uliah Sawut Kutanya. Selamat malam kita ke Engkau Baru Kak Nindok Kediri. Dan kita ke baru ninggal ke kami. Selamat ninggal ke YFM.

26 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12 tengah malam live Bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live Bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agak main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedak live Bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedak live Bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Belaga. Belaga. 103.0 FM. Segulai Sejalai YFM.

tinggalkan YFM jam ke terubah pukul 10 malam. Tu lagi kita dekat tinggalkan berita di tabur terus hari YFM RTM Kuching Ba Jalai P. Ramli. Sebenarnya lagu hari ni yang Jeffrey-nya, Loi. Pindah dalam kereta.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang petuai yang udah putus kepala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.
3: Itu kami nak bur ke berita dari YFM. 388 kes seksual bisa direkod ke dalam tempoh 5 bulan ke terubah tahun tu. Sapir Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngau Community Lim Ho Ying madah ke kesnya berpelasar ke penyampau hari polis di Raja Malaysia. Penyampau yang megak mandang ke kes tu nambah hari 477 kes dalam tahun 2022 ngagai 1038 kes tahun siti tu kemari. Penambah kesnya, ukai seminat ngayan ke penyampau kes tu ajak dan megak ngayan ke pemerani sekedar orang ke datang agak report polis berkawa ngau kesnya. Tebal lagi kes tu suah nyadi bandur gawak tinggawa siku-siku orang ke bisi ruang bilik ngau mansa. Kes tu ukai seminat ba indo ajak dan megak nyengkawam sidak ke lelaki dan japan penyampau kesnya bisi kurang. Pengawak ke Bukai Lim madah ke nakak 15/6 tu tadi Tribunal Anti Pengacau udah nerima 100 itik sebana. Kala 82 kes hari sebana ke diterima udah diputar ke dalam kandang 60 hari pengudah pengawak bercara. Tungayan ke bukti pemanah sistem tribunal mujur mutal ke kes nerima ngau jampat serta pengelurus. Berbangunnya Opis Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngau Community bergulai ngau Opis Pemansang Orang Indo Megak berjalan ke program advokasi Women, Peace and Security. Program tu senutuk ngau pelin tindakan nasional 2025-2030 dikena negap kagi tanggung pengawak orang Indo hari sukur penglikun ngau pemansang Malaysia. Nyalai perintah Megak nyandia ke servis sukong bersepadu hari mayu macam cara yang kaum kaunseling ngau sukong psikososial kena jawab komuniti boleh ke bantu di diguna sida. Dua buah company Crown Research Sdn Bhd ngau Supreme Indah Sendirian Bhd sudah setuju dekat ke bekerjasama ngemansang ke produk pemakai berpelasar ke mulung ngau apung. Kerjasamanya mungkur, ngasil ke siti produk pemakai inovasi, mindah ke pengelanian teknologi nyadi ke siti produk pemakai. Kerjasama itu megak dikarap ke boleh negap ke penumbuh produknya, kelimpah ariti muka peluang dagang baru. Produk itu ngembuan potensi kebesai, kena numbuh ke nyadi ke siti produk begulai, ngau gula apung, leka mulung, ais krim indeks glisemik rendah, ngau prebiotik molong. Hari kerjasamanya dua buah kompaninya dekat guna pengelandik mansik ngemansang ke produknya kelimpah hari penau ngemansut ke jenama produk tu ngagai makin. Siku lelaki rakyat menua tu ke berumur 39 tahun ditan ke buat operasi op dadu ba Pasaruban kemari. Kepala Polis Perlilih Seratu DSP Matthew Manggi ba penerangnya madah ke suspek ditan ke bapa landur ngangkah kereta belakang bangunan kedai di Ruban. Hasil hari pengawal meresa suspek dipelabak ke bisi berkawal ngau gereja nyual nombor tiket loteri cara belalai. Berindik harinya polis menggak ngerampas duit kes RM50 ngau sekedar barang bukai dikena berjalai ke aktivitinya. Suspek megak ngaku diri ngerja aktivitinya nyadi kepun penatai pemisi ia. Lebuh ke diperasai kemik ngayan ke suspek negatif dadah. Kesok dipansi yang kena seksyen 4A bracket A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Tunakah kami nabur ke berita Ari YFM, berita tu ditusun Rosita Ampung. lalu di Salin Desmond Ganai, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 orang hari 12 buah genturong pendiau di Petra Jaya ngulu seminar jadi kumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati raban bangsa serentang menjaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisi sida ke diau bak kandang genturong pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk hingga upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih bercakup maya nyuak ke setepikit ngakai sedak kemasuk seminar tu mada keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerabat ke pihak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngak betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: World Cup 2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republik Czech melawan South Africa pukul 12 tengah malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedat live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedat live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebi agi mega bak kaum kita Dayak. Jadi serta ngelanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup kesemangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai mainnya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Openg pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke la 20 hari bulan 6 tu ila ko nari ke kebiti tu ke ngatur pengawak di tidaun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai bak pengawak peniti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching water peran 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya dia jajak dari saya terima kasih.

Okey, bintang kecil Zon Sarawak kalau audition dekat diatur peringkat 22 2006 nyentuk ngagai 20 2007 2026. Okey, kita ke dekat mu penerang ke sili bekau ngau audition atau ke uji bakat tu oleh scan QR ba Facebook RTM Sarawak. Okey, sekadar atur ya. Aku macam ngagai kita meh sekadar atur ya. Kita ke berumur 7 ngagai 12 tahun. Anak kita ke ucuk kita ke 7 ngagai 12 tahun. Boleh ngau audition bintang kecil Zon Sarawak tu patut megak peranak Malaysia lalu anda kalah boleh juara abak kemuncak bintang kecil sebedar tu. Okey, jadi audition tu okay fizikal ia diatur ngena cara kita boleh ngerikut kita anak kita atau ke ucuk kita yang tadi berlagu tentu ke nyawa yang terang gambar yang megak tentu ke terang lalu gagak melintang video ya dia ambil kita melintang anang anang ambil berdiri pihak ya okey lalu kita megak oleh engkah ke nama umur nombor telefon yang megak address semua penerangnya tadi buat video serta disempulang ke penerangnya tadi dan juga kita ngagai email okey email ya sectiontvkucing@gmail.com okey sectiontvkucing@gmail.com kita ke beda terang lagi berkeni ketuk berkeni ketuk anak aku tukar mat belagu ucuk aku tu rindu mat belagu okey anak rau lawa aja Facebook RTM Sarawak scan QR berdia dia kita boleh mendak semua penerang ya okey kita tinggal ke Eagle Crown bertengah ke Nuan gelanggar kami ba YFM segmen pemerintah malam jam kedua.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Lagu hari Dicky Jading, Kapai Kapai. Pemutus STPM 2025 Pansu Sarito Kalai PNGK Purata Nilai Grade Keseluruhan Ungkup Sarawak ianya bisa nambah 2.75 dibanding kengau 2.68 bak tahun 2024. Okey, jadi semua orang ke bisi perasa STPM bak tahun 2025 subak ianya bisi 5,259 ikut calon. Lalu bisi megak na datai ngau perasa STPM kalai semua ke ngambil perasa ianya 96.67%. Lalu hari semua ia ke perasa STPM nya ianya bisi 115 tau ke 2.19% nya tadi boleh PNGK 4.00 tau ke dikumbai kita for flat. Okey, mari pengagati kita ke mujur, ya kena mujur tadi nguji bandur ya kebukai. Angka bandur kebukai ke tadi kita boleh pemujur ya ke mana lagi. Okey, lagu kita sekali itu Gwen Sanggup Aku. Jam ke bunuh di kita bergulai ba romantika wai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tau.

Gary sama ngasain pun ke Romantika Y kita ke malam tu. Okey, Romantika Y diterus ke kita dengan lagu Hari Rumput ya, lagu Hari Band The Wonders, The Little One.

Okey, lagu ri lemai-lemai, gerundong kaki, encuri hati, bak romantika wai, semua ya lagu berkawal dengan pengerindu kita, ngagai pangan kita. Okey, lagu kita ke sekali itu, Ed Sheeran, Perfect.

sedikit nanya ke barudah kahwin, barudah ramai impai lemak lagu dalekat banuan buat romantika wai kita ke malam tu. Okey, terus kagi ngai romantika wai, running kiting when you say nothing at all.

2026, hari 5, 19, hari bulan 6, 2026, dalam grup A, Republik Czech melawan South Africa, pukul 12 tengah malam, live Bak Sukan Plus. Bak grup B, Switzerland, bersatu dengan Bosnia and Herzegovina, boleh dipedat live Bak TV OK, pukul 3 dini hari. Siti agak main dalam grup B, Kanada, melawan Qatar, boleh dipedat live Bak Sukan Plus, pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea, boleh dipedat live Bak TV OK, pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anak Unyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agi mega bak kaum kita daya ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kedia di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya yang amat berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita juga bisa nerima kelimpahannya juga bisa nerima jutaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak juga ngau dari kontijen juga dari Kalimantan Indonesia mayanya juga dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita mampu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya ya nyaja terima kasih
1: YFM Segulai Sejalan.

Aram sampal datai ngaya pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baruma Juel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Dato' Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oh ha! 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu Pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita, niat kami, YFM, segulai sejalai.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: Lintah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Enti nitih ke pansiak ti di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebutnya tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kindo tu. Yang ka amat siti ari mesej sidak tu kana ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ka sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya.
2: Au teka baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram kita nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut
2: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti baka tau. Kita na tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au. Yang kita betulai dalam hati kati salah nanti kita uduk berjaku pun pini nak salah hau nak salah nanti kita uduk berjaku tau-tau kan ngasuh salah ianya lembuh nuan kelalu kak berjaku kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita ane yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang ini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo selalu nyadi bak kita kindo tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah au selalu nyaku selalu nyak ninga cie ke jaku orang mayari tu au
1: teracat ne pastor
2: tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap kutap au ba jam 3 mega bisi nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia uliah diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang uliah berjinak ka dilah dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plaza Jurai 635 Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke suku penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ku Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kau bagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul ngang hidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kita di Sarawak dito. Bila peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke diperbasa ke kadatai mainnya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita yang mampu wajah dan enggak bisa megak hari menua luar tu bisa nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya ya, nyajak. Terima kasih.

Aram sampal datai ngaya pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baruma Joel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang Penangi Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: sebagai semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.
0: Lintah hari radio kita mega uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV
2: YFM segulai sejalai.

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri music ibadah.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai square tower Kuching waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebe agi mega bak kaum kita daya ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Daun tu elak nya temuai ke di pebasa ke kada tai maya elak nya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak nya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kumayu kontijen ke ngau maya elak nya 99 kontijen serta 15 float kita mega bisa nerima timpahnya mega bisa nerima jutaan dari pengari kita dari benua Sabah inya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak mega ngau dari kontijen mega dari Kalimantan Indonesia mayanya mega dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Daun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, ya, nyajak. Terima kasih.

Aram sampal datai ngagi pengrami nginang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 barumah Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: ke semua bala peninga. Harap ke kita ingat tadi nyukung situ yang benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayo me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya leban aku maya nya nadagi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Limpah hari radio kita muka udah nginga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 2024 itu lagi, kita dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun,

Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu, ini pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita daya. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Tahun tu ilah inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ilah inya Yahmat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayu kontijen ke ngau maya ilah inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima. Kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu kita enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita mampu saja dan mega bisi mega ari benua luar di bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu nya ari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai nya bab program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah. Ko nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega lebih lagi bala kita ke dia di Nua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Dengarnya, saya jajak. Terima kasih.

Aram sampal datai ngaya pengrami nginang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Ninga, harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex pengelola program ba YFM.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

rekan kita, Penyora Pagi, Y 9 12, Nyala Tengah Hari, Lentak Nali Hari.

0: 2024 itu lagi, kini pilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebe age mega bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah istilah bagi semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun itu ialah ia temui ke di perbasa ke kadatai maya ialah ia Yamat Bumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau maya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima jutaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia mayanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang puluh saja dan yang mega bisik mega hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya ya jaja. Terima kasih.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung situ yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ni bala orang kuda enggak aku mulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak mulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang Laja Sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadaigi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 2024 itu lagi, kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun,

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kedua lagi megak bak kaum kita Dayak ini serta mengenanya yang megak ngapit ke kaul menghidup kesemangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai mainnya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayu kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kerana sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi, kawan-kawan, saya jajak. Terima kasih.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala orang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayo me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-pengelola program Pak YFM.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Tumen 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

Shalom, selamat pagi, bala peningah. Aku Puteri Kristina Ingkut dari Gereja Methodist Ngulu ke kita, sampai pagi, bakal ke pagi itu. Sampai kita Allah Ta'ala di pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih hari kebaru ke diberi inuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngau penyalai kami, ngau genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering, hati keransiang, awak kemeruah lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam miring ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca berkudus kita ke pagi itu Injil Bak John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air ti hidup. Bari ti penudi wainya, ianya ari ti pemaduk besai. Yesus berdiri lalu bercakap ngenyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku, lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab teka pansut air ti merik penghidup. Yesus bercakap ngenang ke pasar Roh Kudus tidak diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya Roh Kudus apin diberi, laban Yesus apin dimulia ke. Kepagi tau bala peninggal tema teka hari baca Roh Kudus tau enya pasal air timerik penghidup. Bak John bagi 7 ayat 37 datang ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Yesus. Ba'ari kepenudi dalam pengerami tau kegawainya. Yesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngagaku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Yesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas dito ukai semina awas fizika dan awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Maya orang uji ngemuas ke awas tok ngau, duit, kawa, pemuju, pemerinang, tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. Semina Yesus kedatai kebejakuk ngagi kita. Datai ngagi aku, lalu ngirup. Itu berarti kita berguna datai ngagaya secara pribadi ngau pengarap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngagi Yesus ngemai penghidup. Inyam ayat 38. Ko Yesus, ari hati orang ke Arab deka pansut air timerik penghidup. Tu luar biasa. Uke seminak kita dipuas ke? Dan kita jadi sumber berkat ngagi orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Yesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh kengau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kita tempu dan berguna dikunci ngagai orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tau nerang ke kita inya roti tau ke maksud Yesusnya pasal Roh Kudus. Roh Kudus tu ngeriang ke kita, merindang, ngelantang ke kita, ngiriang kita ngagai pemenal, nadai Roh Kudus, penghidup kita lemik. Lalu pian magak bisik Roh Kudus, penghidup kita dikeriang, dipenuh kengau, buah roh. Nyalai sarito, Yesus agi ngangau ke kita, awak ke semua orang ke awus datai ngagai aku. Nyalai tanya ke tiap ikut kita pagi tu. Ketika kita dekat datai ngagai Tuhan, ketika kita dekat ngirup air ke datai dari Tuhan, ketika kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa hidup kita, tu ke semina dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu nyadi saluran berkat ngagai orang bukai. Sampai kita awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngeluik penemu mesia, ngintu hati, ngintu semangat kita.
Lalu ngasuh kita, lalu nemu, lalu rindu kalau Tala, wanak ya Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Tala keapai kanak kuru kudus, nadiau segula ingo kita, lalu meruam berdawak kita, datai kebelama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab nyawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tu bak bulan satu kena kita gawak. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk kenaka yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.

Okey, sikat apa orang hari Idul lagu dikenal ngepun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau ya. Selamat pagi kita ke udah tumu mendiang ke YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke tumu dah angkat Dani ke pagi tau ya. Tentu kita nyedia ke diri dekat ngatur pengawak ke sari tau. Kita ke nurun kawak bakal selama bisik udah bawa rantu jalai muka ke pagi tau dalam kereta. Terima kasih mendiang ke YFM. Kita di serata menua Sarawak ya. Kuliah mendiang ke YFM hari frekuensi FM hari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lalu pihak muka peninggal kita hari menua bukai muka kuliah mendiang ke YFM ngena RTM klik 24 jam sehari ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai ngau aku Sam pagi hari 5 ke sehari tu ya. 19 hari bulan 6 2026. Nah, maka selama pukul 7 pagi tu lagi awak nur maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai buat program 2 pagi Y 6 maka selama maka ya. Jadinya ke tusun atau ke rintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sehari tu. Jadi kita berperindang dulu ke pagi tu peningan. Bedau muka aku berkongsi ke berita-berita bukai. Jam ke terubah. Awak pengerak pagi ke pagi tu ya. Tu lagu hari Juni Aman. Nak rangka pengerindu.

tu Ari Linda ya, jamai udah japai udah. Siko Ari penyanyi ke dekat merindang kita ba rumah Joel nangasan lubo antu lemai tu lagi. Ya, berterima hingga pengerami ngiliang tikai gawai daya pilih lubo antu 2026. Jadi kelimpah hari Linda kita muka dekat di penyanyi, di perindang penyanyi Juni Aman ngau muka Mawan datai ba bala mayuh lemai tu lagi peninga sama berami ba pengerami ngiliang tikai gawai daya pilih lubo antu 2026. Kelimpah muka kita dekat bertemu begulai ngau pengeluar program hari YFM muka ya. Okey, jadi berkongsi ke dulu berita-berita ke BC Ayan bah surat berita kita ke pagi tu. Jadi berita ke BC Ayan tu atau berkongsi ke Jaku Gerah hari polis pilih Kuching atau berkawal ngau pengawal nutup sekedar jalan alun berserimai ngau program Niti Daun gawai daya Renggat Menua Sarawak 2026. Kalai sekedar hari jalan alun tu dekat ditutup berengkah hari sari tu 19 hari bulan 6 2026 pukul 12 tengah hari tu lagi nyentuk ke pukul 6 lemai tu berserimai ngau pengawal rehearsal tau ke raptai program Niti Daun ngau meka ke dekat ditutup pergilah 20 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 10 pagi nyentuk ke 6 lemai Nora pengerami itu ke nyadi nyadi jalan lon ke dekat ditutup tu ianya jalan market jalan gambir jalan old court house jalan tun abang Ajio Peng jalan carpenter Jalai Lebuh Wayang, Jalai Main Bazar, Jalai Main Bazar, Ngau Jalai Tunku Abdul Rahman, Jalai Tunku, Jalai Chan Chin An, Traffic Light Jalai Abel, Jalai Abel Utara, Ngau Muka Roundabout Sri Aman, Jalai Masuk Ngagai Jalai Abel, ya. Hanya sekedar hari jalan alun ke dekat ditutup dua hari itu. Jadi sehari itu lagi berengkah hari 12 tengah hari. 8 dekat ngatur pengawal raptai ya, atau ke rehearsal pengerami Niti Daun gawai daya Renggat Menua Sarawak. Ngau mega pagila. Jadi angka kita bisa mansa jalan itu harap ke ngiga jalan bukai. Lalu pihak muka harap ke sama merik kerjasama meh ngakai raban pengelikun ke nyaga jalan alun sepemancai pengawak ke tu diatur pergila sari tu ngau muka pergila. Okey, nyak tadi berkongsi ke Jaku Gerah ke berkawal ngau nutup sekedar jalan alun. Okay, lalu berita bukai ke BC Ayan tu ya. Jadi itu meri penyinuk hati ngagai Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngauraban Bangsa KPWKM Datuk Sri Nancy Shukri ngau sida sebilia kalai lakia Datuk Kamil Mishwari ke udah nadai lemai ke mari ya. Jadi penerang ke besi dikunci ke kalai madah ke tubuh niang tu dekat di baik pulai ke Kuching Sarito yang lalu dekat di baik pulai ngakai rumah sidampu inya ba taman Serira Jalai Menggeris Petra Jaya Kuching sebedau ke di kubur ke ba penam Islam Semariang Kuching ya. Nyak meka berita ke BC Ayan ba surat berita kita ke pagi tu.
Okay, lalu berita bukai itu berkawal dengan pemutus perasa STPM 2025 kalai prestasi calon STPM 2025 di Sarawak. Bisi Nike ya, kalai purata nilai grade keseluruhan PNGK menua itu Nike ngakai 2.75 nanti dibanding ke 2.68 abak persa STPM 2024. Jadi Direktur Upis Pelajar Sarawak Umar Mahli madah ke penyampau ke Nike tu kusung pen kusung 7 mata ngayan ke penyulut Bala Nembia STPM kelimpah hari tanggung pengawal Raban Pengajar ngau muka sekolah ke Ngemansang Kepala Nembia ya. Jadi amadah ke bisi 5,440 ikut calon ngeregister ngambil persa STPM 2025 di Menua Sarawak. Lalu 5,259 ikut Nembia tau ke 96.67% datai ngambil persa tau ya. Lalu hari penyampaunya mega 115 ikut Nembia tau ke calon tau ke 2.19% bujur tulis ke PNGK 4.00. Okeynya sekedar hari penerang ke dipansut ke Direktur Upis Pelajar Sarawak ya Omar Mahli ke berkawal dengan pemutus perasa STPM 2025 ungkup menua Sarawak ya. Okey, jadi mari pengagati muka ke Bala Nembia kita ke boleh pemutus perasa ke nyulut lalu harap ke ulih nampung pelajar ngagai kas ke tinggi agi ya. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu peninga. 7 pagi tu lagi macam pesan ke diterima hari peninga kita. Tu hari Ricky Anderson, petara nantu ke pengerindu tua.

Ko Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anak Unyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, Berserimai dengan Pengalami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi Kak Nerang ke Pengawal atau ke Atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi Pengawal Niti Tahun tu, ini Pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebe agi mega bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kedia di Sarawak dito. Bala peningah maya Niti Tahun tu ilak nya temuai ke di pebasa ke kada tai mainnya ilak nya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak nya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kemayu kontijen ke ngau mainnya ilak ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita juga bisa menerima kelimpahannya, juga bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak juga ngau dari kontijen juga dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya juga dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang juga bisi juga hari menua luar itu bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ko nari ke komiti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi dan saw tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya, nyajak. Terima kasih.

0: ayah kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okay, jadi itu ngenatai ke dulu pesan ke diterima dari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu dari Raziana anak Ramping. Madah ke apa ya? Ramping anak kedit ya. Ramping anak kedit udah anadai. Lalu ni yang Ramping anak kedit tu dekat di Sungai Palamayu lah. Malam tu lagi pak rumah Sidempu. Ini pak rumah Merawi Gua Miang. Lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak lacau mpilik rapak kandis mpelancau karak sungai besai di selanjan sebemban punggau ran gua selepung keramut kelauh nyelam melugu di kucing ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke siliak lagi bekaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Reziana Ampu bal umur 019-918-5366. Ya tadi pesan madah ke Ramping anak kedit ya. Ramping anak kedit udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya ba rumah Merawi gua Ming lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari

tuai rumah Iblin ane Guntur. Jadi pesan tu madah ke pengawal muai bahasa ke apa ya. Ianya niang Guntur ane Abul ke dekat diatur hari Minggu tu ialah 21/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sidempu. Ianya apa Sungai Raya Undup ya, ba Ibul Sungai Raya Undup. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri, Belingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantau di Pakit, Sutung, Tulang Bungkang, Tulang Jalai, Melugu Skim, Sabu, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Kena boleh disebut di Temagang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal muai bahasa keniang Guntur ane Abul ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilok ianya 21/6/2026 pukul 10 pagi apa rumah sidempu ianya apa rumah Iblin Ibul Sungai Raya Undup. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari tuai rumah Seli madah ke menantu ya Bijo anak labang. Bijo anak labang udah nadai. Lalu ni yang Bijo anak labang tu dekat di Sengai Pala Mayu Pak Rumah Sidempu inya Pak Nanga Senunu Ulu Mukah. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilak 21/6. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan hari Ulu Mukah nyentuk ke Ilik Mukah sepatu ni ya Baluah Dijih Tamin ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Madah ke Biju anak labang, Biju anak labang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sidempu inya ba rumah Seli Nanga Senunu Ulu Mukah. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan Ari Indai Ara madah ke Ngeta Sulit lalu nyuak ke Tebalu Niang Simon Ingih anak Berenggang atau ke laki Catherine Iut anak Pasai ya atau ke Apai Winnie kalai pengawal tu dekat diatur malam pagi lah malam hari 6/20/6/2026 pukul 8:30 malam. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sidempu inya apa rumah Abel Bawang Asan Sibu. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Winnie anak ingih balumur kusung 111-983-9517 atau kenuju Siti anak koloni kusung 13-524-6949. Jadi ya pesan tu nuju Kaban Belayan Bawang Asan Tanjung Bekakap Sungai Apung Sungai Melanggan Bintangur Madur di Meradung Kucing Semarahan Merdang Setutung Sebayur Sungai Tapang Serikai Ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tomagang madah ke Ngeta Sulit Ngau Nyuak Kenta Balu Niang Simon Ingih Anak Berenggang ya, tau ke laki Catherine Iwet ke dekat diatur malam pergilak 20/6/2026 pukul 8:30 malam. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Prada Nak Sujang tau ke Indai Sila madah ke laki ya Bitul anak Anam Bitul anak Anam ya tau ke Pai Sila udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sedempu inya ba rumah saran nang tau ulu anak tatau
lalu dekat di kubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Patricia Tora 012-849-9073 atau kenuju Mariana Judah 013-990-6860. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak batang anap, batang muput, nanga sangan, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut Rito Magang. Madah ke Bitul anak enam, Bitul anak enam tau ke Paisila udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayuah. Malam tau lagi ba rumah sidempu, inya ba rumah saran, nanga tau ulu anap tatau, lalu dekat dikubur ke pagi pekila ba pendam sebaya ulu anap tatau ya. Okey nya tadi pesan ke besit diterima hari ninga kita ke pagi tau. Jadi kita iba perinan dulu, bedau aku nampuang maca pesan ke bokai, atau hari abang kaya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi lagi macam sekedar ari pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke Siti tu baru diterima pagi tu ari Abel madah ke ngeta sulit ni yang ini sida nya ni yang Thomas anak asing ke dekat diatur lemai 27 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur madah ke ngeta sulit ni yang Thomas anak asing tahu ke ini mau ke dekat diatur lemai 27 hari bulan 6 2026 ya. Okey, lalu pesan ke Siti atau peningah ianya hari Elise Matthew German madah ke Matthew German anak janda. Matthew German anak janda udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah sidampu inya pa rumah Joseph Abid atau ke rumah pengulu Dennis Ansam Bawang Hasan. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ya pa pendam Methodist Bukit Awop Sibu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia lagi berkawal ngau pesan tu tau bertelepon ngakai lumur 019-511-6682. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawang asan melanggan Tanjung Bekakap, Sungai Apung, Sungai Tebelian, Sungai Rasau, Tutus, Jagau, Pulau Dudung, Badur, Meradung, Teluk Batu, Lengan, Sibu, Kucing, Bintulu, Miri, ngau kaban belayan ke Bukai. Kalai pesan tu madah ke Matthew German anak janda udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu inya pa rumah Joseph Abed tau ke rumah pengulu Dennis Ansam Bawang Hasan lalu dekat di kubur ke pagi pergilah pa pendam Methodist Bukit Wop Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti atau peningah ianya ari Roland ane Edmund ngadan tau ke Apaisa madah ke Apaya Edmund ngadan ane Lumbing Edmund ngadan ane Lumbing udah nadai meka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam atau lagi pa rumah sidempu ianya pa rumah Dinil menyalin baru debat lalu dekat dikubur ke pagi pagila ba penam temawai temiang debat. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah cendang penunus rumah chamber semaling menyalin asal rumah Riji Tarum rumah Nicholas Brian ulu tru rumah bajut merebung rumah hiduat luma dulang rumah Robert Walter nanga kayau rumah Seli, nanga teruk baruah. Rumah Mujah, nanga teruk atas. Rumah Christopher Draman, kampung Rimbas Tengah. Rumah Mai, babu Kerangan. Rumah Simon, babu Delit. Rumah Basil, Melaka, Terai. Rumah Hambu, Suri Tengah. Rumah Hintai, Suri Baruah. Rumah Jawa, Suri Lalang. Rumah Jantai, Bangkit, Kemantan. Engau kaban belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur Roland 0149656572. Jadi pesannya tadi madah ke Edmund ngadan anak lumbing, Edmund ngadan anak lumbing udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam tolaki pe rumah sidempu inya pe rumah dinil menyalian baru debak lalu dekat dikubur ke pagi pe gila. Okey, lalu Siti itu ianya pesan hari jemaat anak bayang tau ke pai jalai madah ke ngetas ulit niang bini ya ianya luing niang luing anak bilun tau ke inai jalai ke dekat diatur lemai tok lagi ya pukul 7 lemai nguan da ulit lalu ngetas ulit ianya pagi pergila ya 20 hari bulan 6 2026. Okey, jadi pengawalnya diatur ba rumah sidempu ianya ba rumah ubil semukau babai pakan. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu betelipun ngake lumur 0113140601 ya. Okey, nya tadi pesan madah ke ngetah sulit niang luyang anak bilun tau ke indai jalai ke dekat diatur lemai pergila ya ba rumah sidempu ianya ba rumah hubil semukau babai pakan. Ok, lalu ke Siti tu ianya pesan hari bada anak buju tau ke jadi pesan tu madah ke apai sida hanya ngetah sulit niang apai sida niang embrace saran anak nalo ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 8 malam ba rumah sidempu hanya ba rumah lumur 20 jalai matang batu kawah Muyan Jaya 2 P1 Kuching. Okey, nya tadi pesan madah ke ngetah sulit niang embrace saran anak nalo tau ke apai seda ke dekat diatur lemai tok lagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah lumur 20 jalai matang batu kawah Muyan Jaya 2 P1 Kuching. Okey, nya tadi pesan ke bisik diterima hari paninya kita ya. Itu hari Jacqueline Joniaman nadai guna ngetan lagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, 7:30 pagi tu lagi peningat. Nabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah ngau Siti lagi lagu ari Bobby Bay ke pagi tu. Bedau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu.

Selamat pagi Peninga. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Pemansang Taman Perindustrian Sarawak berjalai ke 23 buah projek hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12. Perintah ngungkup ke lebih 7 juta ringgit dikena nyukung industri nanam koko. Scholarship ungkup nembiak ke nyulut STPM sebagai hari inisiatif dikena negap ke ekosistem PUM 6.

Tadi tu isi berita. Agenda pemansang strategik Sarawak ngau tuju pentadbiran menua tu, inya antara perkara kediranau tuai pemegai menua Sarawak Tun PHN Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kemari. Randaunya diatur berserimai ngau awam perintah menua. Tuju randaunya inya dikena meri penerang ngagai Tun PHN Sri Dr. Wan Junaidi senentang perkara tip guna berkawal ngau pengawal pentadbiran serta agenda pemansang Sarawak. Kedua pembesainya berandau ke maih macam perkara kemaya rito yang kaum berjalai ke inisiatif strategik ke benuang serta dekat diperjalai ke perintah. Tun PHN Sri Dr. Wan Junaidi meri pengandalati ngagai iring premier ngerandang pejalai pemansang menua tau. Mayuh macam polisi ngau cara tidi tuku ke nyadi atur singkang tiba guna dikena negap ke ekonomi pengelantang rakyat ngau pemansang menua tau. 128.05 juta ringgit diungkup ke perintah hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 dikena berjalai ke 23 buah projek Taman Perindustrian di Serata Menua tau. Hari penyampaunya 6 buah projek udah tembok digagak. Projek tu inya Taman Perindustrian Sematan Fasa 1, Taman Perindustrian Sri Aman, Taman Perindustrian Betuang Fasa 1, ngau Taman Perindustrian Kapit. 2 lagi projek inya Industri Mid ngau Jalan Pemesai Sama Laju Fasa 1 ngau 2 serta Taman Perindustrian Marudi Renggat 1. Lalu hari projeknya diatur benuang di pejalai ke ngau cara berenggat-renggat. Nangkan kenyak 183.07 juta ringgit mega udah dikemenar ke hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 ungkup 17 agi projek Taman Industri yang kaum di menua pesisir. Pengerinuk nanam koko di Sarawak agi meruan tajapan betapi ngau mayuh macam penanggul. Kenyau risuku ke terubah tahun tu Sarawak ngeluar ke koko 13 tan metrik di berga RM201,500 nanti dibanding kengau 10 tan metrik bak timpuh ke sebaka tahun sitiknya kemari. Dikena nyukung industri nanam koko di menua tu, perintah besar sudah mengungkup kagih belanja RM6.67 juta ringgit hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 lalu sejuta ringgit diungkup kari perintah Sarawak. Mayuh bengkah inisiatif sudah diperjalai ke perintah dan kaum program mulai ke pemanah ladang ngerembai ke pengawak nanam koko serta ngemansang ke kanandur bertanam baru bak pelilih menua suang. Sebis penerbai bilun akhirnya di batang perkara tiba guna benar ngakai rakyat apa menua pesisir tajak jalai alun udah dikakak ngau mana. Sapit Menteri apa upis Premier Sarawak Datuk Gerawat Kala madah ke jalai padang bilun ke pandak stolpot merudik ngau lumpanga mengkang berguna nyadi penyambung besar ngakai rakyat apa genturung peniau di Peram. Perkaranya ukai seminar mudah ke pejalai rakyat menuanya aja, tak mengatnya di ke medium ke berguna benar dikenakan jo barang ke diguna nintiang hari. Mayuh macam barang ke diguna nintiang hari ngau barang pemakai dianjung ngena servis penerbai bilun ba menua pesisir bakal long banga, long seridan, long lelang ngau brio laban pengawak nganjung barangnya ngena servis ti jampat agi serta efisien. Yang madah ke stolpot ke dia tu patut diangkat manah ke agi dikena nambah ke penyikar penerbai bilun serta ungkup penguntung komuniti ba menua pesisir. Kita dia tu benuang mendiang ke berita pagi hari YFM. Lapan belas ikut nembiak ke nyulut ba persa Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 dekat nerima scholarship ke disedia ke Universiti Perintah. Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke pengawaknya dikena
mantai ke pengiktirafan kenyulut pa pelajar sida. Scholarshipnya ada kena maya yuran pelajar sida tinjadi sebagi dari inisiatif di kena negap ke ekosistem pemenam. Tujuhnya mereka ada kena merangsang mayu hakin nembia masuk jalan ngakai pra university. Kelimpah hari inisiatif pukai tidak berjalan ke perintah enya ngangkat ke college pemenam nyedia ke smart board bantu berpungkal sekolah ngau bocor buat madani. Ia madah ke penyulut semua STPM 2025 mega ngayan ke pemucur di ngelantang kati. Yang kebuah purata nilai grade keseluruhan PNGK National niki ngakai 2.88 nanti dibanding ke 2.85 dalam tahun Siti Nyin kemari. Sikun imbih hari sekolah SMK Merapuk Lawas tulih ke pemucur ngelui hari ke ditaka lebuh ya kemucur jadi antara sikun imbih kenyulut pa perasa STPM 2025 di Sarawak. Fredolin Rinai Felix Den ke umur 20 tahun madah ke keterubah ya boleh pemutus purata nilai grade keseluruhan PNGK 3.5. Tajap ya pemutus PNGK 4 ke diterima ya ngayan ke bukti ya udah benar disiplin belajar rati konsisten serta berati ke pelajar pa kelas pemucur yang mega ngasil ke perangsang ke bala baki pengajar ngau sida sebilia berbangunnya Sarawak ngerikut ke PNGK ianya 2.75 tiniki nanti dibanding ke 2.68 dalam tahun 2024 subah. Polis ngetan ketiga ikut lelaki rakyat menua tu dikena nyawa pejalai ke pansi ya. Kes ngerompak Braban ngena senyata di Kuching. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabo madah ke kesnya diriput kenyadi bak jalai Song Tian Chiok kena 31 hari bulan 5 tertadi. Tiga ikut suspek ke bumur 20 tahunnya ditan ke polis bak dua bengkah operasi ke ndak sama kena 17 hari bulan 6. Bak pengawal merasa ke terubah, polis tertemu ke dua ikut hari tiga ikut suspeknya ngembuan rekod penyalah lama. Sama dirampas, ianya sebuah kereta, tiga itik telefon bincang, ngau gari ke dipelabak ke dikena ngerja penyalahnya. Kesnya dipansiak nitiah ke Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan. Dimiri polis ngetan ke sikut lelaki rakyat menua tu dipelabak ke bisi kaul ngau penyalah nyerungkai palan dagang ngelingik pandan raya Kuching kenyauri tengan bulan 5 tertadi. Kepala Polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhandi Abdullah madah ke suspek ke umur 30 tahun ditan ke bak genturuan peniau pujut 2 kena 10 hari bulan 6 tertadi. Lebuh kengetan suspek, polis tertemu ke gari ngau perengkah kedekena suspek ngerja penyalahnya. Suspek mereka ditemu ngembuan rekod penyalah lama kelimpah hari positif dadah. Kes itu direport ke mengukur pengerugi di semak RM15,000. Ba penerang kebukai ACP Muhammad Farhan madah ke sikuk lelaki berpadi nyawa ba penusah berpadi jalai alun ngimbai jalai pujud padang kerbau di Miri kemari. Penusahnya jadi nak jauh dari sekolah SK Agama Miri. Lelaki ke umur 59 tahunnya ianya sikuk orang ke mai motosikal. Ia dipelabak ke bisi penanggul lebuh ke deriba motosikal sebedau ke tepawah ngagetisi jalai. Tunggujung ke lelakinya ditetap ke berbadi nyawa bak penusahnya kenyadi. Kes tu dipansiak nitiah ke Seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Pemansang Taman Perindustrian Sarawak berjalai ke 23 buah projek
baru langgur pemangsa Malaysia lompar ke-12. Perintah mengungkap kelebih 7 juta ringgit dikena nyukung industri nanam koko. Scholarship ungkup nembiak kenyulut STPM sebagai hari inisiatif dikena negap ke ekosistem PUMNAM. Berita pagi itu ditusun Rosli Tampung dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Sejalai Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg menjalai ke pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kurukup, Kelimpah, ninga kejaku penerang ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemua itu megak cukup berguna kebagi bab pengawal perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransian perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Seleka jaku sari tu ianya Tengawah. T-E-N-G-A-U-H. Tengawah. Rati Tengawah ianya Tentalau. Tetalau tak ke bunyi awah tau ke rawah ke didinga mantul baru tau ke gemar. Contoh ayat, lebuah ditesat dalam kampung Puang, tu dah duam tinguji ngangau kurang, tak seminak ninga Tengawah timbal nyawa dari puaja. Nyanaka seleka jaku sari tu ianya Tengawah.
0: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
3: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan. Dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 itu lagi kini pilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: 24 iti lagu ti dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melati ke industri muzik Iban.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Pagi rewind.
6: Ayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal ku beli ke gelah pinggai mangkuk mana ya? Nanti bakal reda tadi dini dengan udah kor dini bisi udah. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
7: Nanti bakal di empu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah tekad beli di salu ya?
6: Sigenya me bakal pinggai mangkuknya. Sigenya utek suah ke tapat ka ku utek ke perengka barumeh. Lagi utenya mudah quality apa maneh mega. Ya standard quality ya.
7: Nanti bakal ku di nanya ku deh. Nanti bakal tambah kedai ya. Aku pun mendak pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, otak kenari nanti aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya, lapan aku tau. Siti, nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie, pinggainya. Cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru. Aku ingat. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
6: Nah, nah patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke dia?
7: Kalah dia muda. Orang nyumbai mie campur milo.
6: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tak siap ke milo. Sekali aku deh.
7: Sekali bakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke
8: dia. Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
9: Oh, why? Dani, why? Dani, why?